0: sakap, blue kaya bocah.
1: Pantesan mau ngelemu.
0: Ya
1: wes.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin. Jos, terima kasih Kang. Di Kang Maling jasa kerajum ya. Iya, lo munang Kang. Kang Sawut, biak biak biak biak ayang. Ayang Linda kok sudah diguyur sakrajum. Paran sakrajum ya. Paran iki karo nganter putune ya mampir ya. Iya mampir nih Ayang Linda diguyur. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Halo pagi.
0: Selamat pagi.
2: Halo Sara Paramon.
0: Ya.
2: Tandre saporete.
0: Saporete
2: nemen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Nia.
2: Alhamdulillah li proto.
0: Oli protolane siapa ya? Mama Nadia kayane.
2: Kang Doli kan.
0: Mama Nadia jari. Ya mama Nadia ya.
2: Apa budemu ya?
0: Ora, belum budemu ta ora. Ora rame temen.
2: Ora
0: rame temen.
2: Bukan sore mama
0: wi. Iya.
2: Apa yang aku nih?
0: Apa selendang
2: biru.
0: Selendang.
2: Selimut biru.
0: Oh, selimut biru.
2: Selendang biru ana.
0: Selendang biru ana, selimut biru ana. Cinta biru ana.
2: Selimut biru.
0: Selimut biru bae ya. Oke. Okay. Ya.
2: Mama Wiwi.
0: Iya. Iya.
2: Kang Doli.
0: Kang Surya, Mami Ejeka.
2: Kang Surya, Mami Ejeka.
0: Iya.
2: Pagi.
0: Terus
2: Mama Hatna.
0: Mama dia jare oli protolane nyong.
2: Apa ya?
0: Iya.
2: Mama dia ya, kata
0: iya.
2: Benar Mama Anta. Terus Pak Pak Eka, Mas Erwin, Pak Eka, Mas Anjas.
0: Ngungu, aduh, kupingnya lara Mbak Nia nyong. Lo.
2: Bu Ida, Sinok Sita, Mama Jira, Mbak Atifa, Siti Hafid,
0: ya.
2: Pak Nurkanti, Mbak Mutri Kasin, Jeng Robi Aloki,
0: Teh ya.
2: Agustin,
0: ya.
2: Teh Dewi, Pak Ia Abawin Nyai, Teh Sitata, Ibu yeah. Abdila, Mama Abdila, Mama Neng, Umbambang,
0: Mbak
2: terus
0: Nia.
2: Pas dalam.
0: Oke, siapa ge? Mbak Nia, tok, ono tamu Mbak Nia.
2: Oh, cengat ini ya?
0: Cengat ini ya.
2: Laka tamu.
0: Mama Hasna.
2: Mama Hasna ya.
0: Waduh, Mama Hasna, miki urung diwaca ya. Dihapus miki we apa yuk miki jane nggo jasak ya di
2: terus Pumira ya
0: orang
2: keluarga piol uwar Mister Kotrok
0: Om Ali
2: Antenar Said
0: Om Ali Mbah Henia ya sah
2: Om Ali ya. Om Ali karo Mbah Heni terus Kang Akil terus Kang Aryo
0: iya
2: terus Miratu
0: tabok radione Om ya, Kasnuri
2: aduh ya Kang Jabidin ya karo Putrine terus buat Peter
0: ya
2: terus Kang Aiton siapa kayak Kang siapa ya Kang Akbar
0: macane ucul lok ayu Jibril
2: ya Kang Muhtar kalau sedih nater ya kalau mama nater sehat selalu Kang Sakatikir pion terus Mbak Fipi terus Mama Nunung Mama Nadia Mama Lani Kang Parjo
0: Umpi
2: Bunda Oka terus Mami Tikalon Leoni.
0: Mami Tika Leoni.
2: Mami Tika Leoni. Terus Papa Nek Uya, Mama Uya. Terus Pak Om Edi Dados, Santana Yomarti, Buda Biba Pati Gondrong.
0: Ya, Mama Gendis, Mbak Nia
2: kangennya menel tolan. Terus Pak Mas Amrul, Pak Iang.
0: Iya.
2: Terus Pak Mama Kiwi karo Kang Sawute terus Mama Wajranok Marcel Maju Malu Maping Ma Isno terus Pak Pusri Ayam Cakra Pak Adun Ayam Ceker Mama Tia Mbak Am Kembang Pang Mama Sira Bu Ida terus Pak Dabi Bapak Teh Gondrong Purini karo Pramudianone Bapak Kia Barang Pukurune Mbak Ani, Mbak Ina Pumakto Kama Meliti ya Kang Pato.
0: Mbak Feby jari dompet 3 kanyo ora tau weru Mbak Nia Mbak Ria lawingi Mbak Nia hadir Mbak Feby nya ora ya.
2: Pada baen ya perlu.
0: Iya ya dong Mbak Feby mangkat.
2: Orang dikenal nanti ya.
0: Dong Mbak Feby mangkat, Mbak Nia orang mangkat. Dong Mbak Nia mangkat, Mbak Feby orang mangkat. Ya kowe.
2: Kudune Mbak Feby mangkat terus.
0: Iya. Kangen dipijit jari Mama Gendis.
2: Bu bae.
0: Bu bae. Bu yo.
2: Terus Mbak Kang Sarno Yu Marti. Iya. Andang Anting Agus Gawe Agus Lawatan Anton Lawatan. Mama Anis, terus Bunda Saki, Handoko, terus apa ya, Mbak Ani Kang Dasma, Mbak Pusir Ayam Cakra, Purani Bapak Asikin,
0: Selang
2: kok kopi pempek,
0: Mbak Ani Cakra, Mbak
2: Iya, ngangin nemen, oh Mbak Ila ya.
0: Mbak Ila kupat Mbak Ila Tower Jatir. Ami bakar madu milah.
2: Ami bakar madu milah nyek lalu ya. Jeroen kayo. Aa uon.
0: Iya.
2: Aa uon. Ami bakar madu melela. Bang An.
0: Iya.
2: Wartiem Mama Regani sama Uti Mama Oli Papa AM. Terus Mbak Mama Winda Kaliwingi. Selamat ke KPP Pelestari Parang. Jalan kejenengan ya, semoga jalan lalu
0: bareng
2: keluarga super spesial ya mas.
0: Nama siapa?
2: Tiga Darah Manis.
0: Tiga Darah Manis, terus? Iya.
2: Kang Doli ya.
0: Yo.
2: Makasih ya mbak.
0: Iya sama-sama mbak Nia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
2: Cacat.
0: Terima kasih mbak Nia ya. Iya. Ada Inusintia dulu yuk. Di simpang. Jalan ya sak. Jam-jam dia jasaknya lagi melasik.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Aja, katakut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, menyang toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah ora nggawa duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
6: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: lo. Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celok nih bestie ku ya.
1: Ndi?
0: Bestie. Nah, manis-manis bestie ku.
1: Iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, dilanjut lagi ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya. Dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran asi, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus Habu Top yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Hola, halo.
0: Iya, Kang Doli. Saporeten, teman-teman. Ya.
1: Pagi,
0: Kang Doli. Alhamdulillah baik.
1: Lagune Maria.
0: Apa ya lagune?
1: Ubur-ubur.
0: Ikan lele. Kang Doli saiki radione monile, moni nging. Iya. Ubur-ubur ikan lele.
1: Lagi nyembur le.
0: Ya Simba nyembur ya. Iya.
1: Salam ya.
0: Monggo.
1: Saya nggak Maria ya. Mau coba tem lepu ya.
0: Iya.
1: Iya. Selamat pagi. Jasak racun.
0: Jasak racun.
1: Saat bareng Mas Awange.
0: Iya.
1: Papuring ono ya. Mama Tia Gus Weller, Pakki. Mama Alisa, Mama Irma. Mama Ari, Bapaknya Ari, Pakki.
0: Yo, terus
1: Mama Ane Songgo. Eka Erwin juga ya, Pakki. Kasih nuri bareng Mbak Wiwi. Panes-panes Mama Suripah, Mbak Dewita.
0: Bapak Uya, Mama Uya.
1: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya ya Pak. Apa Sarul karo Mama Nisa. Manes-manes.
0: Iya.
1: Brutuk tari tungteng trinil ya.
0: Iya.
1: Bu Siti Pengle.
0: Iya.
1: Bapak Siki. Teh Agustin Pak Kite, Jeng Robi Alokis, Dewi Cendana ya, Handoko Kak Samsul, Kang Desmet juga ya Pak.
0: Iya, terus.
1: Ami Pakar Masu Milela, Ami Pikel Pas Burini, Santo Yong Tahu Pak I,
0: iya.
1: Kambreng Breng Pak Imbreng, Bajja Cinok Cito, Pak I,
0: iya.
1: Kang Mukhtar Odong Odong,
0: Ambu baik Kang Mukhtar dah bu, Kang Mukhtar.
1: Terus sih Kang Mukhtar,
0: rosah,
1: rosah. Mamana tetelo gak Kang Sawut.
0: Yo Kang Sawut piak-piak-piakan boy Kang ya, lah sampean. Piak-piak-piak. Kang Sawut piak-piak-piak.
1: Kang Samuti. Oh ya Pak Kang Samuti. Sri Depi yang pip kacor Pak Ki. juga ya.
0: Iya.
1: Dan Lulu ya, Mas Dita Warno.
0: Iya.
1: Santi Purpowo. Mariati. Karipino.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Iya.
1: Peter. Apil, Jenner Jait, Albert. Dapitin bareng Ibu Bisri ya. Ami bakar madu bareng Umi, Leda Pak
0: Yo.
1: Bimbing. Ya tidak dos. Ibu Bila di Santono.
0: Iya.
1: Jengat.
0: Jengat no. Selamat pagi Kang Doli, Mama Dia.
1: Mama Dia,
0: gue Ang sawut piak-piak Mama Kiwi pitik sepetarangan ya. Iya. Pimen si Bude, pimen maksudnya pimen. Iya pimen, Bu. Pimen.
1: Nyembur apa Bude?
0: Iya, Bu, kue pimen Kang. Iya.
1: Iya, nyembur kue. Kue omacet.
0: Iya.
1: Heeh. Unik.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Ya pimen, ora pimen. Ya pimen, iya pimen, ora pimen.
1: Minter atau apa?
0: Iya.
1: Parjo.
0: Iya.
1: Well.
0: Yush.
1: Karena pasul.
0: Iya.
1: Berarti
0: ya.
1: Bila ya. Mama Deden, pasti Mama Deden kamu sama Rohyati.
0: Mama Hasna, ya barang urung, ya barang wis sehat ibu imani ngora apa-apa ya Mama Hasna. Iya. Kang Mukhtar, pret lah Kasri, pret lah Bu Boy, Kang Mukhtar, Bu Tem.
1: Seger bakso boyor tekan-tekan.
0: Bu Boy, Kang Mukhtar, Bu ya. Kang Ibni Abdillah pagi, Kang Ibni.
1: Ibni Abdillah pagi.
0: Iya, jare sarapan dulu Kang, ben bergas Kang. Iya, urung iya sampai durung sarapan.
1: Durung
0: Kang Ibni, sarapan di situ limen beger oh.
1: Iya, sarapan mionglok.
0: Iya. Tapi bahaya Kang. Iya wes.
1: Kalian ngombar ya.
0: Yuk.
1: Yuk, matur suwun.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting. Jos, terima kasih ya Kang Doli. Halo, pagi Balan Istara Paramon.
2: Sampote saporete.
0: Saporete
2: nemen.
0: Apa Kang Akil?
2: Mana percaya?
0: Iya.
2: Nilam cahaya.
0: Iya. Nilam cahaya.
2: Iya, kamu kan main drama radio.
0: Iya, Hana Pertiwi. Pengisi suaranya ya Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahaya gitu ya.
2: Nilam Cahaya penuh ya.
0: Iya, arane Nilam Cahaya.
2: Ngembang Hana Pertiwi.
0: Hana Pertiwi pengisi suaranya Nilam Cahaya kan Hana Pertiwi.
2: Iya, berarti kita ngembang.
0: Iya. Ya cara Bu Demut kue mesti restu singgi ya.
2: Iya.
0: Restu singgi ya sing jahat kaya jail singgi ya. Kakang restu singgi ya kok ini jail ya. Nah, kal ya jail singgi. Jail. Sapa?
2: Furkon.
0: Furkonnya kudune ngerti lah ya. Furkon ya. Iya.
2: Burung lair.
0: Serial sandiwara Nini Pelet. Mama Hasna, pagi Mama Hasna.
2: Mama,
0: lagi ngakali pret lah ngakali Mama Hasna. Oh iya, pret ya gue.
2: Ya salam.
0: Iya.
2: Terus apa ya?
0: Baby Uni.
2: Baby Uni.
0: Iya.
2: Terus kok Budemut.
0: Budemut ya. Jajar. Jadi Budemut sing siaran on ini pelete.
2: Siapa ya?
0: Dong kalau gondang tapi beda mani ya. Marompang ya ora salah ya. Iya, gua dong nang Marompang ki sing gak dikala gondange. Kue siapa? Kang Mukhtar pas.
2: Kang Mukhtar. Kan jangan pas.
0: Mama Ayu Bengle. Untas Nuri.
2: Untas Mas Mori,
0: Kang Minggu, Mori. Kang Edi Dados Minggu glundung kok Akil, tunjukkan Kang pesonamu. Iya, glundung ya kan balai kota ya, lawas ya. Quincy Food. Iya, Wang Yus ya. Ketemu ya Kang Akil. Ya. Tunjukkan dong ya tunjukkan. Biar balani Paramon tuh pada kenal sama Kang Akil ya. Iya. Ya. Coba guyu len Kil. Siapa sih gon guyu? Bude. Ha? Akil jadi gon guyu. Iya, gon guyu, iya. Oh, maksudnya ini pelet ya? Nyongor bisa guyu ala-ala ini pelet ya. Aduh. Ini ya caklen Kang Akil coba. Oke, Kang Akil ya, coba Kang Akil gede ini pelet coba. Nini pelet sa guyu.
2: Orang bisa.
0: Aduh,
2: lanjut mana engkau?
0: Lanjut ya.
2: Udah tiba pati kondro.
0: Ya.
2: Terus kok. Ur.
0: Yo.
2: Terus kok. Mungkin Mbak Ila
0: tawar. Mbak Ila ya.
2: Oh.
0: Iya.
2: Apa sih biasanya sih? Aning selebuk kali
0: ngapain? Aduh, wis drama jare Budi drama misteri paling serem paling tak senengi ke Nini pelet.
2: Iya Nino.
0: Iya.
2: Kok jadi anu lagi ramen kan batu nenteng.
0: Men lah jadi ngene batu ya Kil. Aduh, patune suarane bleret kok dijepek, patune dipe ya. Aduh. Yo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cinting. Jos, namanya terima kasih buat Akil. Ya Akil lagune apa miki ya Akil? Aduh, Akil urung jaluk labu. Gua apa nyong sing kelalen ya? Aduh duh duh duh. Ala la la la la. Lagune apa Bude Akil miki jaluke Bude? Oh iya, ana pertiwi ya. Anyong ngelalen ana men skill gerger-geran ini pelet iya Bude ya gue. Aslinya sih pas ke di ini pelet ke Bude asline. Vita Alfia dulu yuk, digoyang ya. Ya balani Stara Paramon, jangan lupa hari Minggu ya kita ada pertemuan rutin ya sebulan sekali paguyuban radio Stara Paramon ya. Iya, tempatnya di Queen Seafood Cafe yang ada di Balai Kota Lawas ya. Oke, kita ketemu ya hari Minggu ya balani Stara Paramon ya. Iya, ubur-ubur ikan lele. Iya, Kang Doli esih mambu pitik mentah le.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit, ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Toko Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indukan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dang Detek Saporete ya. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo. Waduh Proton. Yuk disapa lagi yuk yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanis Tara Paramon.
1: Pagi Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saporete
0: teman-teman sehat mi.
1: Kuri
0: pulen. Oh lo.
1: Pulen. Main cari alam yuk.
0: Blebes kowe mi judule mi blebes ya.
1: Main cari alam yo lagune.
0: Yo.
1: Ya bali ya. Yo.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ayam balung nom.
0: Iya, siapa ya balungannya siapa ya?
1: Orang iki ayam nom. Dan ada radio ya.
0: Yo.
1: Iya.
0: Akil.
1: Lalu kalau kita akhir.
0: Ya. Anjoli. Jaklalan mi minggu ngelundung.
1: Iya. Allah. Ya. Mau ketemu Luwel. Baby Uni teka lah Baby Uni.
0: Teka wingi beteka.
1: Ayah pantol Baby Uni dilawan. Cepat. Udah imut lah bakalan.
0: Lah wingi beteka.

0: ayam mi kurih ya.
1: Kurih
0: naman.
1: Ya, dadah radio sudah ada mi Habibah pada gondra.
0: Iya.
1: Pada apa baca aja.
0: Iya.
1: Mama Neng kalau sumpah bang. Kamu tak ada aja Mama Neng sama Mama Selin.
0: Bubuk.
1: Wih ngirimi kolak.
0: Oke, kita ora kolak, wingi-wingi tak kolak, kita ora kolak ya.
1: Dalam malammu.
0: Yo.
1: Banjar.
0: Iya.
1: Banjar. Dalam Bali ya.
0: Iya.
1: Dalam Lapasa.
0: Yo.
1: Bapak, Bapak M.
0: Iya. Cerek Budimut mi.
1: Jadi dari Gondi.
0: Ham.
1: Ya, kan. Sampean mau pergi sampai mesti orang percaya. Kang Sawut nyanyi ping-ping, Dok.
0: Kang Sawut.
1: Oh, pengin aja pimpin dia main itu dia.
0: Ya, Kang Sawut.
1: Aku ni gemblok orang sampai lolo bonito.
0: Dalam pripun.
2: Aku jaluk gemblok maling. Kalau saya istiap gila.
0: Ora, wis, ora, wis. Iya. Ora wis nyidam jemblem. Nyidam jemblem nang pagoda lah kak ya.
1: Lah kakak saya wut nyanyi kowe pintolnya nyanyi jebule.
0: Iyalah pinter.
1: Kalau lagu campur sari. Yakin royal lawan pipi yo. Masalah saya wut lagi ya kakak
0: saya wut. Dah ya. Terus sama
1: Mama Elisa. Aku saya betal Mama Elisa. Halo, Mbak Ikmah.
0: Iya.
1: Mama Ikmah.
0: Yo.
1: Mama Lani teka urung ya.
0: Mama Lani, ya bula kan.
1: Di Jakarta urung kan
0: ya. Iya, dia dulu lah kabarnya sih, Mi. Ya.
1: Iya, Mbak Dini urung balik. Dia tiga nih. Lagi kasih, dalam Monas.
0: Yo, Allah. Kang Ibni.
1: Iya, Mimi Berpas.
0: Kang Ibni Abdila.
1: Ibni Abdila. Mama Abdila. Lalu baby berapa? Mama Nono kali nyamat, Mama Nadia.
0: Nyidam jemblem, laka nempak kuda. Ya, laka Ibni, ya.
1: Bapaknya Kalis, Mama Kalis, Ma.
0: Yo.
1: Mama Baga, Kang Komis,
0: Mbak
1: Nisa.
0: Yo.
1: Terus, siapa ya? Bapaknya Uya.
0: Bapak Uya.
1: Mama Uya.
0: Mama Uya.
1: Terus, siapa Mani?
0: Siapa Mani?
1: Ayang Lindar, ya orang.
0: Dolap-dolap ye ayam. Ya. Iya.
1: Iya. Mamane kalau subambange ya.
0: Jemi.
1: Kata Uji jalan cair.
0: Iya.
1: Jalan kendang we. Wis mau ke bebe bali ya.
0: Wis mi. Ya mi.
1: Wis mau ayo sinau sitang we lah.
0: Yo.
1: Ayo kecret.
0: Kecret biasa ya.
1: Mi lagu ne gue ya.
0: Nyanyi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinte.
1: Ya,
0: terima kasih Ami Bakar Madu bersama Umi Laila. Halo, pagi balane Sarah Paramon.
3: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Saporete.
0: Nemen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik, sehat Kang Parjo. Pirang dina maning Kang Parjo. Senin. Enam dina maning ketemu ya. Iya wes. Nah.
3: Oh,
0: Mbak Maimunah. Tekan Karang Malang. Iya. Buat siapa lagi ya?
3: Mulia ya. Niko ya. Ketanggalin telah para momen full men.
0: Wulu. Yang hajatan.
3: Yang hajatan yang
0: iya. Yo, terus buat siapa lagi kan?
3: Ya. Baru mulai lah. Selamat pagi.
0: Om Kasnuri. Kang Parjo Kaslunga aduh, mari ngendi?
3: Ya biasa.
0: Iya, Watri. Selamat pagi Kang Meyek. Kang Meyek ngundangin dari Kang Meyek. Yang punya kawasan Karang Malang.
3: Iya. Ya,
0: kemari Meyek.
3: Enggak,
0: diurut Watri ngonong. Terus kemari Meyek. Mama Ikmah.
3: Enok Ikmah.
0: Kang Mas

0: Iya kah.
1: Lagune tawani lagu Pak Ikmah.
0: Ikmah Mama Ikmah kowe lagune apa kae jare Kang Tajo lagune terserah Mama Ikmah.
1: Spesial buat kamu ya.
0: Waduh. Tumben sih. Apa tumben loh spesial buat kamu. Cie, ya jare budemu cie. Spesialnya buat kamu.
1: Waduh.
0: Apa nih Mama Ikmah? Yuk lagunya apa? Katanya lagunya berarti lagu permintaan nih Mama Ikmah, berarti spesial buat Mama Ikmah. Cikiwir. Jare Mama Firdan ya. Cikiwir. Cikiwir.
1: Kawek.
0: Cara nih Bude Kadiran si jine lagi adoh ya.
1: Ya orang trimming ya kerungus ya terora. Iya ya. Jadi salah cara jadi anan ya.
0: Mama Ikmah jaluknya Mama Ikmah jaluknya sayang informasi Bude duduk belenggu cinta. Kata Bude sih jaluk belenggu cinta.
1: Bude ini temen aku nih belenggu cinta. Gue
0: ngeri ya. Kang Jenal jare kasihan mut iya. Kasihan mut Pimen maksudnya Kang Jenal sampean. Maksudnya Pimen kasihan Pimen, kasihan Pimen maksudnya.
1: Terus bakal jalopo ya kurangnya.
0: Mbak Ilah, jare Mbak Ilah njaluke request gamelan sing kaisi kebogiro Kang. Iya. Iya, tapi ki biasanya jare iya jengat ini kan gue kesampaian Kang. Iya, spesial ke lagu spesial pokoknya kie spesial jari kanggo Kang Mas Parjo. Nah, ini kie pas nganggo Bang Parjo. Bude ya, Bude. Kie bagian perwedangan, ayo. Ya, bagian peradangan. Bagian perwedangan, waduh, perberkatan dan peramesan ya. Gugup Kang. Oh Kang, aduh sampean Kang Pimen Kang. Aduh maklenyir ora Kang, oke Kang, maklenyir Kang. Aduh, ora ndadakan yang lain ngelimur. Ah, ndadakan yang ngelimur setelah kebogiro, aduh. Ada
1: ngebleng
0: setelah kebogiro gue. Iya wis ngebleng melas wis ngebleng ya Nok Ikmah. Iya Mama Dea. Kayak jare Mama Dea bener Bude si jine ado ya jadi spesial lagu buat kamu. Buat kamu Ikmah. Waduh. Mama Ikmah ke jam-jam ke lagi berbunga-bunga Kang. Iya Kang. Iya.
1: Namanya juga semuanya ya.
0: Mama Ikmah lagi ya gue. Aduh. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kok Om Kasri bagian nyuci perabotan gue. Iya. Iya. Iya, sing bagian peradangan siapa iki peradangan ya? Iya sing bisa adang siapa ya kira-kira ya? Iya.
1: Wato
0: ya sinoman ya Wato. Ya Wato adang kuwi Wato adang wis. Iya bagian ngangsu apa bagian adang wis ya.
1: Bagian ngangsu
0: arep wae. Aduh, Kang Jan jare kompor mleduk Kang jare Kang.
1: Yo lho.
0: Kompornya meleduk Kang. Selamat pagi.
1: Mama Ardi ya.
0: Yo.
1: Yo. Mama Renggan ya.
0: Yo.
1: Mama ini ya pembina kali ini.
0: Yo.
1: Trio pesek ya.
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Terus sejine Ibu Suhada. Iya, Ibu Suhada.
1: Kang Mas Rajum.
0: Wala Kang Mas Serajuma. Angling Dharma, jar Angling Dharma aku gelem wis. Adang, iya aku gelem adang wis Kang Parjo. Lah wis daftar ya, Angling Dharma bagian peradangan. Ya. Aduh.
1: Apa lagi ya?
0: Sing bagian perwedangan ya. Siapa ke sing pendaftar bagian perwedangan? Nah, iya.
1: Demo ya pagi, nong ayu poso ya.
0: Iya,
1: pagi.
0: Iya.
1: Terus dua, BPU nih lagi apa?
0: BPU nih, iya. Kayaknya
1: orang termuter mani.
0: Dulu ngoli bocoran kia, iya. Iya, dulu ngoli bocoran BPU nih sibuk sih.
1: Biasanya muter-muter biasa. Kayak
0: sibuk, iya. Dinaikin bu sibuk, ya kayak pipi men, mama kiwi kipas. Kipasnya kemanjun mbak guguk. Nah kue kipas.
1: Kipas kemanjun.
0: Jajan kipas sih kenal kan? Paham?
1: Oh iya iya iya.
0: Iya. Kipasnya manjun. Kemanjun. Atos berarti ya.
1: Mama kiri. Saya di sana. Jajan kemanjun. Nah apa berarti? Mentawar mateng orang ya.
0: Iya gugup sih kan. Bunda Sal. Pagi Bunda Sal. Oke ya, cari Bunda Sal. Kang Parjo biasanya yang sering sinoman Mama Winda. Kang Parjo. Mama Winda berarti bagian ya. Bagian permasakan ya.
1: Permasakan.
0: Ami bakal madu cari Ami. Cari aku bagiannya nyicipi baik. Aduh Mbak Febi ya. Ke sing perwedangan. Jadi Mbak Febi ke daftar ya bagian perwedangan. Iya. Mama Wiwin ya. Daftar sinoman ya. Kang. Weh. Mama Wiwin daftar sinoman. Iya, Kang? Kang? Kang? Lagi apa sih? Aduh, Kang. Aduh, Kang. Sampai aneh, Kang. Wala-wala wabah. Waduh. Alala, Purini, aku bagiannya nampani duitnya, kayak bagiannya kok ya. Kayak Purini bagiannya nampani duitnya, Kang. Aku pak gerayune karpo atun nah kowe ya sekalian jejer kowe to aduh mantan kejengkang ya budhe melas nemen kowe aduh halo lagunya berarti Irfan ya sayang ya.

0: Asri pak, awet mau kemure, boy kaya boyek.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer katon. Matanya rusak, liku nembe kajoke no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Weta, ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles, kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik. Tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-ne kurang yo.
1: Iya kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kok naruh-naruh nyolak indon-indomi kato?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini, Kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Oh. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Telepon Goyang Dangdut ya. Happy Asmara ya, Dalan Liane sudah di Goyang ya. Buat Balani Stara yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, terus mata gatal, penglihatan kabur, rabu dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya, Balani Stara ya. Ini harganya Rp150.000, silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramo di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo, pagi Stara Paramon.
0: Saporete teman-teman AA.
1: Ibu kota, Bu.
0: Ibu kota.
1: Ya Allah. Iya, salamnya buat
0: siapa?
1: Putimu.
0: Iya, ibu kota.
1: Terus buat apa maningnya?
0: Buat siapa maning ya?
1: Ya, terus. Terus buat mata berengginang.
0: Iya.
1: Buat Cang Ropi.
0: Kang Mukhtar embu bae lah.
1: Kang Mukhtar. Terus
0: ibu buat anak-anakmu ya, A.
1: Ibu anak-anak mungkin.
0: Iya, ibu kota sih mikirnya.
1: Oh, ibu kota.
0: Kayang kedir si AA mama dia. Iya. Kemarin si AA esoknya kayang iya rada-rada.
1: Iya, rada-rada kurang.
0: Bingung, iya. Ya wartiem AA aku, AA aku. Iya, Madam Rengganis.
1: Madam Renggina.
0: Selamat pagi, Madam. Umur mangkat, mangkat you are.
1: Lah gue maning ngomong.
0: Ambu bae, umur maning.
1: Ya gue pas ya. Pas
0: nemen gue Madam. Heeh. Iya, Afurkon sehat Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Bunda Septi pagi, Bunda Septi.
1: Bunda Septi pagi.
0: Iya.
1: Heeh. Ya, Neng bersama Kang Bambang.
0: Om Kasnuri, AA Furkon karo uwer embu bae. Apa dibae digandeng uwer karo AA. Pada boy, Kang Mukhtar apa gandeng? Kang Mukhtar ya gandeng ke embu bae. Aduh, Kang Mukhtar maning wis.
1: Lah
0: kae. Ya.
1: Buat
0: siapa lagi?
1: Wong Barat ya.
0: Wong Barat ya.
1: Wong Barat. Ami Pakar Madu, Melela.
0: Mbak Ila.
1: Mbak Ila.
0: Imen Mbak Ila jebule AA tembe online. Ah ta biasa ya wene wayahe ke metune jam-jam ya wene AA.
1: Ya metune tersanga.
0: Iya, Akil.
1: Akil.
0: AA Furkon jadi jail singgi kakange restu singgi lah ye.
1: Imen Sikil.
0: Iya, AA jare sing gede. Jail, jail singgi.
1: Akil kemien ke di penyanyi
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya Kil.
1: Kita kan tahu melu bintang idola baca asem sih.
0: Terus menang ora AA, menang ora.
1: Menang. Oh,
0: menang.
1: Favorit.
0: Iya. Dinya nembeng arti daning Kil.
1: Iya gue melu bintang idola baca asem
0: gue. Di Kang Parjo pagi AA.
1: Kang Parjo.
0: Heeh.
1: Malani.
0: Iya.
1: Terus.
0: Ora kang kung.
1: Terus buat singat ini Kang Doli Mania. Terus buat Eka Lonjong, Jas Kang Erwin.
0: Iya.
1: Mukas Nuri.
0: Yuwatri pagi Yuwatri.
1: Yuwatri.
0: Selamat pagi Afurkon Arjunane Paramon.
1: Selamat pagi juga.
0: Orala Kang Mukhtar yang soleh bersiaran langsung ucul Kang ya.
1: Kenapa Kang Mukhtar panggil?
0: Iya biasa.
1: Panyain.
0: Ya biasa mampir studio ya kowe nglodotok. Tapi nyong kayak barke langsung pan langsung iya langsung ucul.
1: Ucul.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Doli ya.
0: Iya.
1: Kang Doli yang di Pakianten.
0: Iya.
1: Juga Bunda Hati. Halo Bunda Hati.
0: Iya Bunda Hati. Halo.
1: Pagi.
0: Mbak Atun hadir ah.
1: Mbak Atun.
0: Iya.
1: Bunda Hati ini persamanya lagi monitor ya.
0: Ih. Ya kan saya juga lagi monitor kan.
1: Maksudnya yang monitor lagi, yang monitor yang spesial gitu.
0: Oh, yang spesial. Spesialnya iya. pakai apa ini spesialnya?
1: Aku juga lagi monitor, Bunda.
0: Iya. Tuh A juga lagi monitor. Iya. Berarti A termasuk dong.
1: Iya, termasuk semua.
0: Iya.
1: Terus
0: iya, buat siapa lagi?
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Iya, Randoli wis ame pakar matu melala.
0: Nah, salam gua Mama Ratina. Lah ki tuh Mama Ratina kayak Afurkon, takon Mama Ratina nang jasaknya lingak-linguk ya, Ak.
1: Siapa, Mbak?
0: Mbak Ila, takon Mama Ratina nih sehat.
1: Sehat, Mbak Ila.
0: Iya, mulane takon Mama Ratina kan nang Afurkon aja nang jasak rajum. Jasak rajumnya ora kenal A Ratina siapa?
1: Dia ora kenal nyebut. Jasak.
0: Mama Ayu Bengle pagi Mama Ayu Bengle.
1: Mama Ayu Bengle pagi.
0: Yo.
1: Wes
0: kabeh wae, Ak.
1: Ya,
0: oh, Aa, jare akhir ngomongnya ngono, Ak. Juara favorit karena sing dukung Mbak Ila Taura, dukungan ketik rek spasi Akil. Mbak Ila kirim SMS dukungan sampai enteng pulsa 300.000
1: weh. Iya, teman-teman gue ketik lagi jalan gue mecah semua.
0: Oh, berarti pakainya ini ya, sistemnya pakai itu ya.
1: Iya, ketik rek. Ketik rek.
0: Iya, maksudnya kalau yang suara terbanyak yang menang.
1: Heeh.
0: Berarti suara enggak begitu ngaruh ya.
1: Iya, enggak ngaruh. Yakin orang ngaruh, yakin
0: suara. Suaranya orang ngaruh ya. Aduh.
1: Ya wis lah.
0: Yo
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos. Terima kasih Afurkon. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Dangdut teh sapore teman-teman. Alhamdulillah sudah masuk. Loh, aku online harus gimana ya biar nganging
0: ya saya pada nganging sih Mbak Nia mau nganging Kang Doli nganging dia mama dia nganging
2: yuk kabur lah pasti nganging ora
0: iya wes
2: ingat tumen
0: mana neng Mama Rizky online ya kenal
2: dua kursi ya Mbak
0: dua kursi Asia
2: iya awam barusan ya
0: yo
2: loh Kak Akil
0: yo
2: Purwanto
0: iya
2: Bagus Dewek
0: iya
2: Mama Ikmat
0: Kang Parjem Mama Dia
2: Ajojo Mama Lani
0: yo
2: Kami Bakar Madu bareng Melaila
0: yo
2: Om Kasuri bareng Mama Wiwin
0: iya
2: Mama Hasna bareng keluarga
0: iya
2: terusnya

0: Mama Winda Kaliwingi, Bang Al,
1: Om Kasnuri,
0: Om Kasnuri, Mama Frida, Gurini, Barang Pramudiono, Mama Ibu Beba, Belpa, Santo Yong Tahu,
1: iya,
0: Wida Martoloyo, Barang Sinok Sito, Mama Zira,
1: Mama Lydia,
0: Mama Lydia, Ebu Ebu, Bu siapa ya? Mama Neng, Om Bambang, Bu Simen Cakra, Jenal Gentong,
1: ya, Bu Sri,
0: Jenal Jahit,
1: Bu Sri Mem Cakra sehat Mama dia.
0: Alhamdulillah sehat Bu.
1: Iwatri.
0: Iwatri Watri.
1: Ya.
0: Terus Kang Doli, Kang Edi Dadot, Kang Aryo, Mama Kiwi, bareng pihak-pihaknya ya.
1: Iyo.
0: Sama pasukan umbul-umbul semua. Jasa Kajum bareng Bu Sada.
1: Ya.
0: Tio Blesek, Tio Pesek.
1: Iya.
0: Bu Demut bareng pasukan Bolang. Yumati Kang Sarno, Tinere Om Cito Trinil, Matari Dunteng Kermuduk, Mato Wai. Mako. Kang Ovidin, Kang Yongjan, Aba Alul, ya, Beduk Untung Beduk Udin Beduk,
1: iya,
0: ini Ayam Om Ali, Yem Yem, terus Nok Idos, ya Bogaris bareng Irengnya, Tiga Darah Manis, Empat Sekawannya, Muati Kang Aksar, Yumarti, Mama Lydia, Mama Alisa, Mama Dea, Dua Ompongnya, Jasa Kajum bareng Agus Boiler. Terus apa lagi ya Mbak ikut keder?
1: Apa lagi aduh keder ya ha.
0: Pak Ketua Pak Joko Boleng sama Mama Wus pasukan dinuk semua ya maju ya Naik Nupingsan Kepane Karisma Mana Karisma Umi Habibah Pak Degondrong terus Mbak Sada Widaran bareng Om Awang Bapane Ari Mamane Ari Mbak Siva, Bunda Sal, terusnya siapa ya?
1: Siapa lagi?
0: Ning Cindren, siapa ya? Mama, lupa semua yang ada di situ. Joko Tinggir, Kiki Bapau, Kiki Putra Krisna, terus Kang Darmo Bapau, Palemu bareng Ibu Daroja, Kang Uson Maroyati, Bunda Santi Prubowo, Kang Rosi King, Kang Handoko, Ila Kuat, Ila Kupat, Ila Tower, Kang Anting di Teknik, Kang Ridi Angsor, terus Mbak Atin, Abah Kanapi, Mama Deden, Mama Winda Kaliwingi, buat semuanya aja balane para spesialnya buat Maria ya, bareng keluarga semoga sehat selalu. Produknya laris manis. Terus super spesialnya buat pas kawan. Mentoknya buat Agus Jeweler. Bang Jeweler soalnya preno lagi biasa ngebul main HP.
1: Ngebul wes orang
0: ngebul terus ya mah kalau di rumah sambil mainan HP.
1: Orang Jeweler yang ngebul.
0: Terima kasih atas waktunya Mari.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang
0: lemak pining cus bagus banget, Eden. Aku temen gue si Akin Tung.

0: temoni ibu.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal.

0: telepon 0857 4016 8412. Agen Apotik Sehat Sejati. Alamat Jalan Raya Karangjati nomor 11 RT 3 RW 1 Karangjati Tarub Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Tia ya. Iya, seduprak tetap mantep-mantep nang pagoda para menggoyang dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931999.

pagi, saya Dian di Brebes. Ya, Dian di Brebes, salamnya buat Mas Wanto yang belum bangun aja. Ya, buat yang siaran, terima kasih. Mbak Am di Kembang Pang hadir. Salamnya buat semuanya saja, terima kasih. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Kang Junit ya. Ada Kang Aryo, Budi Emut, ada Mama Rengganis. Buat Mbak Nia, Cisak Rajum, ada Kang Kasturi. Buat Mama Wajra, buat Abah Sahrul, buat Mama Lani, Kang Parjo. Ya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon ya. Buat yang siaran, terima kasih. Bu Santo yang tahu ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ida Pacul ya hadir. Salamnya buat Mama Kiwi, buat Umkas Nuri. Terus buat Cecak Rajum, ada Mbak Nurkanti, Mbak Iem, buat Mama Nadia, Bu Rini, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi halo dari Kang Miss Begito ya, bersama Mama Hilmanya ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Junet, assalamualaikum, selamat pagi. Dangdutnya Saporete, teman-teman ya dari Bang Junet hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balane Stara Paramon. Spesialnya buat yang lagi tugas siaran, semoga diparingi sehat selalu. Super mentoknya buat Mbak Lulu ya, sehat selalu. Matur nuwun, J. Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Atin apa kanapi, selamat pagi Mbak Atin. Assalamualaikum dari Arjuna Selerok hadir. Mama Aya, salamnya buat semuanya saja, Balane Stara Paramon ya, spesialnya buat anak aku, makasih. Terus ada Mama Gendi sama Om Bambangnya ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Ilah di kawasan mewah ya, Mevet Sawah, Jati Rawata Rupi ya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia ya. Salamnya buat Mama Rani, Kang Parjo, Jasak Rajum, ada Kang Doli. Terus buat Mbak Nia, terus buat Budi Emut. Spesial khususnya buat para seniorku sedulur lawas ya, Kang Akil, Afurkon, bareng Mama Ratinai. Semoga pada sehat. Buat Bari, makasih. Satu kali kau salah Assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Nadia hadir. Salamnya buat Pak Guru Jasak ya, bersama Ibu Suhada, buat Ami Pakar Madu, sama Umi Lela, Budi Habibah, Pak Degondrong, Kang Ibni Abdillah, Trio Pesek. Terus buat Mama Lani, Mama Nunung, Bu Ida Mataloyo, Mbak Siti Kaliwadas, buat Mbak Asi, buat Om Kasturi, Mama Wiwin, buat Papa HM, buat Kang Ali, Mbak Heni, buat Abah Sahrul, buat yang lagi tugas, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ria, dangdutnya Saporete. Dari Bapaknya Uya, Mama Uya ya hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balane Paramon. Buat Mbak Ria, makasih. Duplatiting Joy. Assalamualaikum, selamat pagi dari Pak Jabidin ya, bersama Bu Bisri. Salamnya buat Cecak Rajum, ada Mbak Nia Pangka, Om Kasturi, Mama Wiwin, Kang Parjo, Mama Lani, Mama Reganis, Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, Umi Lela, Budi Emut, Nyi Ratu, Tata Agustin. Terus buat Kang Furkon ya, buat semuanya saja, Balari Stara Paramon ya, buat Baria, makasih. Terus ada lagi halo dari Kang Edi Dados. Selamat pagi Kang Edi Dados. Saya hadir Kang Edi Dados ya. Buat Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum dangdutnya Saporete dari Mama Zira ya. Salamnya buat Mbak Nia, Mama Lani, Mama Kiwi, Mama Dia, Mama Gendis, buat Mama Wiwin, Mbak Am. Spesial buat Lima Sri Kandini, buat Balani Stara Paramon KB. Makasih buat yang siaran. Kang Rasito, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Kang Ibni Abdillah, selamat pagi ya, yang ada di Wonosobo. Mama Ikma bareng Tiga Dara Manisi hadir. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu. Super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Baria, makasih. Terus ada Mama Firdan juga hadir ya. Terus ada Angling Dharma juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Kiwi bersama Kang Sabut Piak-Piak ya, selamat pagi sudah hadir ya. Bunda Sal, selamat pagi ya sudah hadir Bunda Sal. Terus ada Kang Channel Jahit juga selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja ya. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi halo, assalamualaikum Maria dari ST Bakul Geplak di Kebasen. Salamnya Kang Gobalani Stara Paramon, spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Buat Maria, makasih di Platting Joyce.
Ada Bunda Septi, selamat pagi sudah hadir ya. Uwer juga selamat pagi sudah hadir. Buat Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Feby Belpas juga ya hadir. Salamnya buat Mama Gendis, Mbak Nia, Andi Pagian, dan Mbak Am. Buat Mama Hilman, Mama Lani, Bu Ida, Mataloyo, Cusak Rajum. Ada Om Kasturi, Budi Emut, ada Kang Kofidin, Piol. Buat Akil, Kang Mukhtar, buat Amin Pakar Madu, Kang Doli, Mama Dea, Mbak Nadia. Buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi halo dari Abah Mualim sama Umi Marheningsih ya. Selamat pagi Mbak Ria. Selamat buat Ami Pakar Madu, Cocok Rajum, ada Mama Kiwi, Mama Frida, Mama Reganis. Buat Mas Darto sama Mbak Umi sing duwe Metro Cox ya. Buat Mbak Ria sasal, terima kasih. Mama Ayi Bengle, selamat pagi sudah hadir ya. Akil juga selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Mama Anjeli, selamat pagi sudah hadir. Om Kasturi bersama Mama Wiwinya juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat Najib Cuk di Jalan Semadikun di Bongkulon. Terus buat yang tadi sudah pada online, Cecek Rajum, ada Mbak Nia, Kang Doli, Akil, Ami Pakar Madu, Kang Parjo, Afurkon, Mama Dea ya. Buat Balani Paramon KB, buat Mbak Ria Jenaka matur nuwun, semoga Mbak Ria Jenaka sehat selalu, amin. Bu Sri Mi Ayam Cakra, selamat pagi sudah hadir. Ada Yuwatri juga bersama Mama Senu, selamat pagi ya. Terus ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Nyong awit esok gusrek Mbak. Iya pak nyendul, tapi nyong sibuk gusrek kebayang Mbak Ria. Nyong padahal selalu monitor Mbak Ria. Nji Mama Lydia percaya ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Absen ah dari Piol. Selamat buat ownernya Kede Grujugan Sison ya, Bunda Fiska, Nok Farida, Ibu Nunung. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lela, buat Utinia, Casak Raju, Budi Emut. Terus buat Teta Agustin, Peter ya. Buat Balalistara Paramon, buat Mbak Ria makasih sasalo ya. Assalamualaikum Mama Rizky Gumalar hadir. Selamat kanggo balani Stara Paramon KB sing wis pada online. Salam spesial untuk Mbak Ria, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Salam kangen dari Mama Nai di Kalisoka. Hadir oh Mama Nai Minggu neng Queen Seafood Cafe di Balai Kota Lawas ya. Iya Kang Surya. Salamnya buat Balai Sara Paramon KB, salamnya buat Balai Habeduk, Mama Dia, Om Kasturi, karo Mama Wiwi, ne Mbak Heni, karo Mas Aline, Umi Habibah, karo Pade Gondrongi. Terus buat Baria, matur suwun di Blatiting Joyce. Mama Uli, selamat pagi hadir Mama Uli. Terus ada Safrudin di Kademangan Kejiwan. Salamnya buat Ibu Ikar di Mejasem, Zanif, Ami Pakar Madu, Ibu Asia di KDM, buat Wildan, Opik, buat semuanya saja ya. Anton Lawatan, selamat pagi sudah hadir Anton Lawatan ya. Ya Ibu Fatimah hadir. Salamnya buat Mbak Nurul, Mbak Ria, Mbak Yos ya. Terus ada lagi halo dari siapa nih? Hadir ya Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir Bunda Siti Bengle. Terus sana Mbak Hini Ayam karo Om Ali juga selamat pagi. Iya, yeah, hadir ya absen. Terus ada Mbak Atur Mie Ayam Ceker juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Hasna juga ya sudah hadir. Mama Hasna sing care kapiran terus ambu bae ngakali be ora ka kapiran ya. Ya, Balani Stara Paramon sampai di sini saja. Ya, kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini hari Senin di 7 September 2026 ya. Terima kasih.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo kowe ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki

0: asik kok ya lagune. Makane rumah nabain.
1: Kusuli ning Jakarta, Jakarta nih kebanji.
2: Rumah nabain patas, Paramon tapping saporete.
0: Betul, Paramon tapping saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

101.5 Setara Paramon FM TGL. Halo, hai, hari Senin tanggal 7 bulan September 2026 ya. Ya pokoknya apa ya, benar-benar kita lagi diuji ya. Semoga kita selalu sabar dengan ujian, tetap semangat ya. Apapun kondisi bangsa saat ini, kondisi alam ya, empat anak gunung erupsi bersamaan ya, abu vulkaniknya luar biasa. Semoga kita senantiasa sehat, dijauhkan dari mara bahaya, bencana ya. Ya pokoknya benar-benar kita harus kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak usah ketakutan-ketakutan ya, overthinking. Aduh, takut kiamat, takut nanti gimana ini. Serahkan saja sama yang di atas ya. Karena kematian juga pasti akan datang menghampiri kita, kapan, saat apa, kayak gitu ya. Yang penting teruslah kita berbuat baik ya. Terus berbuat baik tanpa mengharapkan balasan langsung gitu ya. Ya, apa nandure jari wong tua kayak kue. Akhirnya menemani ada beraktivitas seperti biasa, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habu Top juga, obat herbal Ramon Arab yang top, Marco Top yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Kok kerangkering-kerangkeringnya sabar ya. Abis ini langsung dibuka di 3528888 dan 614547.

0: Gunung Alfi ya, di sekolah sekali sama Bapak Supai bersama Mama Ais Mengori Pemalang ya. Ya, 3528886145477. Halo, hola. Wilujeng siang, Stara Paramon FM Tegal.
1: Siang, Balen Stara Paramon.
0: Enjeh.
1: Lagune Cinta.
0: Apa?
1: Demi Cinta, Mbak
0: Nurul. Demi Cinta, oke siap.
1: Salam perdananya buat Mbak Nurul.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Rezekine yang dibarokah.
0: Amin.
1: Terus kenggo Kang Parto nya.
0: Kayak Basahru lo ya.
1: Iya Basahru.
0: Oh iya.
1: Karo Bang Mandur, Kang Uci.
0: Iya.
1: Di wilayah lagi nang Purin.
0: Oh Nurul. Lagi di Purin, Masya Allah. Sepoi-sepoi ya anginnya ya. Salam buat semua yang ada di sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Walemu.
0: Aha.
1: Karo Bu Garuda.
0: Iya.
1: Kang Hendro. Terus Kang Parjo, Mama Lani. Terus buat Kang Agus Boiler, Mama Tia. Terus buat Bung Kak Nuri.
0: Iya.
1: Mama Wini. Terus buat Kang Pur On.
0: Okay.
1: Kang Doni, Kang Aryo, Kang Brul, Kang Sayolo Bolobo, Bu Mutika
0: Sih,
1: Pak Ika, Teteh Agustin, Sing Robi, Teh Dewi, Bapaknya Uya, Mamanya Uya, Kang Akil, Papa HM, Master M, terus buat Kang Agus Laiwet, Mama Anissa, Mama Asifa, Mama Hikmah, Mbak Nia, Bu Nelson Mandela, yang lagi medangi.
0: Is seruput medangi ya.
1: Matur nuwun ya, Mbak Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Iya, terima kasih ya Mbak Sahrul. Sing lagi klintong-klintong tekan Purin ya. Halo, Wilujeng siang.
2: Sara Paramon.
0: Sara Paramon FM 3.
2: Arlinge Saporete, gak pake Saporete.
0: Ha, ha, ha.
2: Kita ini gak langsung CO.
0: Apa kue CO?
2: Langsung buka media.
0: Aduh. Oh iya ya.
2: Langsung buka di ya. Dengaran teman.
0: Allah, iya ya.
2: Iya.
0: Orang papa bisa kali-kali.
2: Iya, orang papa.
0: Iya.
2: Ini apa sahul ke sini ya?
0: Lah, kue. Apa kue?
2: Bagian ireng.
0: Bagian ireng, iya wes.
2: Iya. Salamnya buat Mika Pak Sahrul.
0: Bagian ireng.
2: Terus buat apakah ya Kang Akil, Kang Kamari, terus buat Bunda Atin, Kang Oji, buat Pak Ia, Ceng Robi, Andi Pakyante, Mbak Lila, Pak Kedi Belpas, Mukas Nuri, Mami Pakar Madu, Milena, Eka Lonjong, Eka Anjal, terus buat Wong Barat, Kang Akil, Ceng Rani, Wita Mataloyo, Santa Yong Tahu, Kang Akil, Kang Doli, Mbak Nia, terus buat Papa HM, Aryo, terus buat Kang Desmet, terus buat Mama Winda Kalewingi, buat Basum, Mama Hasnan, terus buat Cing lagi pada kerja, selamat siang. Kami pakar mati yang gak habis mbak ya.
0: Oke.
2: Mangan terong mbak.
0: Terong.
2: Mangan terong ke. Kita gak tirasin mbak.
0: Kita gak pitu ya.
2: Oh iya berarti syaknya mbak ya.
0: Iya alhamdulillah.
2: Iya sih mbak. Kan wingi ya mbak ya.
0: Iya mbak kan wingi.
2: Ya wis mikir lagune apa?
0: Lagune jereng jaluke kowe sih bagian ireng.
2: Oh iya ya ul.
0: Iya kan.
2: Iya, makasih. kasih Mbak Nurul ya.
0: Sama-sama ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Yuhu, di belakangnya Afurkon ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Manuyu?
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah.
3: Siapa yuk?
0: Mama Dea.
3: Oh iya, kira-kira lupa.
0: Enggak dong, aku selalu di hatimu.
3: Oh, gitu.
0: Kamu selalu di hatiku.
3: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa pengennya?
3: Mendung Ireng deh.
0: Mendung Ireng, iya. Oke.
3: Okay. Barusan ya Auong ya.
0: Iya, Auong bagian Ireng.
3: Ngur-ngur Akil Purwanto bagus dewek. Ada Mama Isma, tiga darah manis mannya bareng Mung Ireng. Marki Gumala, Mama Nadia, Om Wasuri Mawa Wiwin, Ami Bakar Madu bareng Umi Laila, Mama Renggani, Atina Bahkanapi,
0: yeah.
3: Bude Gondong, Bude Gondong, Pade Gondong, Bude Habibah, Om Awang, Masada Widaran,
0: okay. Mama
3: Gito, Mama Hilman, Jasak Rajum, Buka aja, Dua Ompong ya, Jasak Rajum bareng Abus Boyer, Empat Kawan, Mama Alisa, Yumarti, Mama Lydia, Mama Dea, Mama Lydia
0: abe-abe,
3: Sinerere Om Cipto, Trini, Boktari, Dung Tenggung Duduk, Bu Sion Blester, Sio Janda Gaul, apa ya Bolang ya?
0: Oh iya si Bolang,
3: itu grup Bolang,
0: pasukan Bolang, Budi Emut, Ayu Poso.
3: Iya pasukan Bolang semua itu orang-orang lama Mbak.
0: Oh iya sekarang comeback.
3: Nongol lagi. Terang lelek nongol lagi.
0: Iya ora apa-apa wis.
3: Bapak ketu ya.
0: Oke.
3: Ang Akib, Jengrani, Bukoria. Robi, Alois, Tete Agustin, Tete Wicenana.
0: Ajak laleno minggu kie.
3: Ya, insya Allah.
0: Ya.
3: Untung anakku pulangnya minggu ini Mbak Nurul.
0: Masya Allah.
3: Besok juga aku berarti kosong lah.
0: Oh gitu. Pertemuan rutin P3K di Queen Seafood ya.
3: Iya. Apa ya? Kali gene gitu loh.
0: Kali gene.
3: Pas ada acara akunya. Kalau enggak ya pas sakit.
0: Iya ya, ya Allah.
3: Nyalah di Dungteng aku baru pulang dari Bali. Masih capek banget. Udah jauh banget kan di Dungteng.
0: Oh Allah.
3: Jadi aku gak ikut.
0: Iya.
3: Ya, insya Allah deh mudah-mudahan soalnya nih anakku udah pulang ya. Hari 2 hari Sabtu Minggu.
0: Oke. Okay.
3: Insya Allah gak ada halangan.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Anduli, Kang Edi Dado, Sampai Mama Lani, Mama Ikma. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Maaf. Burini Pramudiono, Wisanto yang tahu, Mama Fida, Ani Songgo. Buat semuanya aja balannya para manis. Mama Kiwi itu bah sama pihak-pihaknya. Pasukan Dinuk juga semuanya ya.
0: Iya.
3: Makasih atas Mbak Nurul, semoga sehat selalu.
0: Iya, sama-sama.
3: Panjang umurnya Mbak Nurul ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Spesialnya buat Manuru, spesialnya buat Empat Kawan, mentoknya buat Agus Boyler.
0: Oke. Okay.
3: Makasih atas waktunya Manuru. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Yes. Ya, di belakangnya Mama Dea ya. Ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
4: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih.
4: Manuru Saporet. Iya aku bisa masuk kan.
0: Aduh seneng banget Teteh Agustin Kuningan.
4: Iya. Pak Nurul.
0: Dalam.
4: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Para keluarga ya semuanya pada sehat ya.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Ya.
0: Amin.
4: Pak Nurul, aku pengen lagunya itu ya. Kalah materi ya.
0: Kalah materi, oke. Okay.
4: Ya, salam perdana buat Pak Nurul bareng keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Yang baru turun, makasih Mama Dea salamnya ya.
0: Kalah
4: dan
0: materi.
4: Dan baru bareng keluarga ya Mama Dea ya.
0: Oke.
4: Terus ada Mama Kiwi Kang Sawut, terus ada Dewi Kunti bareng Mami Dewi Kunti bareng Kang Teddy-nya juga ya. Ada Kang Doli, ada Mama Hasna bareng keluarga Kang Doli, ada Mbak Nia bareng Wong Irengnya juga ya. Ada Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya juga sehat selalu. terus ada Kang Anton lewatan Agus KW, Kang Aryo, ada Kang Peter, Kang Tio. Kang Tio lagi apa Kang Tio?
5: Jemmy.
4: Apa menurut?
0: Itu disapa Kang Bawor.
4: Apa Kang Bawor? Selalu ya, belum berangkat dirimu.
0: Iya, belum.
4: Ada Kang Akil juga ya. Terus ada Jeng Robi juga ya. Ada jasa kerajung ibu suhadanya juga,
0: okay,
4: ada
0: Opa okay.
4: Tuli juga bareng Mama Lebetengnya, ada Mama Frida bareng Papa Fridanya, terus ada siapa tuh Bude Mut juga ya, terus ada Kang Gotrok juga, terus ada Mama Lani bareng keluarganya juga ya, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Jojo ya, terus Kang Edi Dados juga ya. Kang Ridi Ansor bareng Mama Jenis Bonya, Papa HM sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Ada Niratu juga, Mama Ani Songgom juga ya. Terusnya tuh ada siapa lagi aku kelalen. Itu Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga ya. Ini Adila, Kang Adi Santoso juga, Mas Kamari juga ya. Terus ada Andi Pagiante juga, Kang Acong juga ya. Terus Jingatini juga ya, sehat selalu. Ada Papa Gio bareng
0: okay. Ibunya
4: ya. Terus ada Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Jaka Timur. Terus ada Ami Bakar Madu juga bareng Umi Lailanya sudah ya.
0: Okay.
4: Terus ada Tohal Arobi juga ya. Terus bareng siapa keluarganya juga ya. Terus ada Om Kasri juga udah. Terus buat siapa lagi Mbak Nurul?
0: Siapa ya? Tadi Abah Sahrul dah.
4: Abah Sahrul juga terima kasih salamnya Abah. Sehat selalu ya Kang Arul juga ya. Terus Kang Peter juga ya.
0: Mandor Leman bersama Mami Nelson Mandela.
4: Oh iya udah itu siapa?
0: Mandor Leman sama Mami Nelson Mandela.
4: Mandor Leman sama Mami Nelsonnya juga sehat selalu. Mas Kamarinya juga ya.
0: Okay.
4: Sehat selalu ya. Terus Kang Ridi Ansor juga ya bareng Mama Jenis Bonya. Tadi Mama dia bareng Mas Agus Boilernya juga ya. Sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Ya udah salamnya buat semuanya aja deh. Balane Paramon, semoga pada sehat semuanya.
0: Amin.
4: Oh, Mama Mistika Leoni, Mbak Ila Tower juga ya. Terus Mbak Angkembang Pang juga ya. Terus Bunda Septi juga ya. Udah inget kalau udah itu pada muncul.

0: semek.
1: Aduh, melasemen lagi semek.
0: Aduh, ya minalah gune wong lanang lara atine
1: banar. Wong lanang lara atine.
0: Oke. Salame buat Pak Guru Jasan, itu saja Ungkas Nuri, Mama Wiwi, Pati Gojo, Budi Habibah,
1: iya.
0: Kami Pak Kasmas, Nela, Pak HM, Kang Inton, Parjo, Kang Jabidil.
1: Ki, madamu ya?
0: Bukan.
1: Eh, bukan ding ya? Kirain sapa madam Rengganis.
0: Sapa yo, sapa yo.
1: Sapa ya?
0: Mama Nadia.
1: Oh iya, ya Allah, Mama Nadia bisa lemes temen sih.
0: Iya, lagi ora enak awak.
1: Ya Allah, ndang waras bergas Rengginas ya.
0: Amin. Kang Ibni Abdillah, Kang Doli, Kang Pi, Ratu, Dada Agustin.
1: Iya.
0: Kang Furkon, Mas Tegito, Mama Hidman, Kang Ali, Abah Sahrul, sama Om Anis.
1: Oke. Okay.
0: Terus Kang Awang sama Mbak
1: Zahra,
0: Baby Belpas sama Eka Tonjong, Ibu Ida Martoloyo, Kang Baby Dadas, Tumansung, terus Mama Dea, Agus Dolet, terus Selayaba, Mama Lani.
1: Oke, oke.
0: Mbak Nia, Mbak Wiwin, tadi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Tang Akil, terus Tang Wir, Tang apa ya, Tang Joko Peleng.
1: Iya.
0: Ya suka bebas.
1: Oke deh. Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Ajas. Ya, terima kasih yang sudah online barusan ya di 352888 dan juga 6145477. Yang lain nanti masuk lagi. Kalem kotak buka mani.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya 600, terus kemarin periksa udah mulai turun sih alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
1: Habutop.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
1: 57.
0: 57.
1: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih
1: 67.
0: Muda. Oh,
1: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
1: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: ya Patas Paraman Tarlinga Saporete jam 11:03 waktu Paraman FM. Saat ini ada Habutop ya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang top market top dari PT Denatur Indonesia. Pokoknya kalau ke apotek mau beli obat herbal ramuan Arab pastikan yang teliti ya. Lihat kemasannya berwarna kuning bukan? Kalau bukan kuning berarti bukan Habutop ya. Pokoknya sing lawas sing wis pasti teruji aja ganti-ganti. Yuk ya yuk 3528886145477. Halo Wilu jadi siang setara Paraman FM Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sing warnane kuning.
0: Sing warnane kuning kuwi Habutop ya.
1: Duwe,
0: gak lalah. Aja liane.
1: Iya, nyosomplak banoro.
0: Sompak.
1: Iya, okay. Enak. Minum Habutop.
0: Iya kan. Rose.
1: Menyegarkan gue sih aneka iya. Kewanitaan.
0: Pokoknya semua muanya.
1: Akhir juga nyoba sih.
0: Akhir.
1: Tambah segel.
0: Masya Allah.
1: Tambah segel mi area kewanitaan. Alias tanda yoyo kayak gitu. Bapak Iwi, Kak
0: Sabun. Oke. Sehat insya Allah.
1: Kamu tolong dong, Mama Not, Mama Selin.
0: Iya.
1: Terus Ibu Konita ya, selamat 2 kapsul.
0: Oh iya.
1: Ya, Ibu Konita yang di Serang.
0: Aha.
1: Langganannya Ami.
0: Ibu Konita langganannya Ami ya.
1: Ibu Naila yang di Indah Jalan Selamat.
0: Ibu Naila Jalan Selamat. Sehat selalu.
1: Alvin, Mama Hasna, Alio, Kang Han, apa? Terus sama mana ya? Kang Doli, Walemu. Bunda Loja, Lamasa, Mbak Lili, Mbak Pur, Bapak HM. Terus Lady Dewi Konde, Abah Sahlo, Mama Nisa, Mama Dea, Agus Beler, Agus Laiweta, Mama Elisa, Baby Belpas, Mama Nonong Galinyamat, Mama Nadia, Mama Dia Cibule Wong Ayu ya.
0: Kenain.
1: Iya. Mama Ikma, Mbak Ikma, terus Bang Jack ya. Terus Bunda Septi, Cinta Nola, Yu Atun, Bunda Ana, Kang Kasnuri, Wibin Betang, Kang Doli, Wijabat Toloyo, Sina Sitang, Wajah Monok Masek, Amin Satu Sayang, Mama Kiwi, Kang Sawu, Mbak Atin, Barang Abang Anapi, Peter, Biar, Uwal, Oji Saputra, terus, Mama Liganis, ya Mama Gilang,
0: iya.
1: Terus, Sasak Laju, Suhadu, Mi Habibah, Pak Jekendro, Mas Awang, Basa Aja, Kang Komis, Mama Bagas, Mbak Nisa, Baca Biji, kalau Bu Fisri.
0: Iya.
1: Mandolai, Mbak Nasir Mandela, Bu Kentuk, Pak Kentuk. Terus Cang Aki, kalau Kang Alin, Lanine. Abah Kamari. Kuningan, Mbak Agustin, Dewi Sendana, ya Loki, Cang Loki. Dan Cita-Cita tuh. Bingi kondangan, Mbak Nurul. Langkai.
0: Oh iya di Mas Yoni, sabar.
1: Iya, Mas Yoni, kondangan.
0: Iya kondangan.
1: Ketemu Akhil.
0: Ketemu ya Allah.
1: Akhil kerja dhuwur ya.
0: Iya, masya Allah.
1: Oh ya dhuwur ya.
0: Ya
1: buron ini pasti kiburannya. Terus Bunda Sar. Terus Mama Lani Kang Baljo. Patok si bunga bebe Kang Bi. Bu Ina Bu Jawa. Ami BMJ, Ina BMJ, Aji Jajo, Juklara Ciger. Terus siapa mani wan lulur?
0: Siapa mani ya?
1: Ayo ngorong iya.
0: Bisa dinungin dingin.
1: Nginung apa ya?
0: Nginungnya sesuk kaleng oh iya. Iya
1: sesuk kaleng gak kali ini kalau. Wadli.
0: Mbak
1: Nisa, Mama Nisa, Mama, Amina.
0: Oke. Okay.
1: Kalau matung ya, Yu Wadli, saya aja Yu Wadli.
0: Amin.
1: Bapak Nekalisma, Mama Nekalisma.
0: Iya. Yeah.
1: Dan Jasbet, Lampo, Pak Anine ya, Bisa PP Manulur, Kang Wirjo ya,
0: yeah.
1: Bulan. Dulu yang mangin nong susu kaleng.
0: Ayo mangga Ami.
1: Apa Bu Roni?
0: Ibu Roni udah pulang belum?
1: Jadi saya. Iya, ya wes ya.
0: Iya.
1: Wes susu kaleng yang siap belum mungkin.
0: Ais, luar biasa.
1: Ya, mantul nawan.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Hai. aja.
0: Yes. Yuk di belakangnya Mimbak Harmadu dan Umi Lala ada siapa? Halo, Yuljing siang Sarah Paramon FM Tegal.
2: Halo, taklinya Saporet. Ini balik gembira.
0: Wingi balik jam siji ketemu Arul ning dalan. Iya, jare ngenteni bel.
2: Oh.
0: Iya, bel sekolah.
2: Terus dipencet-pencet ben ya bel ya.
0: Allah kowe.
2: Jadi
0: iya benar.
2: Nyanyi lagu dikit.
0: Boleh lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Manuk kudang wis.
0: Manuk kudang.
2: Tapi video manuk kami.
0: Oh iya. Aha.
2: Ya Mi.
0: Oke.
2: Oke.
0: Manuk kudang lagune. Iya, salam-salamnya Kil.
2: Iya, salam menurut kita.
0: Hatur nuhun. Amin ya Allah, amin. Manuk kudang. Iya nyumpang nih nemen ya Allah. Akil seki dari gede dur di situ cungkring ya, berarti cocok susunnya gue.
2: Cocok mi, susunnya.
0: Iya cocok mi.
2: Suaranya
0: ah. Iya beger ya. Ari Arul tak ajak kayongnya.
2: Iya.
0: Ini
2: legowo ya menurut yang.
0: Iya benar.
2: Anak sing gilek.
0: Kepudang, oke.
2: Okay. Lanjut paling kok urpon. Apa yo? Mejaan itu akan maju kalau Umilala. Mau aku sarapan bubur ayam nang bude.
0: Bubur ayam. Oh. Oh iya neng kana Padi Gondrong Mi Habibah.
2: Terus sarapan zoom.
0: Iya.
2: Garing ning biasanya orang.
0: Iya mbuki lagi orang biasane ya.
2: Terus ke Paila Tower.
0: Aha.
2: Oh, yang apa bebe?
0: Oke.
2: Ya, sekarang bayam beron. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting.
2: Jos.
0: Yuk di belakang Akil Pesarean ada siapa? Silakan. Halo, Ilujing Siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Aloha.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Iya, Bang Al.
3: Langsung paham ya.
0: Iya dong.
3: Bukan sudah melupakan aku.
0: Enggak lah ya. Semua balan Sara Paramon FM Tegal punya tempat di hati.
3: Aku mau lihat kesampaian beli ketemu ini.
0: Alah, curi siapa?
3: Takut jauh sama nao. Mau lihat kesampaian lah.
0: Iya.
3: Aneh pun sakai cewekan.
0: Yang mana?
3: Iya, cewekan ini.
0: Ader.
3: Iya.
0: Lah memang kamu sukanya mencari Yos?
3: Oh, boleh.
0: Sengaja-sengajanya.
3: Boleh disampaikan.
0: Ah, jare sapa? Ah, basa-basi.
3: Sekalian jalan ana.
0: Ah, masa sih?
3: Santai ya. Sekalian jalan nengok ana nuyur lah kaya jebule lah.
0: Ah, masa sih? Dusta itu dusta.
3: Boleh sampai ada
0: kata. Oke, langsung ah salam-salamnya buat siapa?
3: Ya boleh ditawani.
0: Lagu, iya pan jaluk lagu apa kagian?
3: Ya senengane kaya kowe
0: kok. Ah kagian.
3: Senengane ya. Kaya kowe ya jahat.
0: Ah enggak, aku baik hati dan tidak sombong, Bang Al.
3: Apa? Apa ya? Apa ya?
0: Apa ya?
3: Beri
0: hati. Iya.
3: Beri hati ya.
0: Gue
3: beri hati.
0: Beri hati.
3: Betul kelakonan nih. Dua temenan beli si jiwa tuh nih.
0: Sampean. apa ya? Apa ya? Terlanjur sayang. Iya benar ya.
3: Terlalu.
0: Oh, terlalu sayang.
3: Mungkin karena gula terlalu sayang. Beli mikir bakal ana penyesalan. Manis madu.
0: Teng-teng.
3: Dibales racun.
0: Teng-teng.
3: Baite gawe keyung-yung.
0: Mau mau yang versinya siapa Bang Al? Terlalu sayangnya Desi Paraswati. Oke, Sita Alia ada, Dian Anik ada.
3: Desi.
0: Iya Desi. Iya Desi Paraswati ya.
3: Yol.
0: Ada nanti tunggu ya.
3: Tunggu.
0: Jangan tunggu lama-lama.
3: Apa tunggu?
0: Nanti lama-lama. Oke deh Bang Al. Iya Ul.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Yos.
0: Kue yos, sundangin yang Bang Al yos. Pani main jambu pol. Iya, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal ya, karena dari luar dan dari dalam. Oke, lagi yuk 3528-8614-577. Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ini harganya hanya Rp150.000 saja ya. Benar-benar paket luar dalam ya. Mata adalah jendela dunia ya. Kalau ada apa-apa dengan mata itu rasanya gak nyaman banget. Kelilipan biar rasanya ora karuan ya. Halo Ilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarah Paramon, Sarah
0: Paramon. Oke, okay, oke.
4: Dari kawasan Bangkamunya.
0: Iya.
4: Dari kawasan Bangkamunya. Menurun.
0: Dalam. Suaranya kecil sekali.
4: Coba tebak.
0: Sebentar, aku cembreng kupingnya. Kupingnya tak cembreng di sit.
4: Kang Bawor pernah main ke tempat saya.
0: Di mana?
4: Di Marga Mulia.
0: Marga Mulia. Siapa ya?
4: Kang Akbar.
0: Hah?
4: Akbar.
0: Oh, Kang Akbar. Kang Akbar, kayaknya baru masuk di Patas ya.
4: Sering.
0: Apa iya, aku belum familiar kupingnya.
4: Tapi sebenarnya banyak yang ngefans sih.
0: Ah, kamu sukanya gitu deh.
4: Itu orang cantik, kalau orang cantik banyak yang ngefans.
0: Ah, kata siapa, enggak juga. Sama aja. Akbar di Marga Mulia, oke. Okay. Lagu diusahain ya, pengennya apa?
4: Kalau saya pengennya bareng-bareng janji.
0: Oh, bareng-bareng janji, oke. Salam-salamnya mangga.
4: Salamnya Mbak Nurun, sama Mbak
0: Eka. Iya.
4: Buat Mbak Ayah bersama Mbak Eka. Buat Mbak Katoyom, Mama Lani, buat Mas Tarjo, Kang Tarjo ya, Kang Tarjo, Rinil, buat tadi orang pasien ya namanya ya.
0: Yang mana? Alvin ya Bang Al, Bang Al.
4: Oh Bang Al. Bang Al. Dulu bersama Umi Alam.
0: Oke. Okay.
4: Mas.
0: Yang mana?
4: Bang Mandor.
0: Bang Mandor, Mami Nelson Mandela.
4: Oh iya.
0: Ya, kalau Abarohim sama Mama ini. Bang Mandor. Kalau Mama Lehau sama Jako Voleng. Pakar tuh Den Buket tuh. Iya.
4: Tadi ya. Grup Umbul-Umbul ya.
0: Grup Umbul-Umbul. Halo, halo. Kang Edi Dados, apa kabar?
5: Kang Edi Dados, apa kabar? Yang ada di Pemalang semuanya saja. Yang ada di Kuningan, Mas Dewi Tendana, Pak Agustin. Ya semuanya saja deh.
0: Oke, Kang Akbar, hatur nuhun.
5: Semoga sehat.
0: Amin, doa yang sama juga buat Kang Akbar.
5: Selamat kepesian.
0: Uh-uh.
5: Buat kru.
0: Ya.
5: Parang.
0: Oke, terima kasih.
5: Salam kenal dari Kang Akbar.
0: Iya, salam kenal kembali buat Bang Akbar ya.
5: Assalamualaikum.
0: Di Marga Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Just. Iya, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata kita ya. Halo, Wilujeng Siang Tara Paraman FM Tegal.
6: Setara Talinge Apar Napoleon.
0: Ya, Her. Sapa hayo.
6: Laporan.
0: Ke Wong Pur Ino ya.
6: Iya, bener. Biasa aja karena ayo oli nyandak lagu.
0: Abah kawari kayaknya lagunya ngikut aja, enggak apa-apa ya, Bah. Maaf ya, Bah. Wis ya wene soalnya, Bah.
6: Iya, wis.
0: Iya, lagi pada ngumpul yang Pur In, Bah.
6: Ya, wingi-wingi wae minggu aja.
0: Oke, jadi be mau apa saru lagi neng kana, neng Purin.
6: Tadinya hormon.
0: Lagi medang.
6: Tadinya anu ke tadi Purin ya. Mandiannya langat ya.
0: Oh iya.
6: Salam ya Nurul.
0: Iya, terima kasih baik. Terima kasih banyak.
6: Salam.
0: Iya, salam enggak.
6: Nurul. Semoga sehat terus.
0: Amin ya Allah, amin.
6: Oke, mas apa mesti ya?
0: Yang barusan ada Bang Akbar apa Albar ya tadi di Marga Mulia.
6: Bang Akbar. Iya. Mbak Iya. Terus Mbak Tete Agustin.
0: Oke.
6: Mbak Atin. Terus dong Kang Doli.
0: Iya.
6: Dewi Sundana. Kang Argo.
0: Oke.
6: Catak Lajum, Ami Pakar Madu, Lukas Nuri, terus ke Mas Adi,
0: iya,
6: terus ke Ali Kupur, terus Abi Bayu Sonoron.
0: Oke deh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Ayo si Abah Kamari di Purin, terima kasih banyak ya. Ada lagi di belakangnya, silakan 3528886145477. Vitama dan Vimata membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Ya dari Risti, kalah materi di patas para montar linge saporete.

0: Halo, Duni. Tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak, persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4 Bolenglang Kertasari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya gak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus sabar dalam menunggu pengobatannya. Buat para pendengar dimanapun, ayo gunakan Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok.

0: Kitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132,

Iya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Nizam. Terus ada dari Bapak Jabidin bersama Ibu Bistri ya. Salamnya buat Kang Doli, Mama Rengganis, ada Mama Lani, ada Kang Parjo, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wiwin. Jasa Kerajum bersama Ibu Suhada ya. Buat Mbak Nia di Pangka bersama Wong Ireng. Nyeratu Tete Agus sih nama Ami Bakar Madu ya sama Umi Lelaknya. Buat Bude Mut dan pasukan bolangnya, Umi Habibah pada gondrong. Dan buat semuanya saja Balani Setara Paraman FM Tegal. Terima kasih, sama-sama. Kembali kasih. Terus ada Mbak Feby Belpas, oke. Okay. Mbak Feby Belpas hadir. Mama Ayu Bengle juga hadir ya. Soalnya buat kru Paramon FM dan buat Balani Setara Paramon FM Tegal ya. Halo Yuatri, Yuatri di Kertasari Kidul ya. Oke, dari Yuatri di Kertasari Kidul hadir. Salamnya buat semua Balani Setara Paramon FM Tegal, buat Mbak Nurul bareng kru. Semoga bahagia bersama keluarga. Amin, amin, amin, amin. Insya Allah lagunya ya spesial buat Mama Snuha tersayang. Terus ada Mbak Ilah Tower, halo. Ada Angling Dharma juga, terima kasih. Yang penting hablum minallah fan hablum minanas. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Angling Dharma. Terus ada dari Lilis ya, apa kabar? Lilis, salamnya buat Mbak Ilah Kupat, Jasa Keraju, Mama Kiwi, Ami Bakar Madu ya bersama Umi Lelanya. Ada Akang Doli, ada Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin, Mama Silmi dan buat semuanya saja Balani Setara Paramon FM Tegal. Lagunya kalau bisa Dolanan Geni spesial buat Mbak Nurul yang makin cantik dan semoga banyak rezekinya. Amin ya Allah, amin. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga hatur nuhun. Terus ada siapa nih? Firman Syah Putra ya. Oke. Iya, dari Firman Syah Putra. Terus ada Bunda Siti Bengle ya, terima kasih banyak. Ada siapa nih? Kang Muhtar Odong-Odong, Mama Not ya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlingi Saporete. Ketemu Yosan Darista nanti jam 12 ya, menemani Balani Setara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. Jangan lupa, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. 101.5 Setara Paramon Kato.

0: kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting, kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Wis bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok. Salah uang. Ayo, mencinau.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder,

0: alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Giala. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama SN dari Stas seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 7 September 2026, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada teman-teman campur sari dan juga ada teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan aktivitasnya. Tetap semangat, Ji. Dan yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Melalui call di 352-888 dan di 614-5477, atau Anda tetap terjaga agar tidak daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Tentunya untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132.

0: apa kabar?
1: Alhamdulillah, kadang-kadang saya Amik Bakar Madu.
2: Apa pesan Amik Bakar Madunya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
2: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: 1995.
1: Dengan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, Atur, nomor 33,
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Baik, kembali lagi masih Adios Andaris tadi 101.5 Star Paroman FM Tegal di Parasari siang ya. Masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong.

0: yang akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari ini. Dan Balonesta Paramon, berdasarkan perkiraan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dari BMKG wilayah Tegal dan sekitarnya, masuk dalam perkiraan wilayah sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Dan untuk status sebaran abu di Tegal, dilihat dari arah sebaran, pemantauan angin ini menunjukkan partikel abu vulkanik bergerak ke arah tenggara dan masuk dalam pemetaan zona sebaran hingga wilayah Cirebon dan juga Tegal. Kemudian untuk dilihat dari kondisi RII, sebagian besar daerah masih berada dalam tahap waspada sebaran abu vulkanik ya, di mana dampaknya ini bergantung pada arah dan juga kecepatan angin harian. Dan himbauan untuk warga masyarakat Tegal dan sekitarnya, ini sebaiknya menggunakan masker ya, pakai masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk melindungi saluran pernafasan. Kemudian lindungi mata ya dengan pakai kacamata pelindung jika terjadi iritasi atau tentunya untuk menghindari angin ya, angin yang membawa debu tebal akibat paparan vulkanik ya. Kemudian pantau informasi resmi, ikuti perkembangan cuaca dan udara hanya dari BMKG atau BPBD setempat. Begitu ya. Jangan lupa untuk Anda Balonesta Paramon yang saat ini sedang melakukan aktivitas di luar rumah ya, sebaiknya alangkah baiknya dan dihimbau untuk tetap memakai masker gitu ya. Oke, yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balonesta Paramon.
1: Ugeng siang
0: Panasari.
1: Campur sari neta.
0: Saporet teman.
1: Assalamualaikum Mbak Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nyi Ratu.
1: Nggih.
0: Pripun? Pawartosipun sehat?
1: Pawartosipun nggih. Niki TC tereng pulune tereng mantap.
0: Oh iya, belum benar-benar ini ya. Kok lama ya? Tapi memang batuk pilek itu biasanya proses penyembuhannya ya, masing-masing ya. Kemarin udah, iya, kemarin kayaknya udah apa namanya, suaranya udah benar-benar plong terdengar ya. Ini mulai lagi cuaca. Terlebih ini berarti hati-hati nih untuk kasus yang kejadian yang saat ini sedang terjadi.
1: Oke. Kadang kalau kuatas kali putra kula teng Tangerang.
0: Ji, iya ya, posisinya iya, posisinya kan di situ kejadiannya. Di
1: wilayah Provinsi Banten nggih, Jawa Barat napa?
0: Heeh, iya ya.
1: Nah, niku kan kadang kula kuatir niku.
0: Ya, sering diingatkan saja ya. Bisa kan komunikasi, bisa dibicarakan lewat komunikasi. Iya. Monggo, Nyi.
1: Are. Podang kuning.
0: Podang kuning. Oke.
1: Muter-muter goleki kok malah ngece.
0: Itu ya, maknanya itu ya Nyi, lagunya Nyi. Apal temen Nyi Ratu. Aduh. Podang kuning. Oke.
1: Salam.
0: Monggo Nyi.
1: Kagem. Mama Renggani. Ami Pakar Madu sareng Umi Lela. Iwarti.
0: Nji.
1: Yuatri,
0: Bude Erafana.
1: Mister Gotro.
0: Okay.
1: Lajeng.
0: Om Kasnuri sugeng siang Nyai Blorong.
1: Om Kasnuri sugeng siang Ugi.
0: Mama Ikma bersama ketiga dari manisnya, ketiga darah
1: Mama
0: manis.
1: Ikma, Mama Wiwin, Mbak Nia.
0: Ya, Kang Raju.
1: Kang Raju. Sekarang Mama Silis.
0: Mama Silis Bon.
1: Iya.
0: Afurkon.
2: Pengen kues burung kicau mancing ora sih Mbak ya, kicau.
0: Ngarang.
2: Burungnya Ami. Burungnya apa?
1: Burungnya Auon.
0: Burungnya Ami maning, burungnya dewek.
1: Burungnya Auon ya.
0: Iya, emang kalau di rumah enggak punya ini ya, biasanya kalau cowok kan ya suka memelihara burung ya.
1: Enggak
0: semua. Iya, enggak punya ya. Iya, malah acaranya burungnya Ami.
1: Oh, iya.
0: Iya, masa kecewanya apa dilebok nama maling cambar sari? Enggak bisa dong.
1: Dasar.
2: Ya, lagi aja di Google.
0: Apa? Itu burung yang itu yang burung di sangkare si Uon katanya. Iya aja di Google.
1: Kulo Google nggih, Uon nanti kulo mlebet teng jenengan mangke kulo Google.
0: Boleh? Boleh, Ah? Bapak HM, Bapak HM.
1: Bapak HM.
0: Iya. Iya.
1: Mangke.
0: Ini mending udah izin ya, Nyi ya.
1: Saketangi.
0: Iya. Udah siang soalnya ya, Nyi ya. Iya, masa tidur mulu.
1: Gracias Bang Albi.
0: Oke.
1: Wa atamai. Kang Teti Dewi Kunti.
0: Anji.
1: Umi Ii.
0: Wa atamai. Oh ya, Umi Ii Umi Din.
1: Umi Ii Umi Din.
0: Ya.
1: Masa ada Om Awang. Pati gondrong Umi Habibah.
0: Oke.
1: Lajeng Kang Adi bareng Mbak Aisyah.
0: Anji.
1: Mbak Mudrika Lajeng
0: Dinten
1: Kang Is Jadol.
0: Anji.
1: Sekarang grup
0: Klerik Pripun On
2: Turu Mbak Yos Warga turu. Turu maning kok tang ini hanya-hanya tertentu.
0: Ya tentu prim. Masa turu baik ya. Masa kaya ayo lah kegawain manuk kaya lah kegawain nemen senok kegawainnya mong gelundung-gelundung mangan turun-utul HP.
1: Lagi Kang Andi Pak Yante.
0: Oke okay.
1: Kang Akil, Kang Akil.
0: Oke okay.
1: Lajeng
0: Sinten Ali
1: Sinten Maling nggih.
0: Tete Agustin.
1: Tete Agustin. Bapak Wi.
0: Ya. Yeah.
1: Lajeng
0: siapa lagi? Sinten
1: Maling nggih. Mangke anger mandap.
0: Bapak HM.
1: Dalam. Kayak ngetan sedoyo are teng
0: ngene. Iya. Enggak inget ya nyi ya.
1: Pramudiono. Ibu Santi Pak Prugo.
0: Iya, ini Mas Kanjeng. Papa Uwin tanya siaran apa enggak hari ini ya enggak monitor ya enggak tahu. Papa Uwin.
1: Iya Papa Uwin pasti sekarang lagi monitor. Kok nanya?
0: Papa HM.
1: Ya
0: ampun, HP-ne Papa HM error bae. Wis maring galeri error bae.
1: Lem biru.
0: Nah ya lem biru, bakul HP ya ganti sing anyar lho, akeh HP-ne. Nggih.
1: Kang Utara dengar.
0: Ya.
1: Mama Iwin tarang Kang Sawu.
0: Kang Joko Tingkir. Siapa?
1: Saya sangat loh Kang Sawu.
0: Kang Sawu. Oh iya.
1: Dan di tengah bawah.
0: Oh iya.
1: Anu sekarang Niko.
0: Apa? Berarti sekelas itu kalau duet sama Nyi Ratu mungkin masuk nih. Kalau suara-suara yang enak.
1: Dorondon apa nyewon duet
0: belum lebat. Iya sama Nyi Ratu masuk. Maksudnya enggak kalau saya sesama sesama sesama pemilik suara enak itu biasanya kalau buat duet itu Cihui Bang Junet.
1: Kang Junet.
0: Ya, sudah makan Bang Junet. Tanya sudah makan apa belum?
1: Mama Kiwi. Kang Utara dong mau wajra.
0: Ya.

0: Sama-sama.
1: Sekarang keluarkan itu.
0: Amin amin amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Ya. Jos, terima kasih Ade Nyira di kawasan Bantar Bolang Pemalang ya, lagunya nanti ditunggu saja. Ada Bodang Kuning ya, ya. Di belakangnya 477 kita sapa. Yuk, halo, selamat siang Mbak Lanista Arparamon.
2: Selamat siang, Mbak Yos.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Iya, sehat alhamdulillah Umi. Umi. Kedang rojo saja. Oke.
2: Makasih
0: Nyai
2: Ratu.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya Nyai.
0: Amin.
2: Bobo happy.
0: Bobo happy.
2: Yo Atri. Mbak Oina, Nyai Ratu, Mas Noha.
0: Iya.
2: Terus Bunda Septi, Sita Nola, Yu Atu.
0: Oke, A Furkon.
2: A Uot, Amin, Mama Hasna, Ariel. Terus Baby Belpas, Mama Nono Kalinyaman, Mama Nadia.
0: Oke.
2: Dan Bobi Ji, Izzat Layema.
0: Papa HM.
2: Papa HM.
0: Ji.
2: Mas Rudi, Didu Manjung.
0: Iya.
2: Dasar Kelanjo, Suhajo, Mi Habibah, Pak Jegondo, Mas Awang,
0: Mama, Mbak Saatnya. Mama Ikmah, Mama Ikmah.
2: Mama Ikmah, Mbak Ikmah, Pecah Selohon,
0: Gila
2: Kandang, Kalau Bang Cek.
0: Mama Kiuki, Mama Kiuki, monitor Mama Kiuki.
3: Mama Kiuki, hadir, Mbak Yos.
0: Iya, hadir, oke, siap.
3: Aku nih, Mbak Yos.
0: Iya, primen.
3: Jemblem ya.
0: Oh, jemblem, aku suka anak Ami Bakar, oh. Iya, Mama Kiwi ya lagi jemblem. Oke.
4: Lagi comani ya. Kue mesti sebelum siami seneng kan?
0: Oh, nyala Furkon nawari orang kicomani ya, yang masuk ya Mia.
2: Bapak neku ya, mama neku ya, walemu.
0: Kang Amrul, Kang Amrul, Kang Amrul.
2: Amrul, bukan anak. Dalo, walemu. Daroja, Dili, Bapur, Bapak HM, dan Dewi Kunti.
0: Ji.
2: Bapak Negalisma, Mama Galisma.
0: Oke.
2: Biol, Biol. Kotok, Kotok. Wal, Isi Kiwil. Pinter, Pinter. Terus Mama Arsi, Mama Ame, Pak Jabidi, Kalau Bu Bisri. Terus Moga, Nganai Moga, Mama Anja.
0: Papa Win, Bajar, Papa Win.
2: Ada Mama Lani. Aa Jojo.
0: Oke.
2: Abi.
0: Ji.
2: Bapak-bapak Mama Lidia, Mbak Ina, Abi BMJ. Sinten Mali ki, Mbak Yos?
0: Bang Junet.
2: Ini Pramudiono, Bu Sayang Sakla.
0: Bang Junet.
2: Saya kan Junet. Ya Junet. Ini jalan apa ting beli yuk negara benar?
0: Di Jatinegara negara?
2: Iya. Di negara nak apa kayak angin puting beli yuk?
0: Oh, iya saya baru dengar infonya nih.
2: Yang malah bangga dah apa ya? Terus Mama Neng kalau Subamba.
0: Kang Raju.
2: Kang Raju jangan cair. Burini.
0: Iya.
2: Terus Mama Firda. Terus Mama Liza, Mama Frida, Cinten,
0: Cinten Mawi,
2: Bu Satu yang tahu,
0: Bunda Septi hadir,
2: Bunda Septi sehat ini, Mbak Bejo kali Bu Guru,
0: oke, Bu Daerah Fana, sampun semuanya saja ya,
2: ini lagi happy, umpamanya berarti berkayongnya, Sanjoli kacang kacu sampun,
0: oke.
2: Mbak Adin, Mbak Lapa Kalapi, Oji Sanggi.
0: Ji.
2: Kalau Jo Elwin, Gi.
0: Oke.
2: Kacret, Gi.
0: Kacret, Gi. Lah, sampun lah, Gi.
2: Oh, iya, monggo. Upa happy, melepet. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak, ting, ting.
2: Aja.
0: Jos, terima kasih. Ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Ya, dua penelpon saja dulu cukup ya. Ya, mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya ya. Dan untuk ada balannya suara Paramon, jangan lupa untuk tetap semangat menjaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 103.

32. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau bisa langsung ke sini di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, di studio Radio Suara Paramount FM Tegal tentunya. Jangan kemana-mana dulu, karena masih ada saya di sini di Parasari Siang. Masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang akan terus dihadirkan untuk Anda sampai di jam 2 siang saja. Mama Kiu Kiu, sabar Ma ya. Nanti lagunya ditunggu saja Mama Kiu Kiu jemblemnya ya Ma. Alalala, ini lagu suka banget sama Nyi Ratu yang ada di kosan Bantar Bolang Pemalang. Yuk Nyi Ratu.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru, keluhannya kaki sakit memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit, sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop, ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul,
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotik Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28 RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat Belok Kanan, kurang lebih 2

0: kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Girl ya. Masih ada Sandra Rista di Parasa Risi yang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita. Yang sudah dihadirkan ada si Jantung Hati ya. Ini lagu disuka sama Kang Raju bersama dengan Mama Asli Sbon dan kelima bidadarinya. Kemudian Nyanyi Dam Jemblem juga sudah dihadirkan ya, memenuhi permintaan dari Mama Kiu-Kiu ya. Selamat siang saja untuk Anda. Gedang Rojonya juga sudah hadir spesial buat Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Hakim. Mengayu mau gabung lagi yuk di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Para Sarine Tepore.
0: Nemen.
1: Selamat siang sayangku cintaku.
0: Sampai Bombong. Selamat siang Uki. Kang Mas Upo happy.
1: Ora nyong robo.
0: Tani, oh, yang ngomong ayang-ayang.
1: Ah, karpen nyong lain dari angkat teleponnya.
0: Kayak kue carane.
1: Ini dari angkat.
0: Tapi bener Ami Bakar ke upo pan lebu. Jebule temenan ya bar Ami Bakar Upo bisa melebu ya. Kamu ah, libur, Pak. Kamu libur. Ini hari apa sih, Pak?
1: Pangkat
0: Senin kok. Oh, kamu ini apa sih? Jam makan siang.
1: Lagi makan siang.
0: Iya, lauk ke apa, Pok?
1: Lah.
0: Uwun apa?
1: Intinya tim penting.
0: Uwun. Uwun apa?
1: Ya meneo.
0: Mame apa sih, Pok? Sekeing, Pok.
1: Makannya mie ayam.
0: Apa seke orang jadi seke.
1: Orang makannya lagi makan mie ayam.
0: Mie ayam lo kan dulu makan. Wong Jawa iki orang kaya kue. Wong Jawa iki dang laka seke. Ya berarti durung makem. Ya walaupun warga kaya apa, kalau gak ada nasi berarti belum makan dianggapnya.
1: Lah iya ya. Kan lagi nang warung ya. Anting asa anane.
0: Iya, mie ayam itu kesukaannya. Papa HM ya, Papa HM ya. Iya, sama juga ya. Sama kamu ya.
1: Lah iyalah, aku tas kesukaan mie ayam.
0: Ya iyalah, jasa keracum, upo sehat, Mbak Yos, takoni po.
1: Takoni karo ayangnya sampean, sing lagi siaran, takoni karo nyong.
0: Ih, ditanya kak.
1: Nyong tepan siapan orang ya karo penyong lah.
0: Kayak kuesak. Idilah. Idilah, karo jasa keracum sentimen kayak kuesak ya. Ya Allah, sesama kawan kok ya.
1: Wis online apa durung sih?
0: Belum, tapi belum. Ya ditakoni aja apa-apa, ya sehat apa ora gitu.
1: Nyong ta iki akeh mata-mata.
0: Walaupun matane. Ya walaupun kowe apen-apene jasake takon ke apen-apene to apa?
1: Ora. Aku saiki akeh mata-matane.
0: Iya, Bo. Waduh, akeh CCTV ne, Po.
1: Angger. Angger oh. Sampean. Lagi mesra nemen karo jasak racun. Jasak racun gimana sih lapor?
0: Kapan saya mesra sama jasak racun? Tukaran dah iya jasak ya.
1: Ya ora.
0: Iya. Wer, Kang Wer.
1: Lo kan sing aran pan tukaran pan diboncengi pan apa itu tukaran kowe. Ora lah.
0: Gue tak arane ngejak ru jasak ya. Anu, karena jasake anti dibonceng nayos.
1: Pas ngajaki aduan untuk lah.
0: Siapa sih ngomong? Ya? Itu kan yang ngomong pemirsa, bukan saya. Ayo. Itu kan yang membicarakan itu kan pemirsa Balane Star Paramon bukan dari mulut saya. Saya hanya menjabarkannya saja. Begitu, Upo. Bukan sege makan sege duduk makan siang Mbak Yos. Makan nasi.
1: Apa?
0: Wes si Albar, Ahmad Albar.
1: Ngomongnya masak-masak bae dipasaki ora, Be.
0: Ya kamu enggak di sini sih, jadi enggak masakin. No. Coba kalau kamu di sini, pasti enggak tak masakin. Serius.
1: Kalau jatah raju Be pan dimasakin.
0: Jasak racun maning.
1: Ya iya.
0: Orang perlu. Jasaknya pada kongkoni ta iya. Sak kayak ngulek sambel sak kayak. Goreng tempe.
1: Saiki nyong pentak.
2: Popo. Mama Kiwi lagi mangan kok iya po. Karo Kang Sawut, karo Mama Kamisa. Lawe po. Godong semanggen karo kembangnya turi po. Po. Godong semanggen.
1: Mama Kiwi
0: umbul-umbul. Ya. Mama Kiwi rame nemen ya.
2: Kembangnya turi. Di lawe pecakane iwak tarak.
0: Enak kok Mama Kiwi.
1: Lakang sawu deh. anjung.
0: Kang Sawut, cara nyanyi ini suaranya enak ya. Kamu kapan nyanyi? Semalam kamu nyanyi apa enggak?
1: Lah nyanyilah.
0: Kok kamu enggak bilang-bilang sama aku?
1: Lah, uang di telepon abis angin.
0: Iya, kemarin kan aku nyanyi di sini. Kemarin, kok kamu enggak mau duet sama aku?
1: Rindu sama siapa?
0: Duet sama aku, rindu sama apa?
1: Iya, duetnya kan kerinduan, rindunya sama siapa?
0: Kerinduan bang kemarin, minggu waktu itu sama Orfan. Kalau kemarin aku bahtera cinta sama Kang Bawor. Kamu gak mau duetin aku sih, ah.
1: Nanti ya sayangku.
0: Mbak Misa, tersayang.
3: Apa? Mangan nabu coletan gudong turi to. Kembangnya turi to. Mama Kamisa nanti kemeringat kayak kalau Mama Kiwi po.
0: Kemeringat bareng melayu-melayu.
1: Kemeringat. Ya. Nganggo asem bu nganggo.
0: Upone wis adem mau bengi bar duet mesra. Oh iya, ademe gara-gara duet mesra karo Yayang siapa? Kalau malam sama Yayang siapa kamu cemburunya? Hah?
1: Ora cemburu.
0: Iya, sama Yayangnya Kang Bawor kan?
1: Iyalah.
0: Sukanya daripada, Yayang, sukanya Yayangnya orang kok dicemburuin.
1: Daripada karo Yayang isin lagi siar orang
0: aku nungguin kamu tahu ya wer ya, aku nungguin kamu ya wer ya. Mbak Ila Tower, iya kamunya enggak muncul-muncul sih. Mama Nadia, selamat siang Kang Upo.
1: Mama Nadiut,
0: iya
1: ke lagunya ya.
0: Lagunya apa? Ngomong apa maning mas kyu?
2: Sore dang kae apa karo kainan kone Kang Bawor arene pantak balangi gorengan gedang bayos.
0: Lah jane ora anju gedang lagi yo wingi kan lagi sore kan karo kain sama Kang Bawor jarane pan dibalangi gedang gedangnya dan ora anju mama kyu.
1: We pan mangkat peguyuban ora we
0: mangkat dong ya di kafe Queen Seafood ya pok ya.
1: Minggu kieu ya.
0: Iya minggu ini. Pertemuan yang ku dambakan ya pak.
1: Soalnya yang kermon
0: karo upo happy.
1: Romo kenarin lagi ngasih ngomong. Soalnya percuma
0: anter nyong
1: mana sampein mana si nyong karo jasa keracum.
0: Nyong ora boleh dan karo jasa keracum. Nyong dan pokoknya bener ora boleh karo jasa keracum. Song
1: Ora.
0: Ya sak ya takon maring pemirsa yang lainnya. Dang ketemu jasa karo ora tau belek, beblas ora belek ya. Serampang-serampangan ta ye. Om Kasluri.
4: Selamat siang, Opo happy.
0: Ya, Om Kasluri.
1: Kasnuri sama Mama Wiwi.
0: Iya, Bunda Septi, Mas Dangek.
1: Bunda Septi.
0: Ya, Mas Dangek ngecak mangkat, Pok.
1: Apa?
0: Mas Dangek, yuk mangkat yuk, Pak. Apa?
1: Nyong tak, orang dua demenan ya.
0: Apa, nyong badan dua, Pak. Wis lah suka dewakan baik lah, Pak lah bebas, Pak.
1: Bukan kok dipanasi karo penyiar.
0: Iya, nyong ben suka orang dua demenan ya. Suka jadi wanita penakluk, Pak. Sapa baik, monggo sih man seneng.
1: Emangnya sampai nanggar moni di kongkon milih jasa keraju beronjong kan milih apa?
0: Lah kasih nak pilih daripada gelut. Iya kan? Iya. Setelah daripada gelut nyong harapan milih sama siapa?
1: Berarti wong kiarannya play gear
0: ya? Iya play gear. Ya bukan play gear lebih banyak ya. Aku mau jadi wanita penakluk saja deh ya. Cuma ngasih harapan ke mereka. Tapi nggak akan ada kepastian kayak Afurkon.
2: Oh, mangkat po.
0: Mangkat po. Kayak po, gede-gede mangkat ya po.
2: Oh, mangkat po.
0: Udah keprime putus-putus, Mat.
2: Oh, mangkat po. Mangkat po, mangkat.
0: Iya, putus-putus. Burini. Sing dipilih coletan nengguk. Ya, enak mantap ke Burini.
1: Nyong ora par mangkat soalnya bakalan dipanasi karo penyiar.
0: Cuma manis omonge upo happy.
1: Lagunya apa ki ya?
0: Percuma apa? Lengkap bukti nek upo happy. Apa pok?
2: Kang Ufo, apa karo aku bayar kang? Aku daftar wis.
0: Kayak orang duit temenan lo ya. Orang duit temenan kan? Skoro yuat tipe enak. Oli bonus pijetan.
1: Selamat siang.
0: Iwatri
1: sing ayune se Indonesia.
0: Eh, saaduh, wingi-wingi ngomong iya sing ayune se Kabupaten Tegal, sing se Desa Pagongan, sing se Indonesia Raya, saiki pindah maring Iwatri ya.
1: Ora sampean aja ngomong di sembarangan di situ durung apa-apa wis ngomongnya kayak kowe.
0: Is Iwatri diterima. Kau bil dua nikah.
1: Ya. Nyong. Ngomong-ngomong lagi ngobrol be karo Iwatri be. Oh, ora sampean tau wis jelas-jelas karo Jasa Keraju mesra namanya nyong kerungu di kupingnya dewek kok. Di sampean. Nyong tak kerungu
0: di sampean. Aduh. Primen bakal misa tersayang. Bakal misa tersayang pen ngomong apa ke angel pedot-pedot suarane.
3: Pen mangkat kapo.
0: Po kon mangkat ya po. Kon makan bakal misa mangkat po. Aku sini mangati po.
1: Wah, ting orang menyemangati nih bewang penyiar kayak si.
0: Aku menyemangatimu dari belakang. Saya support untuk semua belenis suara peraman termasuk Anda po ya. Lagunya apa tadi ya po?
1: Lagune Kalangkang by Wish. Kalangkang pop Sunda.
0: Aku lagi minum kesengruk tadi gara-gara upo.
1: Apa sih?
0: Ada wis pola. Pau nyeluk mie ayamnya apa?
1: Menel.
0: Aduh. Paket naya kenapa? Kue dipisah po. Dan ini orang bergedruk apa?
1: Pedesan apa orang?
0: Pedes. Po. Aku suka sama pedes ya.
1: Oke.
0: Mulutku kan juga pedes. Kalangkang.
1: Ya anak ya.
0: Ya anak. Salam.
1: Salam yang wis kebebay lah.
0: Kebebay ya.
1: Kurangin.
0: Iya wis tak tanggap miki sih ya. Enteng-entengan ya po ya.
1: Bukannya kan nyong. Jadi angger moni sampean sekali maning kue apa ya
0: rame
1: mesra nemen karo jajak rajum anak mata-matane akeh.
0: Oh, dilarang sak ya, dilarang mesra sama saya sak ya. Dilarang mesra sama saya. Padahal sementara selama ini saya sama jajak itu sukanya rudu dan tukaran. CCTV-nya siapa sih ngomong moni mesra?
1: Saya nyongkrong dewek lah.
0: Allah. Ini Mbak Kamisa.
3: Bayos.
0: Dalam.
3: Uyune kayung bisa main suti nemen Bayos.
0: Pantesan umpuk pencet ya, Po.
3: Main suti nemen Bayos. Uyune Bayos kayung main suti.
0: Main suti jare kuyune Mbak Yes main suti. Pantesan umpuk kepencut ya. Kepencut ya, sing akhirnya gawe ngodor.
1: Yang pan lanjut mangan.
0: Monggo mangan mie ayam, Po.
1: Spesialen, Po. Ya yang iyo sih.
0: Iya, terima kasih ya, Po.
1: Dan terlalu panjang umur akhir.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Super sayangnya yang gue yang iyo.
0: Aduh, Iwatri pimen kebagian apa Iwatri miki wis dimen ucapan seayu se Indonesia ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan belakang ting.
1: Ah, Jos.
0: Itulah. Aduh, Upo kembali memberi harapan kepada satu orang Iwatri ya. Belum apa-apa sudah dapat pujian, tapi enggak dilanjutkan pujiannya ya. Sabar Iwatri. Kia emang ngomong apa ki, Kang Sulam, pripun?
5: Bayo salam go Mbak Kamisa, jantol mari bayo.
0: Mbak Kamisa tersayang, ini dapat salam dari Kang Sulam. Apa Kang Yanto? Kang Yanto mari bayo tadi nyebutnya ya. Di sini di save-nya namanya Kang Sulam ya. Yang mau gabung lagi di belakangnya Upo Happy 477. Kita sapa halo selamat siang Balenes Tara Paramon.
6: Halo.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Durung.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar Mbak Yos.
0: Kabar baik, cucok ya. Rowo. Gatot kocok. Gatot kocok Rahwono. Gedang rojo. Abi ayib sih, ah wawane panas kok ayib.
3: Ya terima kasih Kang Yanto. Kepada Kang Yanto.
0: Mbak Kamisa, Mbak Kamisa Iwatri.
7: Ayawane amang keret matu.
0: Mas Nuh. Mas Nuh.
1: Sudah makan nasi di waktu siang.
0: Iya, gimana Mas Nuha? Sudah makan lontong?
1: Idi, Mbak Maimunah jok meneh.
0: Mbak Maimunah? Banter nemen Mbak Maimunah ya. Waduh. Oke.
1: Kemulia.
0: Lagunya apa nih?
1: DPW. Enak apa ya?
0: Apa?
1: Watri.
0: Apa kayak yang ikut lagunya Mama Ikmah ya? Getuk. Belum diputer.
1: Lagunya apa sih?
0: Getuk.
1: Iya. Getuk berapa, Bet? Iya. Polisit. Oh, lagi online.
0: Bang Al.
1: Iya, Bang Al.
0: Ge potongane tang nyendul ge ngode ya. Gagian ngoprak-ngoprak kudu ngapa-apa.
1: Salah nunggu Pak Bewis ya.
0: Baik. Ide.
1: Paling para-para.
0: Oke. Ji.
1: Dari Pak Yos yang paling luar biasa.
0: Oke. Amin.
1: Supernya buat seseorang aja ya. Makasih Pak Yos atas waktunya ya.
0: Ji.
1: Maafin ada salah-salah kata. Ji. Maafin ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublek ting-ting. Jos, terima kasih ada Kang Parjo. Lagunya bingung. Jadi ini request lagunya Mama Ikmah. Sekalian dia jadi satu ya, biar diputer ya. Oke lah kalau begitu. Urung apa-apa harus muncul kalangkang Upo ya. Yo, ada penelpon lagi di belakangnya Kang Parjo. Halo, selamat siang Balan Nestora Paramon.
8: Halo juga, assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku sayangku, pujaan hatiku, wanita idamanku. Kenapa sakit perut? Teteh, aku tahu teteh. Aku tahu teteh kenapa sakit perut ya. Teteh sakit perut aku tahu, menertawai aku sama Upo. Aku tahu kok.
8: Mama.
0: Halo, kayak Mister Gotrok. Sehat, alhamdulillah sehat teteh.
8: Ya yang gotrok lagi apa?
0: Iya yang gotrok. Iya yang gotrok. Aduh, ya yang gotrok yang naik apa kayak?
8: Tahu kampung-kampung aku
0: desa. Iya, lampar dia. Dia tanya alamat Ios di Damyak aja Ios enggak tahu.
8: Iya.
0: Juatri
8: sehat selalu ya.
0: Iya,
8: mohonnya ya.
0: Iya, Tete Agustin sehat kayak ayang casak racum.
8: Ayang teh.
0: Casak racum. Casak racum tanya.
8: Ayang Iyo itu menyatakan
0: takut digelepeng sama Iyo. Enggak. Nah, belasin mencas.
8: Kan dia
0: wanita. Nah, nakluk ya. Boleh. Kayak Tete juga nah, seperti itu.
8: Iya.
0: Siapa aja boleh demen ya. Iya. Siapa aja boleh demen, asal jangan berharap dikasih kepastian. Kayak overton.
8: PHP-in
0: aja.
8: Yang penting ketawa-ketawa.
0: Iya benar, Bunda Septi.
8: Bunda Septi selamat siang.
0: Iya. Lagunya apa nih Teteh? Lagunya Teteh.
8: Pengen di sini pengen Tegalan Bojoloro.
0: Oke.
8: Masuk
0: enggak? Masuk dong.
8: Ya, bojonya 5 kalau bisa kayak dia.
0: Jangan 5, itu melebihi aturan Islam, 4 aja lah. Lagian kalau Teteh mau itu berarti poliandri ikutnya dong.
8: Enggak mau.
0: Enggak
8: ada yang poliandri.
0: Ada. Itu zaman dulu banyak mungkin ya. Sekarang enggak tabu.
8: Aku enggak tahu.
0: Kang Wer.
8: Ya
0: Wer. Iya. Iya panjang banget ya R-nya ya.
8: Ada ya Bojoloro ya?
0: Ada.
8: Udah aku mau salam-salam ke sama udah kenyang. Dari tadi ngekek
0: mulu. Oh iya.
8: Sama Iyo gigi kegarting.
0: Kang Zuhri, Teteh Kang Zuhri menyapa Teteh.
8: Oh Kang Zuhri. Njih.
0: Bapak Mama Kamisa tersayang.
8: Mama Kamisa tersayang.
0: Iya. Iya. Ini dia VN apa?
9: Assalamualaikum Teh, sehat Teh.
0: Mama Kamisa tersayang.
8: Mama Kamisa Teteh sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
8: Semoga pada sehat semuanya ya. Kang Sauta tadi malam ternyata kalau lokean deh.
0: Iya, katanya suaranya bagus.
8: Mantul. Siapa tahu-taunya.
0: Iya iya Kang sahutnya Mama Kiu ya kan?
8: Kiu. sehat selalu ya Mbak Kiwi ya.
0: Iya.
8: Ada pemanasan juga ya.
0: Oke.
8: Sehat selalu Mbak Nia, para pemirinya juga ya. Ada Bang Al, Mbak Nia, para Mbak Ami, Ami, Ami,
0: Ami. Ami bakar madu, Milela.
8: Milela, yang lagi mau bercucu kalian ya. Jeng Robi, mamanya bareng mas Bambangnya juga ya. Ayang jasak lagi apa?
0: Jasak ya biasa ya, gitu.
8: Lagi ini pacarnya belum diapeli, lagi siaran.
0: Songkan temen nggak beli jasak.
8: Kalau sama Iyo, jasak bukan pacar.
0: Iya. Musuh dalam selimut ya. Musuh dalam selimut. Nah Tete sama Yayangnya.
8: Itu dalam kaca.
0: Iya. Ini kalau sama jasak. Iya, kalau sama jasak musuh beneran.
8: Dalam kaca itu
0: bala-bala musuh
8: ituin, tapi cuma enggak bisa memegang
0: gitu. Iya, bala-bala musuh pokok ya sak ya.
8: Kasuri bareng main lebetannya. Apa tuh Kang Peter. Kang Piol.
0: Iya. Kang Yanto.
8: Kang Yanto
0: berarti di mana ya? Yo mana ya pemain babakan? Gitu ya. Mas Dangek.
8: Dangek.
0: Mama Nadia.
8: Mama Nadia ya suka lupa ya.
0: Iya.
8: Ke poesi ya nih, ke ini ya, ke catatan ya.
0: Iya.
8: Mama Nadia terlalu salamnya ya. Terus buat
10: Mas Yanto ya Maribaya.
0: Oh Maribaya, Mas Yanto Maribaya.
8: Tepang ya. Terus akhir-akhir Mak Menteri Kajian bareng 4 anaknya juga ya.
0: Nji. Ahmad Albar. Siapa?
8: Mama Lani.
0: Mama Lani dia lagi di Jakarta, di ada hajatan apa udah pulang ya?
8: Hajatan anaknya.
0: Iya, saudaranya.
8: Oh, saudara.
0: Iya, kayaknya saudara atau sepupu atau ya, ponakan gitu,
8: ya. Iya,
0: sehat
8: selalu ya di sana ya. Terus Nyi Ratu juga makasih salamnya tadi ya.
0: Iya, Kang Amrul, Bang Junet.
8: Bang Junet juga. Kang Anto Maribaya.
0: Kang Raju
8: lagi apa Kang Raju?
0: Iya. Ibu Rini, Teteh sehat?
8: Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Rini pernah videonya ya.
0: Oke.
8: Okay. Ada Ume Habibah bareng Pak Legondongnya juga ya. Saya Kak Ajas juga ya. Marti bareng Kang Sarnonya ya. Ada Kang Elsa, Mama Uti, Mama Tini, Bu Rasal, Adi Santoso juga. Kang Arul, Abah Sahrul.
0: Ya,
8: bareng sama Nisanya ya, Kang Pratama, Edi.
0: Oke. Okay.
8: Kang Edi Dados, Kang Fatok, Kang Parjo. Ayo, makasih salamnya dari pagi ya. Jaka Sungung, Jaka Pinggir, Jaka Timur, Mbak Ila Tower, Pak Felisin, juga Ibu Dini udah ya bareng sama Mas Rumudionya ya. Terus Adi Santoso, Ibu Pura. Kang Aryo.
0: Ya, Mas Erwin, Mbak Eka Tonjong.
8: Iya. Terus Bapaknya Karisma.
0: Kang Akil.
8: Kang Akil udah tadi.
0: Udah ya. Wa Atoma.
8: Wa Atoma.
0: Heeh.

0: jadi bareng Ibu
1: siapa? Bisri, Ibu Bisri.
0: Ya, Kang Gotro.
1: Kang Gotro, Kang Piyol.
0: Kang Piyol. Terus Kang Alpa, Arbal Jatimulya ya. Jatimulya tuh mati sih.
1: Ada sama Cangkring, ada
0: sama Cangkring, keluar juga Pak Iwa Anto, terus semuanya aja,
1: semuanya aja ya. Oke, waktunya udah memet ya, biar lagunya diputer. Terima kasih,
0: kangennya juga juga aja.
1: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding-ding. Jos, terima kasih ada Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat ya. Yuk, tetap jaga kesehatan. Ada balannya secara paraman dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek terdekat di wilayah Anda dan juga agen-agen terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Upo happy monggo. Ada Kang Kang spesial untuk Anda, po.

0: Di, berisik. A-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicer kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Ora medin-medini yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kue ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kue?
0: Habu top kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Andalista di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Di detik-detik akhir kebersamaan kita di Parasari Siang. Terima kasih untuk Anda Balon News Paramount yang masih setia ya bersama dengan News Andalista. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari mana ini ya? Ada, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, dari Ahmad Albar yang ada di kawasan The Bonglor. Salamnya buat balon suara para mon semua Mbak Yos, buat Mbak Yos matur nuwun. Terima kasih. Kemudian di belakangnya Mas Ahmad Albar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang di Acengyo, saking telatah Bantar Bolang derek Nyawiji ing adi coro Parasari. Kindun salam kagem Niratu, Mama Lani, lan sedoyo Prawi Pramiarso Radio Stara Paramon. Nyuwun sekarek kroncong Dewa Dewi saking Musmulyadi. Matur nuwun. Oke. Jadi Mas Kanjeng atau Papa Win ya, terima kasih kembali. Kemudian di belakangnya Mas Kanjeng, Afurkon juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Raju ya, yang ada di kawasan Jalan Ayam. Lagunya Sejandung Hati sudah dihadirkan dari di awal. Matur nuwun Nokyo Senji. Mama Ikmah bersama dengan ketiga darah manis hadir Mbak Yos, lagunya Ketuk ya, baru saja dihadirkan. Spesial buat Mas Faiz Banu, super special forever my heart. Makasih buat Mbak Yos. Okay. Kemudian di belakangnya Mama Ikmah ada Bang Junid. Halo, selamat siang Nok Ayu. Udah makan apa belum? Cuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Isandarista. Ada Amrul saking Purbasana Taru Perahu. Semangat Senin awal pekan, cuacanya pun panas terik ya. Nuwun sewu bade request tembang liah liye. Lan salam colek kangge Bude Mut, Mama Lani, ada Mbak Nia, Jasa Kerajum, ada Kang Kasnuri buat Kang Doli, ada Kang Paryo, Kang Sahrul, ada Kang Kopidin buat sedoyo mawon, krulan balane suara paramon. Sugeng liye liye, rahat siang spesial kangge ini pun siaran Mbak Yo, sebugi pinaringan sehat bahagia sedanten kalian keluarga. Amin. Di belakangnya Mas Amrul ya, ada Mbak Ilah Jatirawa hadir. Mbak Ilah Tower hadir kembali Mbak Yo. Salamnya buat Mbak Nia, Kang Doli, Mama Lani, Om Kasnuri. Spesial buat para senior sedulur lawas, semoga pada sehat, amin. Di belakangnya Mbak Ila ada Mama Nadia juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Kiwi selamat siang juga. Ada Mas Dangek yang ngejak Upo ya, ngejak Balane Setara Paramon juga ya, nanti untuk acara paguyuban Balane Setara Paramon bulan ini akan diadakan pada hari Minggu ya, tanggal 13 September 2026. Tempatnya di Queen Seafood Cafe di Balai Kota Lawas ya. Ditunggu kehadirannya, monggo sami rawuh ya. Monggo pada hadir. Niatkan untuk silaturahmi. Nanti kita ketemu di acara paguyuban Balane Setara Paramon yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 13 September 2026. Tempatnya di Queen Seafood Cafe, Ji. Diingat-ingat ya untuk tanggal dan harinya. Jamnya jam 9 seperti biasanya, jam 9 sampai selesai. Kemudian Mas Dangek juga selamat siang ya, tadi sudah saya sebut. Ada Kang Sulam atau Kang Yanto ya kalau enggak salah di Maribaya. Selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Yuatri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mr. Godrock di kawasan Bantar Bolang Pemalang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Yuatri, Yuatri berapa nomor kok dua-duanya WhatsApp sih. Kemudian ada Jasa Kerajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Sak. Bunda Septi juga selamat siang Bunda. Kang Zuhri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Kamisa sayang juga, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri ya bersama dengan Mama Wiwin yang ada di kawasan Lebeteng juga selamat siang. Terus Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang Ibu Rini. Aku kebayang-bayang sama sambalnya Bu Rini nih ya. Bawanya yang pengen ngecas kayak dede bayi ya.
nyidam, duduk nyidam jemblem ya, nyidam sambil colek, colek apa ya, Bu Rini, godong gandul ya, colek timun, enak enak nyung. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Isandarista. Ini yang ada di kesan Villa Pingkal, Jalan Projo Sumarto Benglek, Tarang Tegal. Ada Kang Fitur hadir di acara Campur Sari dan Keroncong di Parasari siangnya Setara Paramon. Salamnya Kang Gubalan Setara Paramon semua Mbak Yos. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Kemudian Mbak Nia Bogares ya, juga selamat siang Mbak Nia. Mbak Nia mesti mikir gak kali orang kedemen kayak Bang An juga kayak, aduh Bang An makasih ya Bang ya, jemblem sama rotenya, aku suka sama rotenya Bang. Ya bisa berkah ya Bang ya, ajak kapok ya Bang ya. Sering-sering mampir bawa sesuatu. Mama Ari, Mama Ari juga selamat siang, yang ada di kawasan Wangen Dewa hadir. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yos, Karikarinan Yuatri. Yuatri di kawasan Kertasari Kidul hadir. Salamnya buat Om Kasnuri, Kang Parjo, ada Om Didados, ada Kang Doli, Abah HM, ada Afurkon, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Bang Al. Spesial buat Mbak Yos yang selalu ceria dan hangat menyapa Balanes Tara Paramon. Lagunya Lali Janjine. Kalau minta, kalau request lagu di akhir-akhir acara gak bisa dimunculin Yuatri. Jadi kalau mau request lagu di awal ya. Salam sayang, go putuku Mama Snuha. Terima kasih sebelumnya Mbak Yos Ji. Sama-sama Yuatri, Yuatri, Yuatri, Yuatri. Jansak Rajum juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir Jansak Rajum. Ya Bang Al juga selamat siang. Wa Atomai juga selamat siang. Oke ya. Ada lagi nih, saya lupa nih yang melalui SMS. Sebentar. Cengyo sugeng siang Bude nyuwun sekar ojo lami. Salam-salami pun kangge sedoyo balane Sara Paramon, matur nuwun. Mohon maaf waktunya terbatas ya. Jadi semua lagu sudah saya siapkan. Tapi apa ada ya, ya tergantung waktu. Kalau waktunya sampai dimunculin, kalau enggak ya nyuwun ngapun agung ngapunten. Enggak apa-apa Mbak Yes, aku inget dengerin aja Mbak Yes. Ya Yuatri memang paling pengertian ya Yuatri ya. Aduh, asal lagu harus dikomplain. Yang penting bisa merasa terhibur ngono ya Yuatri ya. Oke, okay, jadi sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 7 September 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di La Nosta ya. Tentunya ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani siang hari Anda sampai sore nanti. Terakhir nih, ada dari miliknya Didi Kempot, Bojoloro hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat dan 101.5 Star Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur dari Parasari siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalana Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sik

0: langka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balan Setara Paramon. Halo lagi sama Sandari biasanya. Kali ini awal pekan di 7 September 2026. Dari mulai sekarang sampai pergunakan melalui voice call di 35288 di apotek. Hadir masih untuk mengalih kebersamaan kita. Spesial untuk Anda Balan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 101.5 Star Paroman FM Tegal. Bersama dengan Yusandarista, masih di Lanosta ya. Masih ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja dong. Udah lewat jam 2 ya. Bukan jam 2 lagi ya. Di yang mau gabung di 3528888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Sampur saya ini sepala teh. Kita long deh.
0: Nah, ya kue.
1: Apa-apa ini kelar.
0: Iya, apa-apa ini yang tak menang. Kalau kamu salah menyebut password, ya.
1: Menang. Ya,
0: iya. Iya, salah papa. Ngemenang-menangan ya, Bang, ya. Iya, aduh, kamu kemarin kayaknya betah deh di
1: apa?
0: Di Dampiak ya, sampai apa? Malam ya.
1: Dulu aku paling kemakan lu.
0: Oh ya.
1: Beli oleh hadiah si aku.
0: Dapat hadiah?
1: Beli oleh.
0: Oh, beli oleh.
1: Alias dong.
0: Oh iya, berarti kamu kurang beruntung.
1: Nah,
0: ya pola. Iya deh, emang kan di sana sebentar nih nganti bubar neng.
1: Nganti tenteng.
0: Ya wis. Gak narik sekiliannya ya, Bang ya.
1: Ya, Dampiak ke sampai ya.
0: Eh, aman di sini ngerisik we. Eh, Keramat ya, Keramat.
1: Iya.
0: Oh iya. Oke, Bang.
1: Belum tak.
0: Ya, aku padahal ada undangannya sih, Bang. Kru Paramon ada undangan. Iya, kru Paramon ada undangannya. Cuman kan lagi pada sibuk masing-masing. Mbak Ria sibuk sama itu. Iya, kan mereka pada sibuk. Ada Kang Bawor, ada acara sendiri. Mbak Ria ada acara sendiri. Kesempatan apa? Ada Anggi kok. Anggi selalu setia di studio kok ya.
1: Iya, kalau beli kartu.
0: Bocor gitu ya. Di sana kesempatan dalam kesemputan ya, Bang. Suun ya, Bang, kemarin ya, Bang, jemblemnya ya, Bang. Rotennya enak, Bang. Rotennya enak, Bang.
1: QWA balesnya kesuwen aku deh.
0: Ya, aku bales. Aku sih di rumah. Aku iya, sebelumnya kan aku sibuk masak kok, Bang. Kan berangkatnya kan agak cepet.
1: Aku nih bingung, aduh,
0: Ya, tapi kan rencana emang mau beliin apem. Apa sih, Bang? Jemblem.
1: Menang lah.
0: Akan emang sih, Bang, mainnya sekarung sih, Bang.
1: Aneh,
0: iya. Enggak, tapi aku bagi dua sama Kang Bawor, ben bareng-bareng rasan. Eman ya, Bang. Iya. Eman ya, Bang, sampean ya. Ben iya. Iya, arane nggo ngirit justru ben irit. Alah sudah Eben, mainnya sisan ake Eben, ya selemu, dadinya seminggu orang makan orang konangan ya, Bang.
1: Pelit,
0: si ngomong pelit siapa, bukan aku ya. Bu Santi, biasanya Bu Santi yang ngomong gitu ya, Bu. Dan durung rasa dong, Bang. Iwatri.
1: Sing yos pancen waku kayak apa ya?
0: Enggak, itu kan tadi jam 2.
1: Iya.
0: Nokita, jam 12. Ayangku Alpin kenapa kemarin gak jemput aku?
1: Jelas.
0: Anak lagunya Bang Tarling, Bang. Anak lagunya Bang.
2: Bakal pelit ding, ngombe ora rasa
0: merata. Masa semuanya mau dikasih ya, Bang ya? Ya, Bang, bandar bangkrut ya, Bang.
1: Happy ya. Ya, kayak, forget me, girl.

0: Iya.
1: Pulang gue si Pocket Me.
0: Iya. Iya iya iya iya iya.
1: Karena forgive me.
0: Forgive me ya.
1: Iya.
0: Forgive me.
1: Artinya apa ya? Untuk my gadis gue apa ya? Pocket Me. Pocket Me apa? Untuk ke papa cat.
0: Forgive me. Enggak, ini saya lagi cari, Bang. Oh iya. Forgive me.
1: Won't you say?
0: Oh, Bryan Adams. Bryan Adams. Iya. Kamu tadi aku iya kan? Aku tadi bilang sis gone katanya iya.
1: Sis setiap
0: oh, ini ada soalnya aku cari forgive me ada nih. Please forgive me, Bryan Adams. Bukan. Oh, sis gone.
1: Kayak kue.
0: Oh, yang berarti itu yang benar yang saya maksud.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau Cina apa ya? Gadis apa ya? Forgive me, girl. This guy's when you set me apa? Selamatkan aku apa-apa. Artinya sih kelalen aku. Sampai sih apa lah aku takkan cupu.
0: Ya taunya aku forgive me itu maafkan aku, Bang. Itu ya.
1: Iya.
0: Iya, maafkan aku, Bang. Bang, apa? Maafkan aku, Nok Ita. Oke.
1: Ya, setelah kan.
0: Setelah
1: apa sih happy birthday apa sih?
0: Iya, iya benar, Bang.
1: Hati yang kuat apa happy birthday kue?
0: Oke. Iya,
1: karena kan suhu nih, aku kan
0: iya, suhu. Enggak, kamu suhunya, aku enggak ini.
1: Suhunya lagi panas, temen.
0: Tak karuan.
1: Nekon tangan, jemo.
0: Oke. Salamnya, Bang. Ini ya, banyak yang sing gelak, Bang.
1: Ya. Emang lagi ning Dampiak kan apa di Blepas?
0: Ada, enggak tahu. Dampiak, di Dampiak enggak ada, dia enggak datang.
1: Enggak datang ya?
0: Enggak. Ya. Dia datang di Om Kasnuri.
1: Oh, tapi aku lagi di Kasnuri, belum ya. Ngomongnya kayak ngapa kok.
0: Kayak kue, Bang, wonge, Bang.
1: Iya, wis kayak sampean.
0: Kayak kue.
1: Iya, kayak sampean.
0: Ya berarti meru sampean. Kang Joko Tingkir.
1: Iya, Kang Joko Tingkir.
0: Bang Kop Darwingi balik jam pira. Kang Joko datang ya?
1: Aku jam telunan.
0: Iya.
1: Iya. Nah, aku kan senengnya lu gak dewa, karena ben cepet, bos.
0: Orang tentenan ya, Bang, ya?
1: Iya, tentenan.
0: Tentenan gak waktu nih enteng.
1: Langsung menuju.
0: Menuju ke lokasi iya. Ya Bang ya.
1: Aku tekan
0: lokasi syuting. Rame bang. Akeh uang pake
1: ya,
0: semut Bang. Lumayan ya Bang ya. Lumayan daripada lumayan ya Bang. Mbak Ila
1: ya.
0: Tower.
1: Mbak Ila ya.
0: Mister Gotrok. Masukkan.
1: Gotrok.
0: Oke kan, jadi berikan
1: Gotrok ya.
0: Iya.
1: Iya. Apabila nama pemilihan pemalang ya, ya atau newong kondangan dia ya, kondangan nyebelin ya.
0: Masa sih?
1: Terlatih gue nemen aku udah bingung.
0: Ikan aku sibuk Bang, aku kalau minggu kan masak dulu Bang.
1: Aku belum masak.
0: Iya.
1: Aku belum masak sih, aku belum makan siang gitu.
0: Iya, waktu itu malah aku buru-buru pas aku mau mandi ternyata ada WhatsApp dari kamu.
1: Iya, aduh sih sampai dengan wong esok sibuk.
0: Iya, ya seperti itu. Ya pura-pura sibuk lah Bang, biar nggak kelihatan penganggurannya Bang. Iya kan Bang?
1: Eben kanggo multitasking.
0: Iya. Ayang Alpin dibatiri ora gelem jaluke dhewekan bae jalan kita. Mas Albar, Kang Albar. Iya,
1: apa loh
0: ini
1: apa ya?
0: Sing teka aku Mbak, enggak dia tanya Mbak Feby Mas Albar.
1: No,
0: Albar kan teka waktu di Om Kasnuri.
1: Oh.
0: Mbak Feby tanya kan kamu dek, iya Kang Albar.
1: Beli apal kabe kok?
0: Ahmad Albar.
1: Aku ya kasih ngapal.
0: Iya. Kamu jarang, berarti kamu nggak semuanya kenal, tapi semua kenal sama kamu gitu.
1: Karena setengah luet aku paham. Setengah luet. Tiap aku mangkat.
0: Iya.
1: 70% itu aku paham.
0: Iya.
1: Cuma ya beli kabe.
0: Iya. Termasuk sama aku paham apa enggak sih Bang sebenarnya kamu?
1: Sama aku beli paham malahan.
0: Oh bantesan, saya merasa kayak diabaikan.
1: Chemistry kita kan udah buka.
0: Iya, saya akhirnya
1: kalau aku masuk kan mesot.
0: Pantesan aku merasa diabaikan oleh mesot, dirimu.
1: Iya dol, kayak lah ya anak alke lah.
0: Mami Tika Leoni.
1: Ya, Leoni Tika.
0: Iya, Pak Jabidin Ibu Bisri.

0: Iwatri, selamat siang Bang Alvin. Ya,
1: malam juga Bu ini.
0: Kang Joko no. Tingkir gie ngeser apa gie video?
1: Iya, plek-plek.
0: Iya, kamu juga dan sama Kang Joko.
1: Aku nyantem.
0: Oh, enggak.
1: Diem-diem
0: bae.
1: Aku kan awak ini ngontong.
0: Oh, iya.
1: Sampai.
0: Iya, kenal. Aku nengkainnya pikirannya gak ya, Bang? Roten or apem. Apen-apen ya, pokoknya dunia apen-apen ya. Radio kan dunia apen-apen ya, Bang. Iya. Bener, Bang.
1: Saya ketemu, saya ngobrol.
0: Iya. Apen-apen ya, kue.
1: Sama ini ngebeli nang
0: kue apa. Kue apen-apen ya, Bang.
1: Anak saya, apa
0: lagi? Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, walemu bucara.
0: Ji.
1: Ngodok, Mak Alisa.
0: Oke.
1: Ikmah.
0: Kang Amrul.
1: Nuri Mama Wiwi, apa ya?
0: Kang Amrul, Mbak Am Kembang Pang.
1: Pak Am, ya, uwaran apa ya? Kang Pan, cuma Malani, apa ya? Iya, tane kue Mak Alisa Kang Amrul.
0: Mister Gotrok.
1: Ya, Gotrok.
0: Salah, bukan kayak gitu ngomongnya.
1: Bisa kayak kue.
0: Tapi salah, Bang.
1: Ambu Bella.
0: Dibenerin. Ih, dibenerin, Bang. Waalaikumsalam, Blak Ting Ting.
1: Ya.
0: Ngelimur, Abang. Kalau diulangi gak langsung assalamualaikum. Kotlok. Ya, itu kotlok. Udah salah diulang-ulang. Kotlok. Tapi versinya Bang Ali bener ya, Bang, ya. Versinya Bang Ali bener ya. Orang salah, karena maksudnya Bang Ali yang mau ngomong kotlok. Cuman yang keluar dari mulutnya itu kotlok ya. Ya, maaf ya pemirsa. Pemelica, maaf ya pemelica ya. Oke, ya Nok Ita, maaf ya Nok Ita ya. Nok Ita jalan Nok Ita di kansanya orang gelem Bang Al nyaluknya dewekan baik. Kemarin Nok Ita dateng ya. Abang gak nyari sih Bang Al. Kolet di dongan apa, Bang? Mbak Dujudiju kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani, suara Pak Ramon.
2: Halo,
0: A-a.
2: Para monitnya sepanjang hari.
0: Iya, A-a.
2: Tengok tapi liwong barat.
0: Hihihi, aku orangnya nih, Pak. Apa wong barat bisa ngomong ngarin aku lugu, A? Ngarin aku lugu, wong bala. Tapi bisa ngomong-ngomong, wah, oh, ini bisa didewakan sih, Mbak Yus. Iya, kan pada anak cara. Di, ngerti ya kesempatan, yang. Kesempatan apa?
2: Iya, lugu, tapi kan, lugu ya, Bang Al ya, wong barat.
0: Jangan kesempatan ya, mumpung sepi ya Mbak Yos. Kesempatan.
2: Bisa bicara Bang Al.
0: Apa nih Bang? Iya. Aduh Bang Al, ternyata lugu-lugu tapi lugune lu cutur aku.
2: Iya
0: kita. Kang Albar.
3: Bang Al mau ngomong bobrok.
0: Angel apa mending ngomong bobrok.
2: Bobrok nih kayaknya anakku Anang ya.
0: Siapa ada tadi sudah di.
2: Anang maning mau.
0: Banyak.
2: Boleh.
0: Boleh tapi di jarak.
2: Paro jiwa tu pergi.
0: Ah? Ah?
2: Separo.
0: Awas separo. Coba ya ada nggak ya?
2: Bundrong.
0: Coba.
2: Terus buat niki wong parat.
0: Mungkin aku
2: wong parat ya.
0: Tulisannya orang sesuai ya. Siapa?
2: Wong parat.
0: Orang meja bune wis lagi nang kasi nang Basiro. Wis aku aku serasan ping pindu ya si jenis dilotet.
2: Apa mu ya?
0: Rasanya kayak Bang Al.
2: Manis,
0: tapi rasanya kayak Bang Al, orang manis suara acan. Asem-asem seger.
2: Bang Al manis sih, manis.
0: Rasanya mau yang asem-asem seger. Rasanya Bang Al pokoknya
2: manis.
0: Tapi di colet ini ya lotek enak sambel lotek.
2: Manis ya Bang Al ya.
0: Manis seo.
2: Terus
0: sama lagi
2: Pak Sahrul, Pak Nuri, Pak Gusti.
0: Ya.
2: Terus buat Kang Parjo, Melani. Terus buat Burini, Iwatri-Watri, Bu Cemateloyo, Eka Lonjong, Eka Anjir, sampai Tuan Madu, Milena, Desa Kacuk, Ibu
0: Judul apa Mik ya? Ya? Apa?
2: Separo jiwaku.
0: Maka adanya coba lah untuk setia cahaya ku tak sanggup. Iya itu. Oh yang duet ya. Makin aku cinta. Apa sih ini selalu cinta? Itu duet bukan?
2: Duet kayaknya.
0: Jangan tak sampai mati makin anak sih anak judul bisa anak judul senafsu
2: ngono.
0: Lelaki kecilku.
2: Pilihlah aku jadi pacarku yang pasti setia menemanimu.
0: Itu adanya yang duet nggak ada banyak kan ini yang single. Chris Dayanti apa judulnya?
2: Pilihlah aku.
0: Laka A.
2: Macam berengginang, Bang Febi Belpas, Bang Kembang Pang. Terus Kuat Cocok Racun, Tandoli, Mbak Nia. Terus
0: iya kan anak-anak. Itu A.
2: Anak.
0: Oke.
2: Pilihlah aku jadi pacarmu
0: yang selalu setia menemanimu.
2: Pak
0: Alku beli lo piang pang pipi di pangan. Melasio, kaya si Ita be durung kelakon ya Pak ya. Mbak Ila Tower.
2: Mbak Ila Tower, Kang Aki.
0: Mr. Gotrok.
2: Mr. Gotrok.
0: Om Kas Nuri, Furkon, Bu Bae.
2: Nuri.
0: Iwatri, terima kasih salamnya. Arjunane Paramon jare A.
2: Arjunane Paramon ta ta.
0: Iya, tapi katanya Iwatri kamu kok. Tampani bae wis A, tampani A.
2: Terus.
0: Mbak Nia Bogares, Mbak Nia.
2: Mbak Nia Bogares, Mbak Nia.
0: Kang Joko Tingkir.
2: Mbak Nia
0: teka ora? Mbak Nia wingi online kok. Iya. Tapi enggak tahu sih. Pak Jabidin, Ibu Bisri.
2: Kang Jabidin, Bu Sri.
0: Ibu Bisri, Wak Atoma.
2: Nyalop duitnya
0: ma.
2: Terus buat
0: Mami Tika Leoni.
2: Mama Tika Leoni. Mama Dea.
0: Iya.
2: Mama Neng bersama Kang Pembangi.
0: Oke.
2: Mama Kiwi.
0: Kang Amrul.
2: Kang Amrul, Kang Peter, Kang Belar Jahit.
0: Mbak Am Kembang Pang.
2: Mbak Am Kembang Pang.
0: Iya.
2: Terus
0: siapa lagi?
2: Apalagi
0: Mbak? Apalagi Tata Agustin.
2: Tata Agustin.
0: Terus
2: buat
0: Ahmad Albar udah Ahmad Albar.
2: Ahmad
0: Akbar. Ya, Kang Fiter.
2: Bising Ahmad Akbar wong cangkring ya.
0: Ahmad Akbar ini yang debong.
2: Oh, debong.
0: Ahmad ada cangkring, ada Ahmad cangkring ada.
2: Cangkring. Iya.
0: Ahmad ganteng ada, Ahmad Albar ada.
2: Terus ada Ahmad Akbar atau sing nembang gadis.
0: Iya,
2: Ahmad.
0: Oh iya. Benar kira. Ternama Ahmad Uon ada enggak Ahmad Uon? Ahmad Furkon ya.
2: Pengen tahu kepanjangannya.
0: Amo ada Ahmad deh namanya. Adalah.
2: Tapi ada kepanjangannya.
0: Apa?
2: Adalah apa?
0: Kak kamu senangnya melobor.
2: Ya. Iya.
0: Nggak bisa kiwis ya ayah. Oke A.
2: Apa Miki?
0: Nggak dibisiki ya A.
2: Iya.
0: Kepanjangannya. Oke A.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting-ting.
2: Yos.
0: Terima kasih. Pasnya teman A, ngucap yos A. Aduh, ya. Furkon di kawasan kedas keret A. Saya lupa demi serinya A. Ya di saat belakang lagi di belakangnya Furkon di 888. Halo, selamat siang jelang sore. Balan Istana Pak Ramon.
4: Kita sepanjang hari.
0: Ya.
4: Kabarin Mbak.
0: Iya, sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Iya.
4: Syukur alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah, masyukurillah.
4: Lagunya apa?
0: Lagunya apa, oh Kang?
4: Oh, cerita kuntukum lah.
0: Adir Kang.
4: Iya, yo.
0: Adir Kang Racum.
4: Iya.
0: Serius yo. Kang.
4: Serius yo.
0: Kang sampean ngomong aja, alus-alus kekel aja embut-embut kayak. Aja lemah embut-embut kayak kue.
4: Kayak kue yo lah.
0: Iya, mengko jang krungu upeng langsung dibahas.
5: Depan para teman upeng kupilnya krungu
0: bajiku ya, Pak. Maksud aku kan bener-bener upo sehat ya. Ya sok ya. Kan aku kan bener ya sok mendoakan ya sok. Upo sehat. Masa mau jawab? Ora, ya mana?
5: Apa urusan
0: eka? Ya mana aku dipenya ya arep sana kok nyong ya kuwe ya. Untung nadane upo. Coba nadane jasak langsung metu yang otote.
5: Nuri mama wewe kapur kon tangan.
0: Oke. Om Kasnuri jasa kerajum Arjunane Paramon. Jare sing tua sak. Berarti Arjunane Paramon sing enom on Arjunane Paramon sing tua jasa kaya kowe. Yo ora tua lah. Udah tua sepuh.
5: Kudu
0: sepuh, sepeda nomaning. Iya disepuh sih ya. Iya tak bekinclong ya. Iya. Iya, iya berarti untumu, untumu. Kudune di sepuh ya.
5: Iya.
0: Untumu. Ono lombok
5: Tapi aja ngundang ganti kok pada orang undangnya undang-undang
0: sah. Iya, ngundang apa? Si ganteng ono.
5: Ndangi Zulfikar.
0: Zulfikar.
5: Iya.
0: Ngundang dinyanyi Zulfikar sampai langsung ngegot ya sak ya. Zulfikar. Sak. Baninya kirim foto ya. Ki sampean membayangkan sendiri ya.
5: Ya.
0: Kirim foto ya wajah Mbak ya. Nia rambutnya pirang
5: ya, ya.
0: Pakai kacamata ya kan ya. Berarti matanya jadi papat matanya jadi papat toh kacamatanya loro matanya loro ya jadi ya. 2x2 berapa
5: ya.
0: 4 nah ya. Lah gue Mbak Nia nyekeli ya. Susu
5: apa
0: nyekeli susu
5: ya
0: susu duduk ya. Gelas is ngono dijabarkan lagi ya diperjelas lagi ya biar enggak ada salah paham ya. Mbak Nia lagi nyekeli ikel gelas isine susu.
5: Ya ora.
0: Terus iya, terus ke akhirnya ngomong ngono tawa. Sak.
5: Ya.
0: Nyusu yuh ya kowe.
5: Ora lah.
0: Ora lah kecobane kayak ketok Mbak Nia.
5: Nia,
0: kan Mbak Nia
5: ya.
0: Nyung gendane ngoler-ngoler panjang kali lebar Mbak Nia ya. Ya, sekarang jawabnya apa? Ora lah. Ya kutuk Mania. Ya
5: ora.
0: Ya ora.
5: Apa
0: salah? That simple ya sak ya. That simple.
5: Ya cepet meneng ngono kok
0: ora. Ya Allah, nyong ngoler-ngoler ora ngene-ngene ya. Kaosnya urung disebut, kaosnya warnanya kuning sak.
5: Ya syukur.
0: Nah,
5: iya.
0: Iya. Terus
5: kuning,
0: iya, ya. Sing jelas rambutnya pirang sak.
5: Iya ngerti.
0: Iya, lambene tipis.
5: Tipis kayak apa? Kayak banyu apa kayak pasir apa ya, Bu?
0: Tipisnya iya, setipis setipis omonganmu. Channel jahit kan channel jahit. Iya, mochi osak endah semangat mochi. Dijak mochi. Sampen idi, sampen diarep-arep yuatri ya, kayak mikir ngawe-ngawe mochi. Dikode.
5: Kode apa?
0: Ya, mochi sak. Sak mochi enak ya. Sak ya kok sini ki.
5: Ya mochi ya.
0: Mochi.
5: Mochi.
0: Mochi sak. Mochi sak semangat sak. Ben semangat disak semochi. Yo sak.
5: Dipo, mochi karo dopok.
0: Iya mangkane mochi disit ben dopok kok ya. Bapakne uya mamane uya. Mbak Yos jasa lagi kalem Mbak Yos. Ya biasa. Pokoknya gesa-gesa kayak upo cemburu. Ya dadak jasa ngomong kalem terus.
5: Bukan
0: karena memang dia kalem atau memang karena wedi diseruduk upo. Gile ya sak ya. Iya kentar jasak ya.
5: Sarwan ya lah
0: kapapan ya. Kapapan. Po lah kapapan ya po jalan po. Po aduh kini panas panasi po. Saya nggak nih ngaton mata, mesti ngonong jentiknya di tel ngonong tel. Upo, upo Mbak Yos, upo Mbak kayak tel. Ahmad Albar, Ahmad Albar, Joko Tingkir.
5: Joko Tingkir.
0: Ya. Pak Jabidin, Ibu Bisri.
5: Ibu Bisri. Ah.
0: Ya. Mami Tika Leoni.
5: Mami Tika Leoni, kibul kabarnya Mami Tika.
0: Kabarnya baik, sehat jasa.
5: Ya, tengah sini.
0: Ya. Oke. Oke okay, deh. Telpen, telpen. Wong kok gak nulis telpen, tapi tulisannya angel menisak ya. Penandang anyar sek. Tulisannya tapi D Z Zel, ngang ini Zel ya. Tiga W Zel. Zelpen. Zelpen. Telpen wis pokoke. Telpen selamat sore pendatang baru wis lah. Belum di save ini. Kotak save ya namanya Telpen.
2: Iya benar
0: Telpen.
2: Oke. Sing nambal ban.
0: Iya. Iya sing tang liwat mari Mama Neng ya.
5: Iya Mama Sira. Heeh. Ila tower ila kupat.
0: Di.
5: Mang pang.
0: Heeh.
5: Tunggu yo wanita tolong.
0: Iya. Heeh.
5: Kirikan,
0: iya.
5: Bikin poem yang ini,
0: mm-hmm.
5: Ini ayam,
0: ya.
5: Terus mana yang Mama Alisa,
0: mm-hmm.
5: Mama Bud, tiga darah manis, so.
0: Mm-hmm.
5: Ya.
0: Sama ini Mama apa durung sak?
5: Pak?
0: Terus Mama apa durung?
5: Tak kena mam nyong.
0: Iya.
5: Terlambat toh.
0: Terlambat.
5: Iya.
0: Berarti wis telat. Berarti sekelewat. Durungnya kenal sak?
5: Eh?
0: Durungnya kenal.
5: Wis lah
0: durung. Durung lah sak.
5: Wih,
0: burine sambel kaya ngawe-ngawe sak. Burine.
5: Burine ya. Apa yo? Wis go Mamudri Kazen.
0: Iya.
5: Kira kok kabare Mamudri.
0: Mamudri Kazen. Iya ya. Lagi sibuk mungkin.
5: Laporan.
0: Heeh.
5: Oh, yo.
0: Apa lagi?
5: Kandano.
0: Ya, Bang Alwis.
5: Ya, Bang Alwis utang.
0: Lemes durung mindo mak ame Mbak Yos kae. Iya kan? Durung ya. Si mangane apa sege? Iya. Oh, to mangan mindo. Mangane sepisan tok, sedina sepisan.
5: Iya.
0: Dikwe ngirit apa pelit?
5: Ya memang ngirit.
0: Eh? Ngirit apa pelit?
5: Ngirit.
0: Jujur. Jujur blak, Clean.
5: Ya jujur menoh, Mbak.
0: Menit. Menit. Nyong tak lewat maring umay menit ke, cari jasa ke.
5: Yo,
0: agak mau main
5: manet.
0: Kamu osak, net. Mulai ni kan jalur kita kembali di sini, net. Ya, net. Engkau 5 minit maning nyong tak lewat maring rumahmu ya, net. Ya. Tolong disediak net, sediak net. Gue banyu putih diuri-uri uyah.
5: Lewatnya sukiki ya.
0: Iya, lewatnya mesiki.
5: Tengok ngapari gue.
0: Meski pan liwat mana jam antara jampira dan jampira antara ya mengko orang ngerti ngemanet manget engko wayah buka lawange jampira Len
5: ya orang ngerti ya
0: bukan pan tuku tempe ne sak ya orang sampean orang nggawa tempe dang liwat mono
5: orang
0: ya dong apa-apa ning nggawa apa-apa tawa oh
5: tawa
0: yo
5: tu gelem
0: apa-apa ne tok pasor tu gelem
5: ya apa-apa
0: ya kan ya kan ceritanya pengen ketemu sebenarnya kan pengen ketemu kalau pengen bot kalau pengen nyipok ya pengen ketemu kalau nyipok mochi kalau dopok gelem lu kan tangga temenanan tar gelem enggak apa-apa tar gelem san tangga apa-apa gelem
5: Gelem,
0: sak.
5: Ora.
0: Sore Pak Guru. Lewat depan rumahku dong.
5: Kapan-kapan ya?
0: Jangan kapan-kapan dong.
5: Kapan-kapan ya.
0: Sekarang aja aku sudah siapkan uyah.
5: Terus?
0: Ya buat ini nyamplong kamu.
5: Masih kurang asin dan nyong ya. Anjir bener ya wes. Maklum.
0: Soalnya
5: berarti
0: anjir. Kakane. Aduh. Ya. Casak diriku baik-baik saja. Casak gimana kabarnya? Kayak Mami Tika ke?
5: Alhamdulillah, baik Mami Tika.
0: Kata boy, nadanya kayak Mami Tika dong ngomong-ngomong. Kayak kan ngomong-ngomong. Casak, diriku kabarnya baik-baik saja. Casak Rajum gimana kabarnya? Kamu membalasnya dengan yang sama.
5: Alhamdulillah, diriku juga baik-baik saja Mami Tika.
0: Jasak ada lagi sak, ada lagi nih sak. Jasak ini mama tiga bantak pun sampai Jasak tegal cuacanya gimana sak? Orang takutnya dijawab.
5: Alhamdulillah cuacanya terang.
0: Kalau di Kalimantan mendung sak. Casak mau jawab, orang takut kalau mau sak.
5: Oh, orang Kalimantan mendung yang umum, berarti yo.
0: Aduh, delben tales. Tales kanyong roten angkring doyen balene paramon. Si delben, delben tawa, tawa roten, ganyong angkring. Doyen doko. Kang tohol arobi.
5: Tohol arobi.
0: Iya. Ki sing nyebarna gosip ki tohol arobi ngerti sak ya.
5: Kenapa?
0: Iya, sing nyebarna gosip. Mbak Yus, Mbak Yus pesan koro jasak pesan edang online mesra nemen gak kasih sak.
5: Tapi kan upo percayanya sih kalau
0: padahal, padahal orang kenyataan ya sak ya. Wenyet ki, wenyet ya akhirnya si tauhin. Iya, asli.
5: Upo atau hal aerobik?
0: Akhirnya gara-gara tauhin aerobik ya. Upo kepancing, upo. Ya wes. Oke. Ini lagunya apa sak?
5: Podcast kita bukan untuk.
0: Oh iya ya sak.
5: Ya Allah
0: sing sabar sak ya. Caranya sampe kan ngomong. Ya nyong tak sabar ya ben disayang penyiar. Ya kayak aku tau ngomong kayak aku ya. Senangannya kayak aku.
5: Ngomong upo ya. Ya upo kelalen upo.
0: Sing ngomong sampean.
5: Upo.
0: Kona.
5: Kona.
0: Tercipta oke.
5: Jawet.
0: Kau tercipta bukan untukku.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kita bukan untuk kok, bukan.
0: Iya, iya. Oke deh, oke. Okay. Ya. Sampun.
5: Sampun.
0: Kau tercipta dari tulang rusuk apa duduk? Ya. Oh, tercipta bukan. Oh, kau tercipta bukan untukku. Rati Purwasi ya. Iya, wes. Ya. Sampun.
5: Iya, wes.
0: Yeah.
5: Ampurannya ya.
0: Saya ampura. Ji.
5: Ayo anak
0: kata-kata iya. Iya. Kayak dorce sih sampean sak basan.
5: Manusia biasanya ngaporan.
0: Iya, curhat sak.
5: Upo romane ya.
0: Rumangsa. Rumangsa kesalahan menit.
5: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam di belakang ting. Bisa spesifikasi nih, spesifikasi nih ngarahnya maring menit karo upo. Ya. Oke ya, sudah dulu ya. Berapa penelpon tadi? 3 penelpon loh ya. Aduh, balan suara para mana anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamavi mata ini berhasil untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi mata ini Rp150.000 dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damyak 132. Sis God. Still hot ya. Ini lagu disuka sama Bang Al yang ada di kawasan Lebak Goa.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Rahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Slamet. Alamat RT3 RW1 Desa Kaliboyo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Keluhan saya awalnya darah tinggi, sampai kepala terasa nyeri sekali, sampai ke mata. Lama-lama pandangannya semakin kabur. Setelah saya mendengar iklan di radio ada obat Vitama, saya membeli dan saya mengkonsumsi. Alhamdulillah, mata saya pandangnya semakin jelas dan tidak merah. Rasa nyeri hilang. Nah, radio yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah Vitama dari PT Donatur Indonesia Group. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
4: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
3: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
4: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
3: Lah, masih muda kok.
2: Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
6: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT3 RW2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT11, RW2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT4, RW2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT7, RW2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 101.5 Star Paroman FM di Gial. Masih ada Sandarista di La Nosta ya. Demang-demang bapak nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus hadir untuk Anda sampai di jam 4 sore nanti. Ada Rati Purwasih, kau tercipta bukan untukku, hadir memenuhi permintaan dari jasa kerajum yang ada di kawasan Hari Josari Kidul. Perisai Cinta juga sudah muncul. Dan miliknya Adi Bing Slamet ya, duet bareng Paramita Rusadi. Ini lagu disuka sama Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Ya mau gabung lagi di 352888, kita sapa lagi. Halo, selamat siang. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga,
1: selamat
0: Mbak.
1: Baiknya sepanjang hari.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si rambut pirang. Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. Susunya wis diminum?
1: Oh,
0: sampun habis. Enak apa ya? Jasa kena gelem ini dicucu mania semua ya. Iya. Jasa enak-enak tawani nyucu kok kena gelem.
1: Bapak M
0: Jasa Herman gini tawani nyucu gelem. Lagunya apa mania?
1: Lagu injit
0: semut
1: lagu apa?
0: Iya, ada Marsis apa ya? Iya, lagunya injit semut.
1: Anak
0: apa? Ada tapi bukan itu lagunya, enggak kayak gitu. Ada lanjut injit. Mesti sih ya lu kayak dodoli pret. Mesti. Iya.
1: Bapak.
0: Iya, The Marsis. Oke. Oke.
1: Upo happy. Datang ya kerumi suadae. Terus Mami Tika Leoni.
0: Ya.
1: Doha. Astagto. Oka.
0: Ji.
1: Kang Parjo, Mama Lani. Kas Nuri, Mama Wiwi, Nok Ikman.
0: Carane sakracum, ngomong apa sih sak? Lah. Susun. Sana juga kiplik ya, lucu ya. Oh, nawani ini susun yang jeruk gelas juga kiplik. Lah kehubungannya sak maaf, pengapurannya sengake sak maaf, yakin.
1: Aku mesti ada ini.
0: Orang lucu ya. Kan ini gimana kan tawani gelas ya, ngejarunya susu. Berarti kan minum susu di dalam gelas ya. Ya, masa komennya anak susun kiplik. Orang kehubungannya bisa kiplik. Susunnya agak apa secuil, nong taya wajar ya. Susunnya warnanya apa putih apa susu coklat ya bisa baik. Blender, Mama Neng, Om Bambang. Ya. Menet.
1: Mbak Eka.
0: Mama Elsa langsung beraksi ke tangkung ngusing uik.
2: Biasa ngerti anu ke Umi Suhada sih Mbak ya. Jadi ini ngomongnya kiplik kok.
0: Mama Elsa bahkan kan ngomong ngobah sama Dur. Bapak M. Kok tahu nih susu yang jeruk gelas kok juga kiplik. Ampun is jasa. Orang sepakat susu yang gelas kok ya. Bu Ida Martoloyo.
1: Bu Ida Cinok Tito.
0: Iya, Kang Udin.
1: Mama Sira.
0: Kang Udin ngomong apa?
1: Terus pakai Agustin ya.
0: Oke.
1: Siapa? Jeng Robi, Aloki.
0: Iya.
1: Teh Dewi.
0: Mbak Atomai.
1: Channel
0: Ya Allah, mudah-mudahan nanti minggu depan Mbak Nia bisa datang ya Allah.
1: Amin.
0: Serius. Ya Allah, tolong aku ya Allah, Mbak Nia nanti minggu datang Mbak ngomong ngelamun. Aku sih ngomong kok.
1: Makanya
0: jasa. Jasa kak main
3: put susu boy.
0: Saya seneng gelas sih mania ya. Bang Al Iya. Iya, Bang Al sudah online dan dulu dan dulu dan dulu.
1: Pastor cantik. Heeh. Tidak santong.
0: Iya.
1: Demut.
0: Mister Gotrop, Bang Al, Bang Al sampun, Bang.
1: Piol-piol.
0: Kang Tohel Arobi.
1: Iya, Kang Tohel.
0: Iya.
1: Ayong Ting.
0: Kang Boim.
1: Kang Boim, Mbak Atun. Terus Nyiratu.
0: Iwatri, Bapaknya Uya, Mamanya Uya.
1: Piol-piol, Bapaknya Uya. Nyiratu, Mamanya Uya, Bapaknya Uya.
0: Mbak Ilah Tower.
1: Sintir. Terus Kang Udin. Terus buat...
0: Kang Fitter sudah Kang Fitter. Pak Daya, Pak Daya, Daya, Daya. Pak Daya, Daya, Daya, Munjung Agung.
1: Pak Daya ya. Kang Akib, Pak Tarul.
0: Bu Rini, Pak Pramudiono.
1: Mama Ari, Bapak Ari, Bu Rini, Pak Pramudiono, Bapak Gio.
0: Mbak Nia macane ucul. Bu Ida.
1: Bu Ida, cilak kita.
0: Macane aja balik-balik, Pak. Engko balike mengko rong minggu maning.
1: Kang Doli.
0: Siapa lagi?
1: Siapa maning?
0: Kue siapa sih sing onke? Kue bakal takon lah ke primep. Tumlak ting ting jos. Bang Alpan takonnya Mbak Nia. Kue sing online siapa ya kue? Mbak Nia bang. Mbak Nia bang yang online bang. Mama Kiwi request lagunya Cintaku Takkan Berubah Mbak Yos Adik Karera. Kalau waktunya nyampe ya Mama Kiwi Kiwi ya. Soalnya ini sudah mepet waktunya Mama Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi ya bersama dengan Om Sewunya ya. Ya mau gabung lagi yuk di Mari Juri kita sapa lagi. Halo selamat sore barang selamat paramon.
3: Hola.
0: Hola hop.
3: Selamat sore.
0: Sore juga ya.
3: Anosta ya sepanjang hari.
0: Sepanjang hari.
3: Sepanjang.
0: Iya. Oke.
3: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik sekali.
3: Baik-baik
0: saja. Mesti mari sapa. Kang Doli sing marai lagu injit-injit semut sapa sampean mesti ke ya. Mania orang ngerti lagu injit-injit semut. Aku wis bedek mesti Kang Doli sing marai iki.
3: Oh, yang ngerti.
0: Orang ngerti ka. Lagi pe ngono, takone pe lugu nemen ka. Mbak Yos, adrenal lagu injit-injit semut. Masa sing ngrukes lagu dewek takon.
3: Yang ngerti.

0: rukun yang rukun tu. Kemarau. Mama kiwi.
1: Apa wi?
0: Kiwi kiwi. Kemarau. Terus.
1: Mas
0: Ude.
1: Besar untuk odol. Barang mama note. Note ya.
0: Kemarau iramanya sopa. Apa sih kemarau lagu ini siapa Pambe? Apa sih Prambos? Prambos Band, iya.
1: Apa?
0: Prambos Band. Gak ada ini adanya kemarau itu Prambos.
1: Ya Prambos itu ya. Prambos. Pambros.
0: Tulisannya Pambros. Pambros. Pambros bu rembes, bu rembes.
1: Ya, kemarau.
0: Kemarau, oke.
1: Ya,
0: mama neng, mama neng Bambang, dul. Eh, suara tembakan ya?
2: Tembayong.
0: Dalam.
2: Lagi. Eh, rucak-rucakan, bayong.
0: Kuna.
2: Rucak.
0: Mama kiu-kiu. Mani-mani kembang turi.
2: Cari mama kami sama nine, kosong turi kayak.
0: Mani-mani kembang turi pacetan. Mama Nadia, selamat sore Kang Doli.
1: Gimana? Apa Sahrul? Heeh. Mama anu nolikan ya.
0: Ya, wis.
1: Mama Nadia dengar.
0: Iya, iya. Oke, spesial lo Kang.
1: Saya Agustin.
0: Kang.
1: Waktunya mepet.
0: Mepet sekali Kang.
1: Oh ya, wis ya, wis spesial kabeh bae.
0: Oke Kang. Oke Kang.
1: Ya spesialnya go. Oh,
0: iya. Iya, makasih Kang.
1: Yuk, makasih teman ya. Yuk.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Yo.
0: virus yose si AU on ya, wis tersebar kemana-mana dia ya. Boleh satu penelpon lagi ya. Nah, tapi nanti waktunya kalau request lagu, kalau waktunya nyampe dihadirkan, kalau enggak iya manut mawon ji. Halo, selamat sore Balana Suara Paramon.
3: Cinya sepanjang hari.
0: Iya.
3: Keri-kerinan moral.
0: Keri. Ada nyong keri. Kang Akhil. Lagunya yang sudah siapkan ada Aku Tak Biasa, Injit-injit Semut, terus Kemarau. Boleh satu lagi, boleh barangkali nyampe ya. Barangkali ya. Apa?
3: Pokoknya antar bangku tua.
0: Bukan ya, bangku tua. Oh iya. Maya Angelia.
3: Saya
0: kira nuk
3: ampre
0: men. Iya, di sini cuma nunggu temenan sama Ena yang temenan ya. Iya, ayah sih ngerti cerita nih Afurkon, sih ngerti cerita nih Afurkon, sih seneng aneh. Gue sih mengingat masa lalu sih. Ya, on ya.
3: Kembang turi, biasa aku kembang turi, Tronggo, terus kaya.
0: Kedung apa kemanggi. Mama Ikmah.
3: Mama Ikmah.
0: Selamat
3: sore.
0: Oke.
3: Okay. Romi Kang Doli.
0: Ya.
3: Mama Kiwi.
0: Anji.
3: Mania.
0: Papa HM.
3: Papa M. Ayo, apa
0: nih lagi? Caranya Papa HM. Orang Mbak Yos, aku udah nengu mau posisi neng keturen orang bisa nggak online. Tapi kalau keluar dari keturen,
3: iya,
0: cara bisa nggak online. Waduh, berarti perlu takok na dukune kayak dukune tuh.
3: Kami
0: baik. Oke. Iya oke. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blok ting-ting. Terima kasih. Ada Kang Akhil.
4: Repot. Alhamdulillah ke HP-nya wis bombong
0: wis bisa.
4: Online.
0: Ora bisa online nang iyo so wis kugut ya. Wis kugut online. Waduh besok lagi ya. Priman maning. Furkon sih mau ngomong apa Furkon?
3: Kudu Mbak Yos kan durep enak biasane kowe tunggale potong turi.
0: Mengkudu. Aku ngeri lihat itu buah mengkudu aku ngeri ah. Aku enggak suka sama mengkudu, pahit kan rasanya. Lihat bentuknya aja aku enggak suka. Ya yang pada berjatuhan kadang di apa namanya? Dari pohonnya. Aku enggak suka yang mengkudu ah. Aku sukanya timun. Mai beta Mbak Yos. Nanti Pak Gibran mau bawa apa? Apa anane ya? Sementing main timun. Sambil main timun ya. Oke. Ya sudah yuk negara balen suara para men. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi abu-abu setiap hari. Ya, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Silakan Anda bisa mendapat

apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramana FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mas Dangek juga selamat sore, Mas Dangek. Terus Kang Poim ngomong apa ke Kang Poim mau ya? Kang Poim aja jasa kelebu aja nolak gelem besak ya. Demen Mbak Yos ya, Mbak Yos ayu lemu sedeng, angker lemunya bener. Mame sitik ya kayaknya bener. Tapi tetap lemu. Pepinteran, orang rewel, nek rewel aku salah. Karena pada kenyataannya saya ini rewel ya. Ya desa apa jarinnya dewek dong.

0: dari miliknya almarhumah Alda Risma. Aku tak biasa hadir untuk memenuhi permintaan dari Mr. Gotrok yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang ya. Dan terima kasih untuk Anda Balan dan Suara Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mbak Am yang ada di kawasan Gebangpang, salamnya buat Mama Wiwin, Mama Lani, Dede Gani, Jasak Rajum, ada Kang Tohal Arobi, ada Jenal Jet, ada Afurkon, Tete Agustin, Nyi Ratu, Mas Fiter, Mama Nadia, buat Umi Laila, Bude Habibah, ada Mbak Ila Tower, ada Mbak Ila Kupat, dan buat semuanya saja lagunya Angin Malam ya, yang miliknya Bruri tadi saya hadirkan spesial buat Mbak Am yang ada di kosan Gebangpang. Assalamualaikum, salam sore Mbak Yos, Anda Rista, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amrul di kawasan Purbasana, Taruh hadir Lanos tahidnya sepanjang hari. Request lagunya Fitri Handayani, Puisi Cinta ya, belum saya suruh cinta dia. Salam coliknya buat Kang Aryo, Bude Mut, ada Mak Nia, Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Mama Wajrah, Abah Sahrul, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, semua kru dan balane Setara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mak Yo, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga, amin ya robbal alamin. Doa yang sama ya Mas Amrul ya. Pak Jabidin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan Ibu Bistrinya. Nok Ita juga selamat sore, Nok Itai, Itai. Ada Kang Joko Tingkir ya, ngombe damet, harus hati pikiri, nggak marahi mumet lah ya. Kang Joko Tingkir, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Kang Albar juga selamat sore. Mbak Ilah Tower juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus ada Om Kasnuri juga selamat sore. Mbak Nia Bogares, Papanya Uya, Mamanya Uya, halo selamat sore. Terus ada Yuatri bersama dengan Mama Snuhanya ya, selamat sore juga. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kang Jenal Jahit di Debong Kulon, nyimak Mbak, semoga sehat, bahagia, sukses, berkah Setara Paramon. Lanos tahidnya sepanjang hari. Salamnya buat semuanya, saya juga buat Balan Setara Paramon ya. Burini Pak Pramudiono juga selamat sore. Kang Boim ya, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Kang Boim ya. Ada Mami Tika Loni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mak Yos, tolong diputerin lagu Dila Nosta, Perisai Cinta, Adi Bing, selamat duit bareng Parim Larut Sadi, sudah dihadirkan ya. Salamnya buat semuanya saja dari A sampai Z buat Mak Yos, terima kasih bayi Mami Tika Leoni di kawasan Kalimantan Tengah. Kemudian ada Assalamualaikum Mak Yos, Waalaikumsalam, Kang Tohil, kawasan Bandasari Utara. Tohil hadir Mak Yos, yeah. Primen Hill, lagunya dong Mimpi Apakah Etri Jayanti. Ini Etri Jayanti minim koleksi ya, paling ada 1-2. Dan ini sudah saya searching, belum ada di playlist. Salamnya buat Amrul, ada Kang CC, ada Afurkon, ada Mbak Am Kembangpang, ada Mama Lani, buat Mbak Ilah Tower. Sebanyak saja Mak Yos, Balani Star Paramon, buat Balani Star Paramon. Kata-kata hari ini, mata diciptakan agar orang percaya yang dilihat, bukan yang dilihat. Gimana ini benar? Mata diciptakan agar orang percaya yang dilihat, bukan yang dilihat. Mungkin bukan yang tak terlihat begitu. Ada pantun, anak mama rere duku semen sasak buat penyerek, semoga tambah di eman daning ayang jasak. Tak salah ke yakin tau hal ke singgih wiruki ke awit pertama ke ya, anak meninai jasak dan online koro bayus meninai romantis ya, akhirnya upo happy, akhirnya kepancing jadi romit-romit kiana maning. Dasar ke ya pelopor ke tau hal aerobik ya temenan langsung. Kemudian di belakangnya ada Delben ya, Delben hadir Mak Yos, iya kayak anak pacetan Mak Yos, atales ganyong, roten, angkring, doyen, belene, Setara Paramon, aduh, siapa sih doyen, parah nih gue, dangek, dangek, Delben ya. Terus ada, selamat sore Mak Yos, Anda Rista, Fiter di Benglek hadir di acara Lanos Tahidnya sepanjang hari, salamnya buat Kang Parjo, ada Kang Piol, ada Kang Akil, ada Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Doli, Jasak Rajum, ada Mama Lani, buat Dede Gani. Kemudian buat Mbak Nia, ada Tete Agustin, ada Furkon, ada Mbak Mudrika Zen, Mbak Am Kembangpang, ada Kang Edi Dados, Abah Sahrul, Kang Ibni Abdillah, dan buat semuanya saja, buat Mbak Yos sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Jasak Rajum juga selamat sore bersama dengan ibu syuhadanya. Mama Elza juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Udin, ini Kang Udin mana? Beduk? Apa Kang Udin mana? Kang Udin ya, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Bang Al, yang ada di kesan lebak gawa juga selamat sore bang. Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga selamat sore ya. Mama Kiwi bersama dengan Om Sawut. Terus Mama Kamisa tersayangnya juga selamat sore. Mama Ikma juga selamat sore. Oke. Dangek hadir Mak Yos. Dila Nosta, salam-salam buat Jasak Rajum dan Agustin, ada Yuatri, ada Kang Akil, ada Mama Lani, buat Afurkon, juga buat semuanya saja, buat Balane Stara Paramon. Mr. Gotrok ya juga selamat sore, lagunya Aku Tak Biasa sudah dihadirkan ya. Milatnya ada kamu di sisi, kok sudah dihadirkan. Jangan coba. Oke. Kemudian di belakangnya Mr. Gotrok. Pripun Afurkon?
1: Bang Budi, terus dalam kemacetannya Bang Al.
0: Bang Al kan, Bang Al kan wong barat ya, makannya roti tahu. Sama roten kemarin sih, rotennya Bang Al dikasihkan ke Ios ya Bang ya. Oke, terus di belakang lagi ada siapa lagi nih? Bunda Siti ya, di Bengle juga selamat sore Bunda. Kemudian ada Jeng Yos, Bunda Ervana, lagunya Senandung Rindu dari bagian Tetika Adi. Salamnya buat semua Balane Stara Paramon. Bu Ida Martoloyo juga selamat sore ya Bu Ida Martoloyo. Papa HM juga selamat sore ya, belum sempat online, nanti besok lagi ya Papa HM ya. Sudah benar itu apa namanya HP-nya, katanya kalau di posisi di Keturen enggak bisa buat online, tapi udah keluar dari Keturen bisa, tapi ini katanya sudah benar. Oke. Siap Papa HM, besok coba online lagi. Semangat. Ya, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Senin awal pekan di 7 September 2026. Terima kasih sudah bersamanya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tembang terakhir ada Kemarau, ada di miliknya, ini tulisannya Prambors Bin ya, sebagai sesuai dengan request dari Kang Doli. Kang Akil mohon maaf waktunya enggak nyampe ya, besok lagi Kang Akil ya. Untuk Anda Balance Suara Paramon yang sudah request lagu, sudah siap, sudah saya siapkan. Hanya saja karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf tidak semuanya bisa dihadirkan ya. Ya, dan 101.5 Suara Paramon FM Degal, Yos Andarista pamit undur dari La Nosta, hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus. Pas sama selera.
1: Wis, Pak, wis. Diva, saiki, Bapak gak milih. Pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, Bu. Sabar, Bu.
1: Ora wis, Pak, ora. Ibu wisukan, wis gak milih saiki. Gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar, Bu. Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM, Bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva dangdut acara ning radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5 101.5 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Masdar Abraman dari Desa Porici. Pagi sembilan sore hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Morgan teman di balai perum di padang dudin salut untuk jam 5:30 petang saja. Bagaimana kabar balai Desa Abraman? Mudah-mudahan dalam yang terbaik. Sehat walafiat dengan suatu apapun tentunya. Sehat lari dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama body online bisa digunakan. Ha. 3528888 atau 6145477. Sekedar tips salam buat teman rekan handetulan sahabat keluarga tercinta WhatsApp SMS online. 0852-931-9958. Baik, yuk ada Fata Murgana Rita yang mau dicoba kita di kesempatan sore ini, CKWIR. Langsung di sapa 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Duta Sapor.
0: Teman-teman, CKWIR. Ya, paman Uya. Ya.
1: Ya,
0: alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Si kecil, Kang.
0: Si kecil.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam ya. Kami bakar madu bareng melelane.
0: Oke.
1: Tempat nori bareng mama bibi. Terus apa ya?
0: Siapa lagi?
1: Bang Edi Dedok.
0: Oke. Okay.
1: Bang Boim bareng Mbak Atunya. Awang bareng Mbak Saja.
0: Yup.
1: Pane Karisma, Mama Ke Karisma.
0: Oke. Okay.
1: Ari, Mama Ke Ari. Terus Bapaknya Uya, Mamanya Uya.
0: Yup. Indah, dewek disalami, dewek indah mangga, indah bombong.
1: Mending langsung nyalam.
0: Iya, iya.
1: Semuanya baik, Kang.
0: Oh, semuanya baik. Oke,
1: makasih, Kang.
0: Ya lah, Bu Sada si Widaran durung. Wes, yo.
1: Sing lagi kata wong telu.
0: Yo.
1: Kenapa?
0: Oke, ya siap.
1: Makasih ya, Kang.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincing.
1: Ya.
0: Mamane Uya, Mamane Uya di Kemandian ya. Ada juga Mama Angeli, ada juga Baika Mas Aljas. Ya, Linda Ayu karo Mas Arule ya. Semua saja selamat sore yang ada di Kemandian, yang ada di Lawacan. 6154477. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Jut balane para mondang di desa Orete.
0: Teman-teman. Alhamdulillah begas waras teringinas iso tuku beras.
2: Iya, papane Uya, mamane Uya ke tak salami lah.
0: Ya,
2: salami de.
0: Ya, ya, kaya kowe.
2: Ya, ya. Anak apa? Salami de. Aku itu papane Uya.
0: Oke.
2: Resah.
0: Resah ya.
2: Entu
0: ya, iya iya.
2: Iya resah ni, gua pemandu uya lah, resah.
0: Iya.
2: Kita salami pemandu uya, ada salami dia. Lah, saya ngajar resah resah pemandu uya. Ami bakar madu, umilela, MHM, bangdul, batu, tangha, terus hari ya, karo memandu hari ni
0: kak.
2: Apa mana ya, dirampok antri, bangdul joran kan sentut.
0: Iya.
2: Terus. Kokang Doli, Mbaknya Nyeratu, Mamukap, Odong-odong.
0: Weh, Bapak Nuyam, Mama Nuyam, weh.
2: Iya, Bapak Nuyam, Mama Nuyam, ini salam juga. Kata kalau memang ini Bapak Nuyam, Mama Nuyam, ya.
0: Bore, dulurku online, Kang Boim.
2: Ya, Kang Boim. Terus, Mama Rengganis, Apurkon. Lanjut Maning, Ngandoko, Mas Antun. Terus, Mas Ruti, Mak Naong. Kang Erwin. Baik,
3: Pak. Alhamdulillah. Aben itu bung suara kentir kan lagi pan bisa pan lagi panong raya pan online ambulan Aben itu bung setan itu panong alam belakang bangun Aben itu suara kentir itu bung bung ke pan online yang jenengan
0: ya wes ya
1: kalian tadi suaranya
0: ya mungkin aku turu ya orang arti
1: ya terima kasih ngomong-ngomong jadi lagunya permisi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

atau mungkin kadang-kadang kayak itu faktor sinyal atau mungkin ya bisa ya. Sebabnya ini untuk sementara di sana sini itu banyak musibah ya. Kalau di Kalimantan Tengah itu ada hutan yang terbakar ya. Belum nanti di erupsi di Krakatau ya. Mudah-mudahan ya kita juga selalu berdoa yang terbaik saja. Jadi ingat lagunya Ebit Ke Ade ya. Ayah, selamat sore untuk semua saja Balani Star Bramon di kesempatan sore hari ini. Bahwa didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Selamat sore Putin Eko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang Pasar PP 10. Jadi watri minah-minah Mas Nuha yang ada di Kertasari. Bunda Rini bersama Pak Pramudiono di jalan-jalan. Ada juga Bunda Cici dan Nawari ya. Matun ya, Cinta Nola, Simpulung Adus, Ngetu Sijayan Dating, Lusus Dengkul, Singledes Sikote. Sebagai dan semua saja Balani Star Pramon ya. Langsung saja ya, di kesempatan sore hari ini ada si kecil ya. Kapan bahagia ya. Asap.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Iya, terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda bisa mendapatkan

Alfa Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Mari kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Berici ya. Ya tadi sudah ada Stop Pacaran, ada John Grimis ya, ada juga Si Kecil dan Resah LB. Ayo disapa ya Pak Lo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam di Padang Dut, Dangdut Desa Poretan.
0: Nama-nama A. Alhamdulillah bergas waras, terima kasih suatu keberas.
1: Iya, LP kesepian.
0: Kesepian?
1: Tadi iya versi ini LP ya.
0: Iya.
1: Alamanya buat Miki Kong Desmet, Bapak M, terus Bapak Uyam, Bapak Uyam, Bapak Ari, Bapak Matung Milela,
0: Bapak
1: Bacung, terus buat Jeng Robi, Dagusti.
0: Iya, siap.
1: Bapak Umkas Nuri.

0: Terus buat teman Aryo. Terus buat Wong Parat.
1: Ngopi A, jadi war-war.
0: War-war-war-war. Terus buat Matam Berenggina. Terus buat Mama Winda Kaliwingi.
1: Yo.
0: Bilang Desmet.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat apa Sahrul. Selamat sore.
1: Yo siap.
0: Yo
1: sing kabeh wis sekang
0: ya.
1: Oh iya siap
0: yo. Mama Ardi juga selamat sore.
1: Kowe nur kandi nyak nyak nyak nyak nyak.
0: Kandi nyak nyak nyak.
1: Yo.
0: Oh happy juga. Ya makasih nomor ya.
1: Yo siap ah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di belakang cing. Bayu ada Uwan di kita sekarang, ada Aryo juga di sana ya. Selamat sore yang ada di wilayah kita sekarang tentunya. Ya. Ayo langsung disapa. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pak Jagut.
2: Sore Jagut. Pak Jagut, Jagut itu siapa
1: itu? Teman-teman. Iya, racun. Racun itu pancal Wiwin.
2: Cinta putih.
1: Iya, iya.
2: Salam ya. Kesian
1: menyenangkan.
2: Makasih salam nih. Iya. Oke. Terus buat Bang Parto ya.
1: Yo, kabeh baik, yeah. Ya.
2: Baru mandi.
1: Yo, benar.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Cincin. Baik, ada Madam Rengganis yang ada di Sitanggal. Di sana juga ada dosen Aldi, ya. Ya, Nur Kanti nyak nyak nyak nyak hadir, yo. Terima kasih, ya. Ada kang wer ECKW Rio ngopi. Kang Boim Atun ya yang ada di Pegirikan hadir ya, terima kasih. Mbak Am salamnya buat Kang Jojo, ada Kang Kopidin, Kang Aryo, Kang Kasnuri, Mama Lani. Ada Mama Ikma, Mama Nadia, ada Mama Nunung, Jasak Rajum, Papa HMHM, ada Mr. Kotrok, ada Mas Peter. Ada Jenderal Jahit, Aon, Agustin, KBPW, selaku di stop pacaran tadi sudah dihadirkan ya.
3: Diva Gandu.
1: Baik, pada kesibian LP ya, yang dikeluarkan oleh Aon, yang ada kita serap Joy, Cikiwir.

0: Fir, temenin ibu belanja yuk.
1: Fira lagi sakit bu, kepala sakit sebelah, terus mual juga.
0: Jangan-jangan kamu kena migrain. Buruan segera diobati. Nanti ibu ke apotik deh beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang bisa membantu mengatasi migrain kamu.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cutnyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati.

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabore itu ya. Sebatas angin ya, ada cinta Budi dan kesepian LB. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pajajut. Menemen-menemen. Cemi.
1: Hati mulut apa? Hati mulut berbisa hati. Ini Ariska itu tekan bau.
0: Nah, tuh nu genah gitu.
1: Cemi sok kada grogi kunaonnya.
0: Iya.
1: Allah damang.
0: Alhamdulillah berkas waras tergenas iso tuku beras. Itu lagunya apa ya?
1: Hati berduri mulut berbisa. Ah, ganti lah, udah atunya lupa.
0: Hati
1: itu
0: berduri.
1: Aja, udah susah aja deh.
0: Hati berduri, mulut ya, manis hati berduri.
1: Iya, itu Isa Ariska ya.
0: Ya, dasar Cemi.
1: Iya, iya, gorongi barunda kayak karwi sih.
0: Iya, nah atau bisa palelol gitu kunaon.
1: Teuing ari
0: sumplak
1: tidak
0: ya. Ari online ke sumplak palelol wae.
1: Iya, sok palelol bae. Salam-salam ya pendapat Kang Bawo, salam lo cantiknya ya, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Ada Aloki cita-cita juga ya.
0: Iya.
1: Ambil bakar mandu bareng Umi Lelanya.
0: Teteh sehat. Jarenya Kang uwer-uwer Ici Kiwir.
1: Alhamdulillah sehat Kang uwer-uwer Ici Kiwir.
0: Ya selamat sore Teteh Agustin.
1: Ya.
0: Yuk matri. Papa HM.
1: Engkau enggak.
0: Iya katanya nih HP-nya sudah enggak error tapi ya kalah.
1: Oh. Iya sok pulang ya.
0: Duh,
1: ya,
0: Cemi.
1: Ya, nanti lagi ya.
0: Ya.
1: Yo, Miko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jos.
0: Ya, atur nuwun aku sinau ya di Kuningan kanggo kesetiaan kanggo gabung nang radio Setara Pramon MM TK yo. Iya. Di belakangnya yo di sapa. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pada Dut.
2: Teman-teman. Andangnya saporet
0: Munyeng ucilnya bocong.
2: Somlake saporet.
0: Ya kuduk
2: Iya. Ini orang bisa melebunya saporet.
0: Iya bener.
2: Iya. Sehat ya Kang Baur ya.
0: Enggak berdas waras terkena sisa tuku beras.
2: Ya syukur alhamdulillah. Dan yang pada sehat ya Kang Baur. Iya. Ini orang lagunya apa ya. Enak apa ya.
0: Ya apa
2: KBW apa rane? Apa ya? Evita Mala ya Kang Bora.
0: Apa sendiri?
2: Evita Mala yang gak rane. Apa ya?
0: Yes.
2: Kelalen deh. KBW sing apa ya rane mimpi buruk?
0: Mimpi buruk?
2: Iya mimpi buruk.
0: Mimpi buruk.
2: Iya,
0: nah ya. Ya, salamnya dulu cuy, tak boleh ti.
2: Ya, salamnya yang perdana, Kang Bawor. Khusus yang lain pas siaran. Moga sehat selalu.
0: Mimpi buruk itu, kalau nggak LP, Rana Rani, yo.
2: Oh, ya, kue paling penting judulnya kue mimpi buruk.
0: Oke.
2: Seng anu kue bayar Rana Rani, Kang Bawor.
0: Iya.
2: Rana Rani ini, ya.
0: Iya, siap.
2: Iya. Ya terus ngobak atin bareng apa kanapi ini selamat sore. Terus ngobami bakar madu bareng melelane selamat sore. Terus ngobak kangas nuri bareng mawawi ini selamat sore. Terus ngobak iya siapa? Alokis sing Robi. Terus ngobak sama menikah Furkon Angario. Terus ngobak Bang Junet kawasan Jendergara ya. Iya Kang Mukri juga Mbak Saro bareng Mas Tione. Iya terus ngok iya siapa Mbak Rina alias Nyiratu ya. Iya kawasan Bandar Bolang juga selamat sore. Iya kok ngok ABB Kang Bor. Iya karena durasi juga ya.
0: Iya siap bener.
2: Iya masalah acara ini pendek.
0: Iya bener.
2: Iya jadi ya diringkus pewis kabemu balane Setara Pramon kape ya.
0: Oke.
2: Yang urung untuk salami yang ngampurani kok maning harus bisa melebu maning.
0: Yo.
2: Iya spesial lo ngekang bawur kaya ngeri tugas
0: kasih
2: apa nih ama tugas kaya ama jelas mengkoy kambora
0: amin
2: jelas ngok Kang Bawor ya, semangat juga berarti yang ini ya.
0: Okay.
2: Aroma Martini juga ya.
0: Ule yung, piyung piyung. Ulah kayo tenanan
2: lagi juga. Monitor apa lagi yang kiri-kiri kayak?
0: Monitor kalian biasanya modem dia.
2: Oh modem iya ya, model diem.
0: Iya, ayo.
2: Iya.
0: Ah
2: super ya.
0: Oh
2: iya. Masing lagi monitor setara Paramon juga ya.
0: Yo siap.
2: Iya, moga saya selalu juga.
0: Hmm.
2: Ya matur suwun Kang Bawor.
0: Yo siap.
2: Atas waktunya juga. Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bapak Cincin. Jadi sambut tadi warung pring ya. Eh Bapak AM ya, walu-walu Bapak AM si Cimaning. Pas kinggo tak set nganti teko adan ya. Ya langsung jawab halo assalamualaikum selamat sore di Padang Jod.
2: Waalaikumsalam.
0: Bila
2: di Padang Jod dan Jod sekolah teh.
0: Nemen-nemen Papa HM ketendang mana? Papa HM ketendang men-men.
2: Menghitung bintang.
0: Ya oke.
2: Kalau
0: melo KBB, oh kayak gitu.
2: Melo disambut lah.
0: Yo,
2: Kang Gusdin, Papa M, apa semoga sehat.
0: Yo, Papa M, ya pitu-pitu. Yo,
2: ini ya.
0: Yo,
2: yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak Cincin.
2: Ya.
0: Ada Ami Bakar Madu di Air Hakim Tiga Kota. Weh, Papa M, ya, pitu-pitu. Nyeru putih apa Kang? Ya, banyu putih lah. Iya, saya itu lebih banyak banyu putih, Mas Wer. Iya. 6145477, halo, assalamualaikum. Iya. Eh, Bapak AM kita kesempatan, weh. Iya. Jadi wis bisa online, HP ini serak error. Langsung, yo, halo, assalamualaikum, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Fedang-Fedang Lutesa, Forete.
0: Ya, telang, kamu, Pak Mio. Teman-teman. Iya, Sinyal Maning.
3: Iya kan, seorang minta lagunya dari Nur Halima ya.
0: Iya, apa?
3: Cerita di atas cerita, Kang Bawor.
0: Cerita di atas cerita.
3: Iya, salamnya buat semua balanis secara Paramon ya, tadi yang udah pada masuk.
0: Oke.
3: Iya, terima kasih Kang Bawor.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Bladincing.
3: Ya.
0: Yes. Ada Mama Frida ya, bersama Kang Abu Nasir. Ada di Rian Degunting Tiga Kota. Ayah tuntas sudah kebersamaan Bawor kesempatan sore hari di Padang Dut. Ketemu lagi nanti di Dendang Dandut Memori. Ketemu lagi di Paramount Show. Ayah selamat sore untuk semua saja. Selamat segala sesuatunya. Lah, wis pan pamit kira Anita lagi WhatsApp. Halo. Assalamualaikum, serah Paramount di mana ada berada. Mama Rianita, salam go Mama Nadia, Mama Lani, Ru Pesek, Mama Ilman, Mas Bagito, ada Mbak Wardia Gumala, Rianti, Pak Gedangin. Makasih go penyari, salam sehat selalu ya, terima kasih. Ya tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari ini di Padang Dut. Sampai ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Selamat sore ya, selamat punya kegiatan yang lain. Bawor juga pergi uplak-uplak rumah tangga ya. Jadi kalau WhatsApp atau bel atau gimana nggak diangkat karena HP kadang-kadang di dalam studio. Nggak pernah dibawa-bawa atau dipegang-pegang. Ya, Bawor itu supaya kemauan candak ya. Yang mainnya mudun langsung urusan rumah tangga. Lagi ya. Apa? Sampai ketemu lagi di Dendang Dandut Memory. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Paramon dari Jabertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat.

0: Nyamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Atau sebelah utara Alun-Alun, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Asri, Pak, awit mau kemure, boy, kayak pon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipah.
0: Ajenah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, cater.
0: Ndi si caper. Ki ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk 3 agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke

0: 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: nak, telepon bayan kok.
1: Ora apa-apa nak, mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak ku, HP ne mama ke wis Android kan, aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sikyo

0: hubungi call center kami di 0852 93
1: dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03 Randu Gunting, Kecandal Selatan, Kota Tegal. Jalan Lonel Supek Kuhturi, alamat di Jalan Jajar Sari, Beri, RT03 dan Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01 RW01 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuhturi Tegal.

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: Dirty Chapriti. Pagi sesi yang kedua di Dedang Dangdut Memory ya. Temu masih bersama Bawar Sing Somblak Tore Ece Kivir di edisi Senin 7 September 2026. Orang teman ibalan di setara peramon insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja di Dedang Dangdut Memory. Bagaimana kabar barang di setara peramon, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya selera dan pacin. Kedari tiap salam buat teman rekan Hane Tolan Sob 88. Pagi saya pikir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi yang ini kebetulan.
0: Amin.
1: Tunggu mama Asna. Terus buat singat ini muka suri bareng malam ini. Pijaman selalu ya bareng Cina Pintongnya. Terus ya Budi Atipe bareng Pede Gondro.
0: Oke.
1: Batin. Di aloki tajik tatu.
0: Yuk.
1: Namun tarong otong-otong bareng mama Nesoy. Tepannya Uyu. Tapi yang temennya Karisma.
0: Ya.
1: Oke. Terus buat Pisanto yang tangi, apa ya, Mama Wajra bareng Pater, Mi Pakar Madu bareng Melela, Arif Yawen.
0: Yang 614547 Alwa, assalamualaikum, selamat malam setara.
2: Jang.
0: Bener. Oh,
2: lanang ya?
0: Lanang, bawa, iya.
2: Nokangi,
0: iya.
2: Oke. Okay. Suara laro ya,
0: ya
2: akhirnya suaranya nunggu maning kan.
0: Weh, apa ini? HP ini beres, tak tunggu selamatane.
2: Oh Maria juga ready biasa. Woi Bu Mira sama Karmel juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, dua mode.
0: Yup.
2: Bu Ardi. Benar suara
0: Ibu Ardi. Yo nyiracu.
2: Lanjut. Wah,

0: motor sing awon ya usap.
1: Ya.
2: Mm-hmm.
1: Ya, no wes.
0: Kira kaya model ikian kau. Pam orang buah ikian kau juga. Sakracum, bisa di bahasa dia mawang. Drumnya bontos de gelot
2: ui. Pacul.
0: Katon dap di Marti. Di puterinin Mbak Ma, kasbur Mbak dia ya.
2: Selamat malam untuk Cino Larista.
0: Halo Cino Larista.

0: Yo selamat malam yo Mai Saro.
1: Oh yo Mai Saro.
0: Yo Mas Tio
1: ya. Iya.
0: Tapi
1: sih sini kan damai, sini kuat dengan damai lah kan.
0: Kae wadone duwe Mai Cahya.
1: Dewi Cahya tau maring keturunan kowe ya tau keturunan karo menang keturunan.
0: Oke.
1: Sama Suradoko ya. Aja dah, boleh sekarang apa kan? Boleh sekarang apa kan?
0: Oke. Oh,
1: sing gue kaya sa maro 35
0: saja. Kang Acong. Ah, tengaro Yusibat di Pak Gianten, Andi Pak Gianten. Tuh ini pas peresmian duduk lagi, sayang.
1: Orang salah benul, misalnya yeah. Kang Bawor, semoga salah lo kang.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam juga cing-cing. Kadang-kadang nyantai, kadang-kadang sibuk ya. Podo wae karo nyong neng lagi nyantai ya tinggal turu. Lagi sibuk ya orang bisa ngileng kiri kanan ya nol. Podo-podo wong lapangan. Dirimu Wonder Woman nol. Salut saya tuh. Ya, yang penting pada sehat ya, bersama anak-anak ya, bersama anak dan putu. Putu wenyo ya bersama anak dan putu. Ya baik ya Power bersama produk PT Denatur Solusi jadi kita semua. Cendol semangat terus ya, ini resah nih, spesial buatmu nih.

0: Gas. Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Juga jadi salah satu agen PT Denarno orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berat betulku habis, bisa order di kamu aja kali ya.
0: Pastinya Gas, harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia, dip dan agen
3: PBU Kepunduhan. Kiakwayu RT 01 RW 01 Desa Berkat Kecamatan alamat di Jalan Raya Karem
2: yang beralamat di Jalan Raya Kabubungi call center kami di 0852 9. Obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Apotek Farmua Alide 4 RT 4 RW 03 Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal di Apotek Farhes alamat

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramonda dan Saporeti. Ada datang untuk pergi Angga Satu, ada tetap kau sayang, ada dari Jakarta Lampung, dan ada Resah Mansur. Mayo 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Nama-nama-naman. Sarang Cik Emi Sanes. Yo Cik Emi. Mohon. Alhamdulillah bergas waras terginas. Iso tuku beras. Beras. Oh, ya ada di atas sehat habis makan ini tadi. Apa? Pingisan luka. Bapak Neuya selamat malam.
1: Bapak Neuya bareng Mama Neuya mang. Jadi
0: do
1: Jota
0: R. Iya.
1: Ada.
0: Iya, cari dulu.
1: Salam sedana buat Kang Bawa ya, sehat selalu bareng kita semua bahagia selalu. Banyak rezekinya juga ya.
0: Amin amin.
1: Semoga semangat selalu. Ada Mama Kiwi Kang Tau. Ada Mama Desi juga bareng.
0: Pingisan luka Jota. Yang nyanyi Jota bukan? Jota RG. Or winter.
1: Bisa aja sih. Lanjut ya.
0: Yap.
1: Mama asal bareng keluarga Kang Dodi.
0: Mania. Wahyu Ning Hai.
1: Mania bareng Wong Irnya. Selalu Wahyu Ning Han juga ya.
0: Yo.
1: Terus sama dia bareng Mas Agus Bayer. Kita Karmadu bareng Sinelannya.
0: Yo.
1: Yang Robi Jeng Robi. Neng juga ya. Terus ada Jasa
0: Kerja. Yo.
1: Oh ya Mama Neng bareng Mas Agus Bayer. Jasa Kerja bareng itu adanya.
0: Yo.
1: Ada Kang Victor, Kang Ahmad Ganteng ya, Kang Ahmad.
0: Yo.
1: Akbar yang di Jatimulya ya, Edira. Yo Jatimulya tuh apa sih?
0: Jatimulya itu desa.
1: Ragam. Nggak tahu lah.
0: Yo. Kang Akbar. Oh, Marga Mulia.
1: Iya, Marga
0: Mulia. Itu desa itu.
1: Terus Ibu Ida Martoloyo ya. Terus ada Mamu Cikajen bareng kata anaknya. Kakak HM juga. Salamnya Kang Ibni Abdila.
0: Iya.
1: Mama Ani Jonggok. Eka Anjas juga. Umi Habibah bareng Pak Degungkongnya. Bareng Kak Sarnanya. Kang Elsa. Ada Mamu Usti. Ada Mami Silmi. Ada Ibu Nasal. Tumben gak grogi nih.
0: Ya nanti sebentar lagi.
1: Enggak. Ibu Tanto yang tadi juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Abah Sari bareng Mama Nisa. Mama Kang Edi Dado.
0: Yo.
1: Kang Parjo. Jakarta Timur, Jakarta Pikir, Jakarta.
0: Yo.
1: Timur. Kang Bawor duit sama Mbak Yos cocok banget ya, kerinduan ya kemarin ya.
0: Apanya?
1: Duit sama Mbak Yos.
0: Iya kenapa?
1: Cocok banget itu suaranya mantep gitu.
0: Oh cocok banget. Ayo Mbak Yos penyiar, ayo penyiar ya podo.
1: Ya enggak, kadang-kadang ada juga, bukan kayak gitu.
0: Kayak gitu, cocok ya. Cocok jadi Mbak Yos.
1: Jadi apa tuh se-wiwing gitu ya, serangin
0: ya.
1: Gitu. Pinter nyanyi juga ya,
0: Mbak Yos. Pinter Mbak Yos, pinter.
1: Tapi pura-pura diem, Mbak.
0: Malam teh, sehat.
1: Malam juga.
0: Bunda Rini.
1: Bunda Rini bareng Mas Pramodiononya ya. Terus ada Umi Habibah bareng Fade Gondongnya juga.
0: Iya. Ibu Fatimah.
1: Ibu Fatimah.
0: Bersama Pak Sehudin.
1: Pak Sehudin.
0: Iya, Pak Sehudin.
1: Kang Adi sama.
0: Iya.
1: Jura atau Hal Arobi, Kang Aryo, Kang Aryo. Terus Handoko juga, Teh Cita juga ya, Mas Kopidin, Mas Andi Pagiante, Bapak Nakarisma, Mama Ne Ari,
0: Bapak Ayo cengar cengir ke.
1: Apa?
0: Ayo Anggi cengar cengir mau masuk ke sini.
1: Ini lagi apa Anggi?
0: Gitu biasa.
1: Ya,
0: Alhamdulillah.
1: Apa itu suaranya kedengaran?

0: Itu HP-nya itu udah sana duduk nih.
1: Ada pembagian juga.
0: Ya, oke. Yo, Ato. Ya, war ICKVir.
1: Bapak Nek Uya juga bareng Mama.
0: Iya. Yup, ada CM 615472 Jual. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat? Jadinya sampai teman.
0: Teman-teman.
2: Rembulan dalam pelukan.
0: Rembulan dalam pelukan.
2: Bisa mone duet karo Fuad ya.
0: Yo.
2: Rembulan ini siapa sih dagu jadi rembulan?
0: Iya, rembulan dalam pelukan.
2: Iya.

0: Bapak Jenggot Drop, Mas Awang, Mas Awang, Kangkung, Bapak Nikalisma, Mami Kalisma, Aryo, Aak Umar, Bapak Hasna, Jarot, Amin.
1: Teh Darmati.
0: Siapa?
1: Teh Darmati.
0: Oh iya. Jarot, Kang Donji, Jarot, Darwati, Mojang, Jarot, Handoko, si Samsul Tanjung,
2: Ajasman,
1: Mbak Ani.
2: Malam, Ami
1: Pakar
2: Madu.
1: Hmm.
0: Kan gitu. Eh,
1: Teh
0: Darmati
1: itu.
0: Oh, Teh Darmati, kumaha, Jamang? Kumaha kabarnya, Baraya?
1: Ya, itu keganggu saya itu. Incu saya ngebel video call. Itu cucu yang di Tasik. Paling-paling. Ki, acis, ki.
0: Ember.
1: Iya, kan, Gunaon. Master es krim saya ember. Gue tahu ini tanggal muda. Aduh.
0: Yes, yes.
1: Sing modem malam Umi Ami.
0: Oh iya. Lu bulannya berarti gini ya. Lu bulannya modem.
1: Ya.
0: Kamu jadi lu bulannya.
2: Alhamdulillah sehat Ami Baraya.
0: Oh iya, alhamdulillah sehat. Terus Miki siapa maling ya? Bunda Sete.
1: Ya. Matun.
0: Aduh, ya Allah.
1: Yo, matri.
0: Yo, matri. Nah,
1: Mas Nuha.
0: Mas Nuha. Amina.
1: Yo, Bunda Ana.
0: Bunda Ana saja, Bunda Ana. Iya. Tapi mau yo matri nawani upo happy. Tapi kalau nyong bepo daripada kau yos.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, yakin juga okay,
1: yeah.
0: Boleh ini ya, Pak Budiono, Bunda Timur Bobo, Mama Prija, Bapak Gio kalau Bu Guru, jalani ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Mandole mana semandela, Pak Kamali, Bu Bento, Pak Keto. Alhamdulillah, Bisku KBB ya, kamu tak akan Mama Selin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.
0: Yes.
1: Iya, halo, assalamualaikum, selamat malam, Saudara Pramod.
3: Halo,
1: selamat malam. Di belakang tuh biasa tiktokan, baik lah.
3: Iya.
1: Rumah ya itu ya.
3: Iya.
1: Salamnya bersama Pak. Ma apa saja?
3: Tuh
1: mak. Kupat, wilalah. Di safety.
3: Kemalu-maluin banget ya.
1: Ya enggak apa-apa. Terinasi buka-buka jenengan ge sehat ge.
3: Sama-sama
4: teh. Duit saya enak kan
1: Bogor. Oh, duit enak. Anjes
4: dukung.
1: Wah,
3: suara de mantap.
1: Iya.
3: Mangane jatur wae,
1: Mbak ya. Mangane jatur wae. Kan dili, pisane jatur wae sih Kang. Iya ki kan seng geleng-geleng. Iya. Suaranya
3: mantep banget ya.
1: Yo staf aus suarane. Ya, namanya Cak Emi wae sekarang dah. Ngereja Emi bener. Iyo lu. Wih, Mama Arci Pandian, selamat malam, ada di lawatan Kang Darto ya, kalau sinyal gue.
5: Iya, Mama Kiwi. Terus, siapa lagi ya? Kepada Uya.
1: Iya, oke,
5: benar. Terus, sebuah Mbak Eka Tonjong, Barang Mas Erwi. Terus, buat siapa lagi ya? Dato' Suraju. Terus, buat ya udah lah, buat
1: semuanya
5: aja Mas Bapur ya.
1: Ya, semua saja.
5: Kalian dari Palamong.
1: Yuk.
5: Asa Peset.
1: Oke.
5: Okay. Bapak kecuali.
1: Yuk.
5: Semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin. Yo.
5: Ya, supernya buat Mas Bapur.
1: Iya, makasih.
5: Berang Siti Anggi. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Semoga diberi rezeki.
1: Amin.
5: Yang berkah dan barokah.
1: Amin.
5: Iya, kita sih Mas Bapur ya.
1: Yuk.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Yop, Dewi Mei Cahaya yang ada di Nantisari bersama Mas Jamak. Waktu Dewi Mei Cahaya jadi pengantin ke Mas Jamak, sing nyekel mic yo power. Saya kenal juga Dewi Mei Cahaya itu bukan cuma setahun, dua tahun, puluhan tahun ya. Di radio GSM FM Jatibarang. Ya, bukan tidak asing lagi ya, sama Mas Jamak, sama

dalam beli. Ada buta, ada juga menggoda. Ya, ya bapaknya juga mau pilih-pilih ini besok mau tugas kembali ke apotek ya. Nanti mau pilih-pilih notanya disiapkan. Baik ya, ada cincin kepalsuan ya. Bawa Yuning Hei, Ece Kivir.

0: kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat yang bawa.
0: Ya, ini saya mau menanyakan Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu dak PT Denatur Indonesia Group?
1: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari dan kalem juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habut dan NR, jadi mungkin ada lambungnya gitu loh.
0: Jadi setelah minum
2: Habtat di 0852 9,
3: alamat di Jalan Raya Kertasari Siwen
2: 2 9 3 1 9,
3: dan di Apotek Berkah Sehat Sulang alamat di Jalan
2: Siwen, hubungi 101,5 103, hubungi call center kami di 0852 9
3: Jalan Raya Dal-

0: baik dari Mas Samlayu tadi dua buah lagu. Saya kembali lagi.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Lancita Lok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsul 5 Amaliah Medi.

Medika Farma, Kapan, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Jalan

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: menggoda rebulan juga pingsan luka dan cincin kepalsuan. Bayu di Sabayo Balu, assalamualaikum, selamat malam Stara Paramon.
1: Malam Stara Paramon dan Dede Saporete.
0: Naman-naman teman-teman iso tuku beras.
2: Iso tuku beras, terus?
0: Ya uwes terus maning
1: golek.
0: Nanti tuku dengkul.
1: Yang lu joro bong-bong, bro. Ini apa?
0: Joro apa, Pak? Lagu nih.
1: Bisa minum bir bintang.
0: Lagi puasa numpur.
1: Puasa prep. Puasa mengapa menggoyang? Lagu ini pengorbanan.
0: Pengorbanan yang masuk, Pak.

0: Mangsur dong.
1: Ya, lanjut.
0: Salamnya. Nop Anggi, arup bapaknya Anggi. Selamat malam. Sehat selalu.
1: Ya, Yu Matri, Matri, Matri, Matri.
0: Watri, Watri, Watri.
2: Selamat malam, Mama Rengganis.
1: Mama Elsa.
0: Mama Elsa, malam. Martia, malam. Terus Rina, malam. Terus Mama Lanis, balik ke Jakarta ya.
1: Burang ngerti.
0: Iya, malam juga ya.
1: Biasanya sih kepo dirimu. Ngerti, anak-anak ngerti kabeh.
0: Ngerti ya.
1: Yang tau ora tau takon lah nih, kowe wis balik ke Jakarta ora tau kowe.
0: Balik
1: yeah.
0: Mau jam loro.
1: Nih, malah ngerti jeneng jam semene, jam semene.
0: Iya. Ya, namanya juga telepon-teleponan.
1: Iya, berarti nomere wong-wong iki kepo kaya kowe. Untung ini Ardi lo tak wene. Ora soalnya ini denger wong iki belajar dari pengalaman kemarin. Setelah dia itu punya nomornya orang radio akhirnya.
0: Nge, malam. Namanya juga cinta rahasia.
1: Ya jenenge manusia kan kadang-kadang nasing ya. Bukan Epo, karena apa-apa. Iya.
0: Epo.
1: Soalnya kehancuran saya itu juga gara-gara pihak.
0: Memang.
1: Iya.
0: Kalau orangnya dekatnya kayak gitu, mas. Tapi kalau orangnya
1: lah ana wae. Wong wis kaplak ngene kok jek mikiri kaya kowe.
0: Enggak lah. Enggak mikirin. Potek.
1: Iya.
0: Bro, potek. Color merah.
1: Gue harus sendal-sendal ngacore urung.
0: Terusan buat apa?
1: Iya.
0: Bisa di apa nek? Yo kembar-kembar yo.
1: Yo. Aduh, jelas. Iya.
0: Terusan yang artian saya malam juga ya. Kan balik ya kenal.
1: Nah, tak gue.
0: Aku
1: udah semua. Bukan ini garap laporan.
0: Ini mengkeret.
1: Ini suatu pengalaman atau kesalahan. Jadi pihak-pihak secara pramo.
3: Ya lagunya Rita mas.
1: Gak apa gue.
3: Bunga-bunga rindu. Bunga. Ya udah semuanya pada
4: jim. Mama Rita juga. Takem. Yang Pak Cuma Malani.
1: Sikot.
4: War-war panahari.
1: Iya bener.
4: Sama Kiwi.
1: Iya, ada Aryo juga di sini. Oke, ada Papa HM.
5: Ada apa nih?
1: Ya, selamat malam Kang Erwin, Mama Elsa.
5: Bunda Kri juga ya.
1: Yo. Terjahit.
5: Terjahit tas malam.
1: Yo. Ram.
5: Terus lo.
1: Akil. Yo, Akil.
5: Ya Akil, selamat malam juga.
1: Bunda Sirim.
5: Malam.
1: Yo, ada Kang Sugeng Rawo di Tebong Kidul.
5: Iya, selamat malam. Ya.
1: Yo, Watri, Watri, Watri, Watri, Watri.
5: Watri, selamat malam, Watri, Watri, Watri.
1: Yo, Mama Snuha, malam Amina.
5: Terus juga Eka Anjas ya.
1: Oke. Okay.
5: Di pandangannya terus juga buat. Nah, jadi sekarang mau deh.
1: Oke, oh, siap.
5: Spesial super spesial salam sayang adik buat deh. Kamu tidak hanya selalu bareng keluarga juga di situ.
1: Oke,
5: okay, buat Kang Bawor, kamu sehat, tetap sehat, tetap semangat kamu udah ya. Bareng Dede Anggi, bareng Dede Anggi, bareng Dede Anggi ya.
1: Amin, ya. Alhamdulillah.
5: Tambah pintar juga, biar menjadi wadah yang
1: solid. Mas, bulan September ini ada lomba 2 ini.
5: Lomba 2 ya, mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan di, apa ya, teman kita tetap pintar.
1: Siap.
5: Atur suun Kang Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dula Cincing.
5: Ciao.
1: Hey, Mas Erwin ya, yang ada di Desa Cilibur ya. Desa yang begitu dingin ya, damai ya, dilintasi perbukitan ya. Terus apalah paninya. Karena ngendi sing ngrungok apal bagi bawor. Ya bukan karena apa-apa, itu kan dulu kan suatu pekerjaan yang hingga saya itu harus door to door antara dukuh ke dukuh ya. Nenggondo pokoknya sedina ini orangnya orang cukup nggak cerita ya. Jadi cuma suatu pengalaman saja. Pun dukuh ke dukuh atau kalau enggak ya yang penting itu Bagus Adi Permana di Karanganyar. Salamnya buat Mas Bagus Adi Permana. Bareng keluarga spesial buat ketiga istriku ya. Kurene siji apa loro wae kenal. Gus Bagus. Iso duwe telu nang kene bayu bayu. Ini siji kenal bateri-bateri panjenengan kok. Nadi kok kok limo. Terima kasih banyak kepada

janjimu ada kemuning bukit cinta dan bisikan kasih. Pak Wari pan nulis laporan maning ya untuk Balin Star Pramon ya. Bukan karena apa-apa ya, besok itu kan mulai perang lagi ngeluru rezeki ya. Ngeluru cuan. Mengejar target ya gue war ya. Jadi laporan-laporan yang perlu harus alat-alat titik bawa. Selamat malam untuk Bunda.

0: Selamat pagi, Pak Pepin.
1: Pak RT, lintus, Pak.
0: Iya, Pak Pepin, alhamdulillah, iya.
2: Itu mengelih lain, Fitama, sudah terdaftar Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal.
3: Mata Fitama, Sultana agen-agen berikut ini.
4: Kabupaten Tegal, di Aya Barat, Lebak Siu, Tegal, Tribole Dama, nomor 3.
3: Yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong, Tegal.
0: 852 9

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang

0: terkini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, Optana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW. Di Apotek Sto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Rers, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9318. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 1,5 FM.

0: Rindu, ada juga Cinta Biru dan Pengorbanan.
1: Bukit Cinta, yes, nanti tak cari wis. Kali, Bukit Cinta. Eh, tak cari wis. Ya lanjut.
2: Yang lagunya kunang-kunang.
1: Kunang-kunang. Wiwi Sumbogo.
2: Hah?
1: Wiwi Sumbogo.
2: Oh, Wiwi Sumbogo. Iya, salame. Oh, Papa HM.
1: Oke.
2: Sing skrung suarane mau ya bisa mlebu.
1: Eh, yo.
2: Ami pakar matu bareng Umi Lela. Oke.
1: Yo we, Papa HM gue.
2: Iya, Papa HM. Terus Mbak E,
1: Ibu
2: ini Pak Pramudia.
1: Iya. Mama E, Mama Eka kemantren.
2: Mama Eka kemantren. Iya, nyang. Biyen kemutan Mama Eka kemantren sing dulu nengak.
1: Iya.
2: Online dong, Mama Eka.
1: Iya. Iya.
2: Orang tahu kerungu suara nenyong, biar kemutan Mama Eka kemantran. Pen bengkana biar.
1: Iya, benar.
2: Terus buat siapa lagi ya?
1: Iya.
2: Pak atau Mai.
3: Malam. Bang. Bunda, Bunda.
1: Lu? Ali.
2: Ali. Apa sih?
1: Bang Kecret. Lah, bunda-bunda, Pak.
2: Bang Kecret. Yo. Terus Mbak Nia Wong Ireng. Iya, sudah kaplak-kaplak.
1: Iya. Terima kasih salamnya, Yuatri.
2: Yuatri bareng
1: Mamas Nuhar, Aminah.
2: Iya, jadi kecilnya Bab Kembang Pak.
1: Empat sekawan, empat mbangir cantik,
2: trio blesek ya, prosesnya udah balik ya,
1: yeah. Agar
2: kepenak ya,
1: trio plesek,
2: iya plesek,
1: trio blesek beda mana nih, kok trio
2: blesek kan, blesek karena plesek beda,
1: ya beda,
2: iya, Ibu Ida Martoloyo, yeah.
1: Dua jemblem, dua jemblem cantik.
2: Oh, dua jemblem cantik siapa?
1: Jengat ini ya rumah Mak Neng.
2: Oh, jengat ini rumah Mak Neng.
1: Mah, HP ini lah bisa nggak online, Mah, cari Mama Eka kemantran.
2: Oh, Mama Eka, iya yang kangen karung guyune.
1: Baik, tor monitor ketua karung lembur ya Kang Acong karo Yusibat.
2: Oh, Acong iya.
1: Karo Yusibat.
2: Oh, Yusibat.
1: Iya.
2: Iya. Terus buat semuanya aja.
1: Eh, trio plesek ngomong apa?
4: Malam Marina. Kesel Marina.
1: Alah,
2: kesel. Kang Bawar ini balik Kang Bawar.
1: Ya, ya. Waalaikumsalam Dupla Cicing.
2: Jas. Iya.
1: Ah, itu Nyanyi Ratu ya bersama Langlang Buana. Istri Solehah begitu itu. Lanangnya balik langsung disambut dengan senyuman, terus digawe ini wedang atau kopi kan di situ. Masalah online ya, begitu pulang langsung disambut ya, ya dengan senyuman digawe ini wedang atau kopi ya Mas Langlang, itu istri yang jadi gua akibatnya udah secangkir kopi ya bawor. 6154777 halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramod.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute seporepe.
1: Nama-nama Bu Santo.
5: Iya Bu Santo. Minta lagunya dulu Mas Bapak.
1: Apa cu?
5: Lagunya Seribu Janji Mas Bapak.
1: Seribu Janji
5: Ida Lela ya Mas Bapak.
1: Yo siap.
5: Salam-salam.

0: Salam perdana buat Mas Bawor sama Dede Anggi.
1: Makasih.
0: Kang Aryo.
1: Yo, Kang Doli.
0: Kang
1: Doli.
0: Kang Kasnuri.
1: Yo, matri.
0: Matri. Yo. Salam kenal ya, Mama Fatri.
1: Yo.
0: Terus Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya.
1: Oke.
0: Terus Mbak Nia Bukares. Terus
1: Oke.
0: Cacak Raju. Papa HM.
1: Yo.
0: Kang Uko.
1: Iya.
0: Terus lah belan ya.
1: Mama Eka, Mama Eka Kemantren.
0: Mama Eka Kemantren.
2: Oh,
1: ya setelah jumpa pertama.
2: Selamat malam.
1: Yo.
2: Mama Wiwin, Ma Ikma, Mbani, Mama Ari, oh Ibu Saade.
1: Ya, Mama Uya.
2: Mama Uya.
1: Mama Ari.
2: Mama Ari, Mama Karisma ya.
1: Mama Karisma.
2: Yang besok ya. Yo. Sasak.
1: Olo
2: Mama Ilman.
1: Olo yo.
2: Terus ngomong kakak ya.
1: Yo.
2: Ada sudah kaplak.
1: Sudah kaplak. Iya.
2: Terus
1: yeah.
2: Bunda Santi.
1: Yo, Kang Acong sing nang lembur ka Yusip.
2: Oh iya. Kang Acong sing kaplak-kaplak wingi teka.
1: Ya teka iya, karo mal karo Mbak Sibat yo.
2: Yo. Martiem terus go tari tunteng kembutuk juga wa atuh mai. Terus go umpoke wa atuhnya apa alul.
1: Ya.
2: Terus nggak kabe baik
1: mas. Ya kabe baik.
2: Siar ngeluar kene Malania.
1: Yup.
2: Supaya nggak terlambat.
1: Iya siap.
2: Mana nggak terlambat huruf.
1: Oke.
2: Makasih mas Paul.
1: Yup.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam rupa cincin.
2: Tuh.
1: Iya ada Malani di Menjung Agung. Baik di sahabat 614547 terakhir yup. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
3: Yang dute, seporete.
1: Teman-teman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kang Junet.
3: Ya.
1: Di.
3: Kere-kerinan buran ya.
1: Oh iya.
3: Kuritan.
1: Ya, kuritan gini kuri, hei intip.
3: Intip ya.
1: Ya.
3: Lagunya mau buran. Ibu kota ya.
1: Ibu kota, oke. Okay.
3: Burung diplay ya?
1: Hah?
3: Burung diplay?
1: Durung.
3: Salam ya.
1: Oke.
3: Lagi nggak Mama Lani ya? Nirato.
1: Yo.
3: Mama Asna ya?
1: Yowatri.
3: Mama Asnuri ya?
1: Yo.
3: Kang Doli. Saya Sakrar.
1: Yo benar. Yo.
3: Saya Telali juga.
1: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bajing. Ya, terima kasih Kang Junet di penyalahan jadi negara ya di gantungan ada Papa Ais Mama. Bayu selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu. Yang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Lagunya dia dong LV dia masih di YouTube ya. Nanti ikut saja gabung. Dari juga jam 8:30 WSK. Nongkrong aja kunang-kunang. Ada juga Racun dan Bisa 1000 janji setelah jumpa pertama dan ibu kota. Ini pas dari kembali ke 101.5. Setelah para modal seperti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngajuin proposal buat...
1: Bu, nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana?
1: Takut kehabisan, soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habu...
1: Bu Ija ini, habu top itu ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah, supaya saya ibuti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol kolesterol, TBC, dan lain repub dari Majelis Ulama Indonesia. Nol ISO 9001 tahun 2000.
2: Iya, di apotik-apotik dan agen
3: selatan Kota Tegal.
2: Yang beralamat di Jalan Raya Datus 30 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-958.
3: Di Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Berlan Larang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Semat di 10 RW 03, Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di
2: Mon FM yang beralamat Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Mata Vitama
1: beralamat di Jalan Tuku Umar Nah dan yang beralamat di
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Jalan Nomor 52 9319 9588.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungok Radio Paramon.
1: Iya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Capriti. Pada season ketiga di Paramon Show spesial Irama Pantura Taling dan Irama Tegalan. Masih ketemu sama Power Sing Somplak Tour EC Wir. Ya, di season 7 September 2026. Bagaimana kabar Balan Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik. Sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat dan bacin. Bagi yang sakit cepat dikemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Body Online. Bisa digunakan 3528888 atau 6154777. Channel Dep salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baik ya, ada Poma Rong Poma mengambil jumpa kita ya ECKWIR 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod. Naman-naman
1: Somplak Sopore
0: Ecekewir
1: Mardine Sopore.
0: Oh, iya.
1: Merangnya akas.
0: Oh, iya akas. Toil.
1: Salam kenal karo musuh enyong ya.
0: Iya.
1: Musuh enyong.
0: Iya.
1: Iya.
2: Aku esi melek Kang Ufo masih monitor.
1: Selamat malam Iwat yangku.
0: Waduh.
1: Tapi kasih setia monitor.
0: Iya, setia monitor. Aku tuh yang pribadi mentol kayak Iwat.
1: Iya.
0: Turunnya mengkonek nyawis mudun.
1: Iya, setia lah.
0: Bur. Anggur.
1: Lagune.
0: Iya.
1: Demen tapi sengit.
0: Demen tapi sengit.
1: Iya.
0: Demen sengit bimen sih.
1: Iya, sengit luar biasa wis laka-laka. Kayak Mardi karo wong Paduraksa
0: bimen.
1: Demennya tapi sengit. Sengitnya apa? Anggermoni. Anggermoni lagi mana sengit temen.
0: Kayak gue.
1: Kayak gue. Salam salam ya Plak.
0: Yap, mangga.
1: Perdana segas.
0: Yap.
1: Gue sedulur sing apik Papa Mudriono.
0: Yap.
1: Ya musuhnya tau rasa disalami.
0: Rasa disalami jadi.
1: Iya panangnya nome.
0: Yo.
1: Gue singanan ning pagi.
0: Oh yang lembur jadi mi kita.
1: Apa?
0: Lembur.
1: Lagi ngelembur tapi monitor.
0: Monitor lah.
1: Carane. Nyemeros orang keru.
0: Ya mau nih dedang dandut memori.
1: Mau tak ana informasi mau nih pan-pan diapik nak karo jenengan.
0: Oh. Ya mulai tapi kumat maninya itu ngeri-ngeri jam telu jadi mau nih beres.
1: Oh jam telu beres.
0: Iya.
1: Ya berarti kartu nih ya.
0: Iya bisa.
1: Iya.
0: Upo aku sih melek madam.
1: Selamat malam. Jam siap ditagi jam karonyo. Iya perjanjiannya.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Oke.
1: Harus songgo mi bakar madu milena. Bang John Cigambir memayati nanti Bang John wis suwek ya.
0: Bang John.
1: Pak security suwek ya.
0: Iya.
1: Iya orang sendal. Sedulur wadon sing nom nana ning kue ya. Kali bakung ya.
0: Iya.
1: Kue apa ya? Ih kali bakung apa nih?
0: Ya Yunita kali bakung.
1: Iya.
0: Orang.
1: Karo Mas David.
0: Ya, Papa HM nyendol.
1: Papa HM wis disalami yo. Saiki wis berarti wis di kepuk-kepuk karo Mardi.
0: Iya
1: endak
0: mau tahu online wis bisa.
1: Iya.
0: Yo. Ning Hai, selamat malam Ning Hai.
1: Ning Hai. Selamat malam.
0: Yo.
1: Terus mama kami tersayang. Mama Kiwi Kang Sawud.
0: Ya.
1: Kang Aril. Martabak.
0: Yap.
1: Terus senggo.
0: Kang
1: Urip saya pulau Ibni Abdillah.
0: Yo.
1: Iya. Terus senggo. Maisaro
0: Kang
1: Dio. Oh Ibni Abdillah terus

0: Iya Bapak Ari, Mama Ari.
1: Ya. Ya
0: terus Enggo Dasmad karo Mbak Ani.
1: Iya, siap.
0: Iya, terus Enggo Hai Kang.
1: Coba.
0: Aja kata-kata ya. Sing Medan Ari online ngirit.
1: Iya.
0: Iya. Selamat malam juga.
1: Oke. Okay.
0: Terus Enggo Kang Kasnuri Mama Wiwin. Iya, terus Enggo siapa maning ke Ninyong kelalet lah.
1: Yeah.
0: Ah, wis Enggo kabeh bae.
1: Kabeh bae. Wis kopi ini keburu atis.
0: Ah, kopine wis enteng. Yang lagi gelelengan.
1: Gelelengan.
0: Iya. Balik muncat-muncat aduh.
1: Uliung.
0: Iya. Pan setar orang libur. Gane wing mau lagi istirahat online kebenarannya manjing.
1: Iya.
0: Kaji Toro.
1: Iya, Kaji Toro.
0: Iya. Miki dolan ning omahe anak bojone bae lah wis bali.
1: Kaya kowe. Iya.
0: Karo bojone selamat malam.
1: Yo.
0: Mone ta panyokot panjukut. Panjukut nguyuwe wedhus tapi.
1: Iya. Puru-puru mudun arep maca karo sing anyar ya, Po.
0: Siapa?
1: Budarini.
0: Sing anyar siapa?
1: Siapa?
0: Ayo wong ngomongnya fitnah kowe.
1: Ya, fitnah.
0: Anyar-anyar. Kowe anyar ta Mardi.
1: Iya, Mardi mesti anyar. Lu dirimu kan tadi wong pengasinan.
0: Pengasinan.
1: Kirimu kok.
0: Pengasinan ta lagi ana acara ki.
1: Iya,
0: orang-orang mojok. Iya. Terus Enggo siapa maning ki ya?
1: Baik, apa jenenge? Jelas.
0: Jelas. Sing matane kaya iwak, kaya iwak.
1: Iya, mentolo wae.
0: Iya. Jajan yang telas ya. Iya, wis kabeh bae.
1: Ya, siap.
0: Lagune ano ya?
1: Anak.
0: Demen tapi sengit.
1: Yap.
0: Iya.
1: Tercengir.
0: Ngerti ya nyong dulu karo modem.
1: Ya ngerti mbak ya. Tau monitor loh. Kan karo
0: Anggi.
1: Siap. Amin.
0: Anak yang soleha berbakti kepada orang tua. Nama penuh dengan bangsa berguna kepada kang bawah.
1: Oke. Okay.
0: Cap bintangnya anak orang pelaku.
1: Anak.
0: Nambah maning.
1: Urung-urung kulaan ini serong bengdur. Iya.
0: Kali-kali dipaket maning.
1: Iya, ngepaketnya gampang wes.
0: Karo cipas.
1: Wah, cipasnya. Engko nek wong Itali balik kok.
0: Paling kila
1: wae. Awas mungkin mungkin ana lemburan apa apa
0: iki. Kabari jenengan
1: ora. Ora ya aku juga ra WA mana.
0: Iya. Terima kasih
1: ya, Pak.
0: Yo. Tak tunggu lagu nih.
1: Oke. Okay.
0: Suarane medan-medan rada pimen ya jenengan.
1: Iya, pimen.
0: Rada-rada serak-serak.
1: Ya, memang kayak kue.
0: Iya, wis. Sing sabar bae sing penting terutama sehat lah.
1: Iya, cuaca.
2: Si sepura se asli urakatu kang.
1: Waalaikumsalam dumblak cincing.
2: Kang kayak gini bapak uang kang sih. Kena udah dilawan.
1: Iya, kue.
2: Kena lawan bapak kena ugal.
1: Ya, kue.
2: Wes walemu ke sahu.
1: Ya.
2: Buri ini sama Pak Gruno ya. Selamat menela, mobil Belva, Frida sama Panasir, mau Frido. Enak ke?
1: Enak.
2: Keracu. Anak-anak langka. Yang tahu.
1: Septi.
2: Mbak Septi.
1: Yo lagi ngusul cengkol.
2: Cengkol ya. Pak Karanganya.
1: Ya.
2: Lanjut, Miki.
1: Ngerti ya.
2: Menarik Kang Parjo.
1: Sumur sangat ki rolas menit ngerti.
2: Iya. Terus okay. Bukan Sarbuti,
1: Surabaya. Yo, Sarbuti Surabaya. Iya.
2: Terus Miki ya.
1: Iya.
2: Surabaya. Maria di Maria dia Diansa.
1: Iya.
2: Pak Mandor, Bu Mandor.
1: Iya benar.
3: Papa HM. Wis mari ke HP nek.
2: Wis ora
3: ya. Kok ngemani suarane kowe.
2: Iya, jeling nemu.
1: Iya.
2: Mau bedetak mari kok. Galeri ka Bu Amlila Bu. Tak mulai Bu.
1: Iya.
2: Iya. Iya. Sampai kumah sampai kumah.
1: Oke.
2: Alhamdulillah lah kan. Kayong dulu nemen. Belah ibu nanti piwar kayak penyiar tong belaki ya kayong. Kayong pikiran kayong liak ini orang kawan
1: kayak. Kau yang berisik itu.
2: Ya kayak pemanis di astagfirullahaladzim.

0: cuma kayak ke langsang langkai kolet ya anu kayak ki memang ku pikirin dari marah
1: wis kidul we.
0: Kidul.
1: Ya.
0: Insyaallah
1: jangan ngendok. Ini malah
0: mari-mari. Bapaknya artis sprinkle. Mari-mari.
1: Gombong wis bisa online jar madam.
0: Madam alhamdulillah madam.
1: Oke.
0: Martin menggeret ya sama.
1: Ya.
0: Kita lagi tantu ya. Kalau itu Robi, Robi di sibuk aja
1: di putaran ya. Iya mungkin ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ya. Nomor sing jadul jadi miss call Dre, orang mohon nomor hapus Dre.
1: Mhm.
0: Andri Gondrong
1: ya.
0: Aku nomornya ke riset mau.
1: Kayak ada ganti chip ya, apa hilang om?
0: Iya,
1: nyuwun
0: baru
1: iya.
0: Asuk-asuk
1: mak,
0: untung
1: benerus dan
0: mau ganti kartu
1: kang 10.000
0: kang.
1: Iya, ganti kartu
0: wigo
1: chip terus itu
0: hilang
1: kape. Iya, kutunggu di.
0: Pakai ganti kartu ya pak, 10.000, nggak apa-apa mbak.
1: Iya.
0: Lanjut, baru sih nggak nahu, nalo bisa barang ngomongnya ke jam telu dan siapa nih pada tua kape
1: mbak. Iya, baik Bu Santo yang tahu.
0: Lanjut ya kan, terus buat
1: Panjara
0: Sajum, Bu Sajum, Mas Awang.
1: Iya. Terus
0: apa, Dro?
1: Bisa,
0: Sal. Terus monitor, udah apa sih? Ini, Tino sampai jam 5 sih, nggak apa sahur sih.
1: Oke.
0: Iya, ini hari. Kawan Tino KP ya.
1: Iya.
0: Mama Kiwi kan sahur, sama Marsen. Terus gue iwak. Tongkol,
1: ya,
0: kamu taro dong
1: ngodong ngodong juga,
0: okay. Ya.
1: Oke.
0: Ya, misi sales, mania, mengirang ya. Kang Dasmet,
1: ya.
0: Bang Etret,
1: yo, Bang Etret.
0: Beda paling misi saya kang. Bang Etret biasa misi awak. Kang Akbar ya. Ibu Tika Loni ya, sengaja kan. Ya, terus Bang Aril, karena kawasan mana ya Kalimantan kapi ya.
1: Ya.
0: Ida Pacul,
1: Rani Pacul, Dewi Pacul, Kunyel-kunyel
0: Pacul, Mas Arpan lagi nang Jakarta.
1: Okay.
0: Lagi kemana dia menit? Mas Arul, Mbak Nisa, kamu
1: okay.
0: Ngutin beduk. Gue, kamu ngutin beduk karo Mas Arul lagi batiri berleman sih lagi anoki umaneng anak ayam berleman sih.
1: Ya alhamdulillah.
0: Ya mulai mau kerja nang anak mau.
1: Oke.
0: Okay. Aja dah.
1: You.
0: Lanjut Eka on Anja sama lonjong ya. Terus apa Acong sama
1: yo.
0: Ibu Sipa ya.
1: Yo benar.
0: Ya lanjut terus oh, Wanto terus Dawet.
1: Ya Wanto cendol Dawet ya wayang ini Busrak.
0: Ya Pak Dewi Kunti
1: kan obay
0: ya. Yo. Ya sopan dari sekarang kami ya kan.
1: Yo siap.
0: Oh Wanto si demo cem jadi si demo cem
1: apa? Modem ya.
0: Iya kamu pada raksa.
1: Oke. Papa HM HM ya. Yang power di dukung produk PT Denatur. Bagi apa selamat malam untuk semua saja sama selalu yo manusia gibah ici gewir. Ada juga sengit tapi demen. Ada nanti awat. Sumur sangat dan kadang-kadang kangen ya.

Weh, rungokno liriknya gue. Orang kerjaan ya. Memperjelek orang lain tapi dirinya enggak bisa dikacau.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

0: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Tisapur ini. Nah, 3K, kadang-kadang kangen, yo, jelas hikmah. Umur sange, ya, punya keturunan Papa HM, HM, HM. Manusia gibah, yo, ningin yang ada trajemen. Ada juga sengit tapi demen, ya.

0: kita Mbah Lemo. Kang Raju bareng Mama Aji Jelisbon dan kelima bidadarinya. Lagunya enak dong, salam dibungkus saja buat kabeh. Balonis Tara Pramon FM, dimanapun Anda berada. Salam manis, ngosi kembar, nok Isna, nok Esye. Anak nok Windy, nok Anissa, Abbas, nggak makasih ke Raja Somblak dan Dede Anggi. Pagi up 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam, Tara Pramon.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Setara
0: Paramon
1: FM dan Dute Sapo Rete. Nama-nama Ece Gewir. Sehat Mas Bawa.
0: Alhamdulillah berkas waras terengdas. Iso tuku beras.
1: Iso tuku beras ya. Iya syukur sepenting iso sehat.
0: Yup bener.
1: Iso tuku beras. Mau lagunya
0: apa toh?
1: Apa ya? Katanya bakan api itu mintanya mendung ireng mas.
0: Mendung ireng, oke. Okay.
1: Ya, padahal kurung mendung ya mas.
0: Yup.
1: Tapi iya.
0: Oke.
1: Okay. Cuma lagu ya mas.
0: Oke okay, benar.
1: Iya, misalnya semuanya aja ya mas.
0: Oh iya.
1: Yeah. Sampai set dimanapun berada tanpa terkecuali. Buat balanya setara para motep ini.
0: Oke.
1: Iya, dimanapun berada ya mas.
0: Iya siap.
1: Spesialnya buat Mas Bawor ya.
0: Okay.
1: Barang nok angginya semoga diberi kesehatan barakallah ya mas ya.
0: Makasih.
1: Terus buat supernya buat Abah Hanapi ya mas.
0: Iya benar.
1: Semoga diberi kesehatan juga yang itu yang minta mendung ireng.
0: Iya benar.
1: Iya. Apa itu ya biasanya itu ya mas.
0: 94 telis sana.
1: Iya. Bilang telit telur.
0: Iya.
1: Terus mendung ireng. Gini kayak mas. Kangkaji gaul mas.
0: Oh Kangkaji gaul ada sesetan tuh. Di set ada itu.
1: Iya. Iya. Iya, supurnya lagi mutang-mutang muntar ya mas.
0: Oke. Okay.
1: Iya, semoga sekolah juga. Terima kasih mas Bawor.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dupla cincin.
1: Cacar.
0: Napa ate napa kenapi di Mencasem Timur. Saya itu ngeset aja udah jadi, iya. Kalau seandainya saya turun itu tinggal langsung glosor, geletak, iya. Udah jadi ini sampai jam 5 pun juga. Iya, napa ate napa kenapi di Mencasem Timur. Ada Mas Irfan ya, Mama. Nanya, ya sehat selalu tentunya. Bayu 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
2: Dangdute Saporete.
0: Nemen-nemen-nemen.
2: Gantenge Saporete.
0: Munyang-munyang udele badang.
2: Soblake Saporete.
0: Ya kuduh ya.
2: Habutop ya lu Saporete teman.
0: Habutop nyanding selalu.
2: Iya. Mama Ardine karo Dede Anggine Saporete.
0: Wis turu.
2: Wis turu.
0: Iya.
2: Sehat ya Kang
0: Bawor. Berkas waras tengnas, iso tuku beras.
2: Ya syukur alhamdulillah, nah, pada baik sehat ya.
0: Ya benar.
2: Saya ketemu maning walau mau neng kae dendang dangdut memori ne bisa angel nemen.
0: Angel nemen.
2: Iyo. Ya malah kecanda ke bengi.
0: Ya ora papa.
2: Iya, ora apa-apa, paling penting kecanda.
0: Nah, kayak gitu.
2: Daripada melongo.
0: Yeah.
2: Iya, kayak wingi melongo terus. Nyong laguna pagi Kang Bawor.
0: Apa?
2: Kayak wis nyong ya lho, penyakit hati.
0: Penyakit hati. Wih,
2: iya, penyakit hati guys, dipikirane ya.
0: Iya, coba dikuliti.
2: Iya. Salam ya, melu batin wis niki ya.
0: Iya.
2: Iya, ya ini wis komplit kayak niki ya. Yang nanggo gantian maning ngomburine.
0: Oke. Okay.
2: Iya, mohon Kang Bawor buka maning ya.
0: Iya, lihat si kon.
2: Iya. Ya spesial aku Kang Bawor baik ini tuh.
0: Terima kasih.
2: Iya, moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Jelas mau Kang Bawor ya tetap semangat juga.
0: Oh, insya Allah.
2: Iya. Aroma Mardi ini anak.
0: Waduh, Edi.
2: Iya. Yeah. Mau demi makan lagi monitor.
0: Ya.
2: Iya karo prengas-prengas ya Kang Bawor.
0: Bener.
2: Iya. Super ya nggak sing lagi monitor Tara Paramon juga.
0: Oh iya siap.
2: Iya moga saya selalu juga ya Kang Bawor.
0: Amin.
2: Iya ya yes, matur suwun Kang Bawor.
0: Juuu.
2: Atas waktunya juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumplak cincin.
2: Joss.
0: Ya, terima kasih Mas Osi Saputra yang ada di Warung Pring. Di sana juga ada Mas Harok Haro Mas Tio, Kang Naam, Kang Muhri, Uki Prasetyo. Kalau di Pakemberan Warung Pring ada Mas Agus Salim, ya wih selawas temennya. Ayo Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor lagu di kadang-kadang kangen. Spesial gue Pais Banu, super spesial gue Forever My Heart. Terima kasih buat Kang Bawor. Baik mendong ireng ya, ada Buyut Jawa, ada juga nanti penyakit haji cekiwi.

Nyung, Nyung.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Kartini. Di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Sripah, awit mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, bisa?
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong rain orang katon. Matanya rusak, liku nembek kajoke no.
1: Bisik boy, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang guku. Oke. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama, endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, cater.
0: Ndi, si caper. Kon ora weruh nyolek ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi Habutop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat ya, Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutok, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen apotik sehat selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Abi antar ke pasar.
1: Enggak, sendiri juga bisa kok. Aduh, silau banget.
2: Kenapa, Mi?
0: Hati-hati loh, kok micing-micing gitu matanya.
1: Silau banget, Bi. Tiap keluar rumah cahayanya kayak nusuk ke mata gitu. Sampai perih nih mata Umi. Berair juga.
0: Nah, itu karena kesehatan mata Umi terganggu. Udah, ayo Abi antar aja. Sekalian nanti Abi beliin Pitama ke apotek deket pasar. Biar mata Umi sehat, gak silau kalau keluar rumah. Pitama itu kan solusi kesehatan mata, Mi.
1: Oh, ya udah atuh. Ayo anterin aja ke pasarnya. Beneran tapi ya, nanti beliin Vitama ya, Bi ya.
0: Iya, Mi. Nanti Abi beliin sambil nunggu Umi belanja ke dalam pasar. Bonusnya nanti kan malam Jumat.
1: Idi. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar.

0: 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
1: Ke-8.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
0: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal. Mohon maaf.
1: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
0: Ya buat pendengar yang lain ya, dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal, ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
1: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Andi, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ndeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie. Nombek keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan esik kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esik enom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857 4016 8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
1: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
0: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
1: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
0: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
1: Enggak dong, kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
0: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
1: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
0: Oke deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Kan? Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara dan Habutop, minyak kerbau sultanat, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: apa itu yang jatuh? Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya.
1: Gitu ya,
2: Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna Kabupaten

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: aja nono nembe ketemu karo sampean, nono uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: gagal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Dracat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kiri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, wa khususan ila Sultanul Auliyai Syekh Abdul Qadiril Jailani, wa khususan ila hajatina wa hajatikum, hajatan maslahatan mubarakatan.

Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabilahus kepada seluruh para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah subhanahu wa ta'ala.

Dan ini majelis, majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah, saking arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin.

atur sound system suara eho efeknya diicalakan mawon kersane sanjang kulo langkung cetok. Nah kates niki mawon cekap malah langkung jelas ngeten niki nggih Bu nggih. Mergo suarane kulo niku kemrasak Bu. Anggere efeknya terlalu ageng dados wontene mboten jelas. Matur nuwun sanget Pak, cekap iso jodir dekodek. Kulo dongakaken mudah-mudahan sound systeme tambah laris.

Hadi Sarwono. Ingkang pundi nggih Pak Hadi Sarwono? Sing mriko masya Allah ganteng banget ya Allah. Kumise jelantir. Kaya tambang dadung sapi. Meredadadada kata sabang none. Luar biasa. Matur sangat Pak Hadi Sarwono. Panjenengan dipun rawi piyayi kathah. Pertanda pilih panjenengan dipun guyubi piyayi kathah. Alhamdulillah.

Amba. Wih, aja salah paham. Sing dimaksud istrinya tambah, istrinya Pak Sarwono tambah cantiknya, tambah soliha, tambah sayangnya. Gitu maksudnya aku.

silaturahmi. Amargi wau Bapak Hadi Sarono ugi ngendika, ana ancaman piantun ingkang seneng medhot tali seduluran. Dipun ngendikaken wonten hadisipun Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah qati'u rahim. Haram lebet swarga menungsa-menungsa ingkang seneng medhot tali seduluran. Anak tanggane hajatan ra gelem tilik, tanggane sakit ora gelem tilik, anak tanggane barang gawe wegah kondangan, niku salah satu medhot tali seduluran. Maka ternyata piantun-piantun sing seneng medhot tali seduluran karena penyakit gengsinya niku terlalu tinggi. Gengsi untuk berterima kasih, gengsi untuk meminta maaf, dadosaken urip niki rugi. Mergo

contoh panjenengan nun sewu naudzubillah min dalik lagi jengkelan karo Pak Sarwono, padahal nuju teng Wande satu-satunya jalan adalah liwat latare Pak Sarwono, tapi mergo lagi jengkelan, mergo lagi ana masalah, jenengan wegah njaluk ngapura arep liwat latare Pak Sarwono, ya gengsi. Sing kudune latare Pak Sarwono aring warung nengku namung jarak 7 meter, tapi mergo bebek liwat dalane Pak Sarwono gone muter ngasih sekilo, ngelasak-ngelasak akhirnya malah kejojok paku. Mung gara-gara gengsi njaluk ngapura dunyan seamban-amban raose sempit, merga nopo wegah njaluk ngapura lan wegah ngapurane. Maka monggo

Jenang sedaya tafakur kali Gusti Allah bene kuasane wingi sak wulan suntuk bener-bener kaparingan rahmat hidayah barokah saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma Allahumma. Mbak Furi Mas Agus cie nikah cie pengantin izin-izin non sewu Mbak Furi Mas Agus panjenengan nikah pasti sampun onten persetujuan dan maksud tertentu untuk membangun rumah tanggan. Tapi ternyata tenggene Islam yang namanya nikah diku ono dua tujuan. Tujuan yang pertama diwastani hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Tulis. Beto buku napa mboten? Sebelah wingking mereka ibune beto buku napa mboten? Kebiasaan. Bapake beto pulpen napa mboten? Betah? Pundi pulpene? Nah, bapake niko jan sing kumise padha karo Pak Sarwana niku jan pulpene lengkap. Oh, Pak Lurah. Lah sewu nggih Pak Lurah, aduh jadi enggak enak.

amplopnya saya bagi dua. Nggih, Pak Lurah amplope kula isine. Makasih. Sing lintune bapake mbeta pulpen apa mboten? Mboten. Pak Dalang mbeta pulpen. Mbeta pundi pulpene? Luar biasa. Lha malah niku bapake pulpene jare kejagungan. Jangan-jangan pulpen blobor. Sing mboten ngasta buku pulpen nggih mboten menapa wong kula nggih mboten wonten niatan mucal. Niat kita adalah belajar sesarengan eling kinelingan ngaten nggih Bu nggih. Tujuan yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Yang namanya rumah tangganan punya tujuan ingin meneruskan rasa cintanya. Karena cinta niku adalah kebutuhan naluri setiap manusia, tiang kakung duwe rasa tresno dateng tiang estri, semanten ugi tiang estri duwe rasa cinta dateng tiang kakung. Niki adalah kersane Gusti Allah. Maka nikah itu sendiri terdiri dari tiga huruf Arabiah. Huruf yang pertama adalah huruf nun. Nun menika bimakna nikmat. Nun sewu Mbak Furi Mas Agus, ternyata nikah niku nikmat. Jere. Lah nyong kan rung tau nglakoni. Dadi niki referensine nyoba barang jere. Tapi pada barang jere, nikmatnya orang menikah niku luar biasa. Nikah niku 10%-nya nikmat, sing 90%-ne enak banget. Jere. Lho, secara kasat mata nikmatnya orang menikah sengien. Mbak Furi sarek piyambakan. Mas Agus paling sare ngeloni bantal guling. Nisa

Paling bisa ngentut. Apa maning pengantin anyar entut dirasane nanas. Sakit ana sing memperhatikaken, ana masalah dimusyawaraken sesarengan. Nikmatnya orang menikah diku luar biasa.

0: benar-benar saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Maka Kanjeng Nabi ngendika, salah satu pondasi yang harus dibangun suami istri adalah tahabub. Napa ibu? Tahabub. Tahabub niku artinya saling mencintai, boten wonten unsur paksaan dari pihak manapun. Maka kalau semanten wekdal Mas Agus wonten ing susukan badhe nglamar Mbak Furi wonten Purwasaba, Mas Agus meniko ya pamit rumiyin kali ibunipun. Mas Agus antuke pamit ngeten. Mboke
1: we

ibune Mas Agus mangsuli. Karo sapa tole? Mas Agus jawab, "Bu, kula niki wis kandhang calon." Kok wis duwe calon? Cepu, dene ora ngabari karo ibu. Calon niku lho, Bu, seorang perempuan yang cantik zahirnya.

Sí.

0: soleh, suami ingkang bisa mendidik istrinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Allahumma saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Mula niku bedok nikahi wong biyen, bedok nikahi wong jaman sakniki. Pengapunten sangat ibu bapak mbah putri, dalam mirang kabar menawi jaman sengien tiang nikah niku dijodoh-jodohaken. Napa leres mbah putri? Oh leres je, tapi mungkin yora kabeh. Bisa dihitung roto-roto tiang jaman sengien niku memang nikah dijodohaken. Yono sing setuju, yono sing boten. Sing boten setuju kali nikah model perjodohan karena antuke mikir niku hanya sekedar logika tanpa didasari agama. Mikire ngeten tiang nikah dijodohaken. Sing soke dijodohno karo sing piyayi. Sing piyayi bojone karo sing piyayi. Lah kok sing mlarat karo sapa? Enten sing mikir ngaten, Pak. Lah gre sing mlarat bojone karo sing mlarat, lah berarti kok anake mlarat ngasih sekarat. Enten sing berpikirnya begitu pendek ngaten niku. Ana male. Oh iya, Pak Dalang lagi ngladeni mumpuni, matur sangat Pak Dalang. Aku bisa stres ngaji nang Purwasaba. Jebule Pak Sarwono ketularan Pak Dalang. Luar biasa lho Pak Dalang, ali-aline gedene sekeong-keong.
1: Jenengan menika idola kula.
0: Masya Allah.
1: Sampun cantik, solehah malih.
0: Amin ya Allah. Biasane menawi kok pun muji kados niki kula rada curiga.

Lah biasane anggere ditongakna melu nambah amplop. Biasane ora ya apa-apa, jangan terlalu dipikir. Nanti gampang saya tunggu di belakang. Ibu bapak ingkang tansah kula hormati, kembali mali tekan dimiki nyontek di kelalen lajan. Oh iya, sing suki karo sing suki, sing melarat karo sing melarat, akhir melarat ngasih sekarat. Unten sing pemikiran ingatan mbak. Ana malih sing mikir begini, sing ayu dijodokna karo sing gagah, sing gagah bojone karo sing ayu. Lengko sing elek kaya mumpuni karo sapa? Sing elek bojone karo sing elek. Lah berarti mengko anakku elek bue kaya tembelek. Ngenyek banget yakin, masya Allah. Mulai ngaji jari mumpuni kaya tembelek. Itu hanya penilaian manusia, pemikiran pendek manusia tanpa didasari agama. Justru menawi pianten kok mikirnya secara agama, orang nana jarate menungso kok melarat terus, lu yang mboten mungkin. Kecuali orang itu tidak mau berusaha merubah nasibnya. Maka ternyata kersanipun Gusti Allah ono nikah model perjodohan. Karena pasti tiang sepi pun sampun berpikir apik orane, baik buruknya kangge putra putri dipun jodohaken. Lan ternyata model perjodohan zaman sengen niku sesuai dengan syariat agama Islam. Karena tanggene agama Islam pun tiang nikah dijodohaken karena memang bener-bener antuke ta'aruf niku luar biasa. Ta'aruf wong piantun zaman mien mung dere ngertos niku astane ta'aruf. Contoh wong nikah mien bapake ibune ngenjang pagi badhe ijab. Sak dereng ijab niku dereng pernah kepanggih. Jangankan nyenggol ngobrol langsung niku dereng nate. Nah ternyata bareng sampun nikah nembe pacaran. Antuke pacaran setelah nikah. Tapi walaupun pacarnya setelah nikah, tapi kan anaknya pirang-pirang. Anggera cinta ora mungkin putrane kata. Maka nikilan nikah cuman bedeku ternyata tenggene syariat agama Islam ta'aruf yang sesungguhnya. Benteng karo bocah jaman seniki ora dicodok na badan jodok-jodok na dewek. Bukti nyata nih bocah SMP SDP seniki pada pacaran turun nikahan bingung ngundang ayah karo bunda. Nah berarti pernikah ngundang iki mbah kakung karo mbah putri. Waku bae bocah jaman seniki lu lari jaman seniki pak nyekel HP. Wis kocap nyekel HP mbok diundangi teng tiang sepejen blas ora nyelingak. Padahal ngasih wong tuane nggone ngundangi ngasih lambene bengor. Nyelingak bebabar pelotas, tapi giliran HP nang ruang tamu buat saya nang pedangan. Kok kerungu HP ini mau niklunting, lho gue melayu nganggu gigi papat. Mereka napa? Nampak SMS kang pak care. Dan nikilah ibu bapak, zaman ini ku ngaten ya. Saya tidak menyalahkan zaman, karena niki adalah kemajuan. Bocah zaman seni kira dicekeli HP lah ya cupu ketinggalan karo kancane. Boleh putane panjeran dipun cepengi HP. Ning satu syaratnya tiang sepungge kedah ngecek HP ne putane isine nopo.

nikmat. Huruf yang kedua adalah huruf kaf. Kaf menika bimakna karomah. Karomah menika artine kemuliaan saking ngarsanipun Gusti Allah. Menawi wahyu diberikan kepada Nabi, tapi menawi karomah niku diberikan kepada waliullah, walinipun Gusti Allah. Tapi ternyata ibu bapak, suami istri pun sakit pinaringan karomah, kemuliaan saking ngarsanipun Gusti Allah, ketika seorang suami istri sakit saling menjaga kehormatan masing-masing, menjaga atas nama suami istri bentuk dari rumah tangganya. Seorang istri ngormati kali tiang kakung yokutu ngeregani kali tiang istri. Ono permasalahan apa wan dipun rembuk rukun sesarengan sesuai dengan syariat agama Islam. Maka ternyata nikilah Kanjeng Nabi sampai ngendiko, kun kaliyadain wala takun kal uzunain. Suami istri niki kaya dene tangan kali. Jangan sampai suami istri niku kaya kuping. Bu. Bu. Bapake. Bapake. Masyaallah antuk ke mriksani mumpuni sampai ora kemedhep. Nah, saya upak. Ternyata asto kanan kali asto kiri niki benten nopo sami? Sami nopo benten? Ternyata tangan kanan kali kiri niku beda. Ning walaupun tangan kanan kiri beda, ternyata guyub rukun iki luar biasa, Bu. Bukti nyata tangan kanan kiri niki kompak. Jenengan menawi sawet tindak niku ketinggal indah. Kenapa indah? Mergo astone nggone limbean kuwi gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalahi mundur ke belakang. Sak konture tangan kiri maju ke depan, yang kanan ngalahi mundur ke belakang. Mulane keton indah. Mergo napa kompak gelem gentenan. Lah tapi cobin jenengan kondur pengawasan mangke antuk tindak tangannya regelan nasi ngalah maju bareng, lah kayak vampir, Bu. Waku mulai

minimal sholat sunnah duha katakanlah. Remrekangat mawon sing kaku nyambut gawe mbok udan ora krasa kudanan panas ora krasa kepanasan mergo napa direwangi kali sing estri. Aja malah bapake nyambut gawe malah sing estri teng dalem isine mu nonton TV melompong delohom glenggem ayem-ayem mijeti HP Twitteran, WhatsAppan, Facebookan, masak ora enak kumah kaya kapal pecah di bojo model kaki ijol lah sapi bae wak suh nyong lo ya non sewu nengingu sapi kan kenapa kani rumah tidol payu larang lo wong wadun isini mudlohom gelenggemi jadi aku ngapa yang istri teng dalem dikata-kata untuk kayak ngurumat awak. Rumat awak niki kanggo ngormati tiang kakung. Berarti antuk yang ngormati awak di samping kali zikir tambah kinclong wajai. Wajai nggih nyenengaken. Mergo napa? Gone zikir selawat bener-bener kalian Kanjeng Nabi eling kali Gusti Allah, maka tiang kakung pun rasane adem. Suami di depan, istri di belakang. Sakandure ketika ada kemundurannya tangan kanan boleh tangan kiri maju ke depan. Contoh tiang kakung lagi ono uzur ono halangan ora bisa nyambut gawe contoh pamine lagi sakit ngatane go. Boleh tiang istri niki menggantikan posisi tiang kakung tapi bukan menjadi imam keluarga. Gini ku bantu perekonomian seorang suami contoh seniki kan kata TKW nggih Pak nggih. Kata tiang pekerja teng luar negeri roto-roto malah tiang istri. Boleh silakan tiang istri nyambut gawe mengejar karirnya, tapi dengan satu syarat harus atas dasar izin dari suami. Ibune mboten diwarengi nggih sampun sami paham. Karena ridho dari seorang suami adalah surga kangge seorang perempuan. Maka tiang istri dari rasa takdimnya kedah dijogo. Maksud seorang istri di depan nyambut gawe bukan menggantikan suami sebagai imam keluarga, betul?

yatim karo tiang kakung. Karena yang dikhawatirkan tegene Islam, tiang istri nyambut gawe adalah timbul rasa sombong. Contoh sak deki tenggene Purbalingga nuwun sewu. Sak deki dangu-dangu tingkat perceraian wonten Purbalingga rada meningkat karena salah satu sebabnya akeh pabrik idep nang kana. Apa hubungane idep karo cerai? Kados niki critane. Wong gawe idep niku perlu ketelitian njrimet. Sing biasane nyambut gawe njrimet niku wong wadon gelem teliti. Lah akhire karyawan

niku wis rasane kesel, akhire cengkel, nyeneni sing kakung mboten trima, sering cekcok, akhire milih jalan cerai. Salah satu sebabnya ngaten. Lah, sing wadon ini kindumehaken bisa golek duit. Dumehaken gaji, dumehaken iso dadi pekerja, iso nyukupi kebutuhan.

Tangan yang kedua, ternyata tangan kanan karo tangan kiri niki guyub rukun. Guyub rukun e tangan kanan kali tangan kiri. Niki jenengan merubah suara, Mas. Jenon sewu. Oh kados niku sing teng Jawi, bene suarane kula ngantos dugi mriko-mriko. Ya wis nyong manut lah. Ambok jare sapa sing teng Jawa, suarane apik temen ya jal ketil iki. Oh ya jebule kene ayu. Ya cokan cerdas jenengan pancen. Maaf ibu bapak, kula niki anu bocah sono. Lho ngaji kok kaya nonton dangdutan ya sapa sing sot. Mboten menapa kula niki nggih anu bocah seneng guyonan. Mbok pilih kok ngajine ana guyonan, muga-muga guyon kanggo ibadah Allahumma.

tatah sing tengen ngukuri sing kiwa. Sak kondure tangan-tangan kecokot lemu itu ramai diperintah sing kiri ngukuri sing tengen. Lah saumpamine tangan kanan kiri gatel bareng tangan kanan kiri gelem kukur-kukuran. Masya Allah, Gusti Allah untuk nyiptakan menungso begitu sempurna. Semanten ugi Kanjeng Nabi gambaraken guyub rukune suami istri.

Ternyata dereng sakit nyambut gawe maka ora diperintah tiang kakung nggih mbantu tiang istri. Sakondure tiang kakung mboten teng dalem kok weduse muni pe merga kencoten. Orang wis diperintah ibune mangkat tari sawahnya kelengan kandhi ngerarit nyesrek suket. Luar biasa. Tiang istri mriki tes wonten sing kados niku mboten, Pak. Kata subhanallah solekah. Saling solek solekai sampai soleka, maka saling pengertian tiang istri ngormati tiang kakung yang regane karo tiang istri, maka karena tiang kakung dinten dinten teng luar rumah nyambut.

papake setuju? Apa temen gone jawab? Ya sing simpel disit niki kula contoni gone basa teng papake ngeten. Ayang papi dalem tadi nyuwun artone niko kang gitu mbah sepupun dapur papi. Siwane papa kerap jawab langko. Tapi karena ibu ini gune boso alus dan terus merubah pikirannya bapake. Bapake terus merogosa katok mendedopet melakar katok-katok ke sisan diudari. Maksudnya kan dicuci aja salah paham. Lo non sewu mbak Furi, tiang istri nyuci satu celana suami ganjarannya ke sewu pahala. Lah makinin bong wadu nyuci celana bapak kesedina ngasih pitulas. Berarti tiap dinten entuk pahala pitulas sewu alhamdulillah. Syaratnya satu, nyucine sing ikhlas aja krong grenyem. Mbak katok krong grenyem di katok kotor kabeh. Ganti kotor maning, ganti kotor maning, ganti kotor maning. Anggereng

40 dalu putane badhe sare. Kersane sarene tenang orang ngimpi elek tangine seger dileselus kali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 20 putane pun sare giliran bapak ke. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 20 tadi sedinten pun istighfar ping pinten pin 80 ngurung ketambahan sing lintune istianah fil ibadah. Tujuannya tiang nikah niku kanggo ngibadah ngumbah katok be pahala. Saking kalau sedaya kelepatannya aku yang pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya. Dua-dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68 Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Inyonge Wong Tegal Kota, oh Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 8 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, yakni solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya Otipus.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murdiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute. Sapa tete ya. Ada Thomas Georgie, sembako cinta sudah digoyang ya. Buat Balani Setara yang lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat, terus gatal karena ketu air, gatal karena digigit serangga. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal Serbaguna Sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo pagi Baria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman. Sehat teman. Amin.
1: Bella, ada orang-orang yang kangen. Ada Baria.
0: Gula batu enak omi malomi. Nah, aroma jahene karo cengkene.
1: Iya, para kandange dibuka enak.
0: Iya, ngeres tapi enak ya Mi. Iya.
1: Jong dibuka maling jong sore.
0: Jong dibuka kan ngeres ya Mi. Iya, ampasnya kan ke kue sih ya. Tapi mantap, mantap.
1: Ini
0: mantul ya. Iya, mantul. Yo.
1: Bang Budi Emo, Bibi Uni, Om Anjar, Bang Bro Bola.
0: Yo.
1: Ayo poso, Bani ya kalau mau ngirep. Maman nih kalau subambangnya.
0: Iya.
1: Jela gendong. Jela jahit, pizza uang.
0: Iya.
1: Biar. Mama Lani wis balik mau pergi online.
0: Iya, Mbak Feby Belpas.
1: Iya, Mbak Feby Belpas.
0: Mi. Dundang Budi Emot, iya Budi Emot Mi.
1: Budi Emot ya aja. Mama Lani sampun bangsul kali gini ya. Sehat.
0: Jasa racun. Jasa racun bisa rajum. Bisa ngomong ngomong Mi, cari pecel racun bisa ngomong. Emang anger dibuka. Iya, enak ya Mi. Jasa racun ngebrek ya. Nyengat ya ra ngebrek wis.
1: Jasa racun
0: sudah
1: jam Mi mama dikontrol.
0: Iya.
1: Aku Miss Mama Bagas, Mbak Nisa, Mama Karisma, Kang Mi'i, terus Bunda Septi, Sinanola, Yuatun,
0: Kang Miss Begitu,
1: Kang Miss Begitu, Mbak Irma.
0: Sing dibuka apa nih Mi? Sing dibuka ya kantongnya. Bunda Ana. Bisa teh moro kan, iya bentuknya kan kantongan. Iya kayak teh, iya celup. Karena kantongnya. Iya, kamis begitu ngebrek ya.
1: Mama nunggu kali nyamar, mama Nadia kan kopitin.
0: Iya.
1: Iya, saya mama Ode, Mbak Yunita, Kang Kasnuri, Bibin Betbet.
0: Bunda Septi, Ami, Umi, Bunda Septi. Bunda, Bunda Septi, Ami. Mama dia, mama dia, mama dia wolung sendok Mi.
1: Terima kasih.

0: acara budaya wedi. Mulanya jadi budi-budi ini kayak kue mi.
1: Gulung sendok enak kah?
0: Iya cuma kan. Iya cuma kan. Ami waktu kan medin hari ngomong muni ini ke orang kober titik-titik. Cari budi mau kata bisa melaku mi. aduh Ami anak-anak baik ya. Nah Ami ngomong kayak kue sih ngomong orang bisa melaku ya kue. Ami ngomong jarene wis kok ber titik-titik kok nganti ora sam laku ya ku. Iya sapa?
1: Apa Mbak Wiwi bebe senengan. Enak ole. Lah ngomong karo Ibu.
0: Iya. Takone karo Mama. Takone karo Mama Wiwin kudune ya.
1: Iya. Bebe senengan lemah. Oh. Mana jaluk maning-maning Ami.
0: Apa Sahrul? Ami wis ngaleng.
1: Iya.
0: Ngaleng, apa Sahrul? Ami wis ngaleng.
1: Oh, apa Sahrul? Mama Nisa.
0: Iya.
1: Kita lagi pegawian nongol yang mandor lemak. Mendolan kah Pak Sahrul?
0: Iya. Pak Daya Mujung Agung mi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mujung Agung.
0: Eh? Apa?
1: Jayeng di sih.
0: Apa di Jayeng?
1: Dayeng
0: ya, dayeng ya. Mbak Febi cari ora kober nganu anmi. Aduh. Akil pagi akil ya, ya.
1: Iya. Itu kayak Walemu.
0: Iya.
1: Mbak Lili.
0: Ahmad Kanapi Kali Gayam ya.
1: Kali Gayam.
0: Yo.
1: Selamat atau kalau
0: ma. Ma.
1: Om Idin ya. Mama Nizam. Mama Nadia.
0: Ya.
1: Pak Doli, bawa Mama Lydia,
0: Kang
1: Jami,
0: Doli pagi Kang Doli.
1: Kang Doli.
0: Ya. Terus apa maning mi?
1: Wis
0: kabeh mi.
1: Mama Amel pemalang.
0: Yo.
1: Mama Haji, Mama Haji, Mama Haji.
0: Ya.
1: Pak Haji, Bapak Kanapi, Oji Saputra.
0: Yes, mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Yes,
0: terima kasih Ami bakal madu sama Umi. Laila, halo pagi balani Sara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Saporeten.
0: Teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Nemen. Lagunya apa Kang Parji? Lagune Kang Mas.
2: Salam untuk kalian ya, kembali para para.
0: Kabeh baik. Iya wes.
2: Dapat hari yang keluar ke tempat terlalu.
0: Amin. Yuk.
2: Memuna.
0: Dolop ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Terima

Parjo. Iya, dengerin ya, jadi Budi dengerin. Iya, Mbue. Ya wes, balani Sarah Paramon, jangan lupa ya hari Minggu ya. Ini sudah hari apa? Ini sudah hari Selasa. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ketemu ya di Queen Seafood Cafe yang ada di Balai Kota Lawas ya. Di acara pertemuan paguyuban Radio Stara Paramon ya. Acak lalin pokoknya balani Stara ya. Dina Minggu tanggal 13 kita ketemu di Queen Seafood Cafe di Balai Kota Lawas.